Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, masih dengan topik kita di pagi hari ini, ialah tadi ada energi terbarukan ya, yaitu mendorong inovasi dan investasi energi terbarukan untuk masa depan berkelanjutan. Beberapa poin penting tadi kata Cik Mita ya, mulai dari pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk sumber energi biomasa, terus juga bagaimana kesiapan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung pembangunan EBT, terus bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam mendukung penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pastinya ini banyak sekali informasi di sini dan juga akan kita bahas nanti di Anjang Sana Pendengar. Tentunya kita masih tunggu nih ada telepon masuk di 351656 atau boleh di WhatsApp juga di 0897 788488.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

0: tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

kami takkan berhasil, takkan balik. Karena kakak masih sayang dengan aku selama.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, masih sama Cik Mita di sini, tentunya di Pro 4 RRI Palembang. Dengan anjang sana pendengar ya, kita di pagi hari ini. Dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ingin bergabung boleh. Dengan tema kita hari ini ialah tadi dampak pengembangan energi terbarukan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dulur yang ingin bergabung boleh, setelah ini kita bakal bahas dampak-dampaknya. Dan juga dengan dibukanya ada apa istilah kato tuh, peningkatan kesejahteraan nih melalui lapangan kerja tadi, ada di Palembang nih ada lagi lapangan pekerjaan yang diusung oleh Bapak Ratu Dewa. Dan itu kita bahas setelah ini ya. Dulur mungkin yang sudah tahu informasinya boleh nih, boleh kasih tahu Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, ui dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Oke pendengar, pagi hari ini kita masih ada di Anjang Sana Pendengar, yang mana kita membahas tentang tadi kata Cik Mita kan ada dampak positifnya nih untuk masyarakat, terutama untuk lowongan pekerjaan. Yang mana di sini Wali Kota Palembang bersama pemerintah kota ini sedang menegaskan komitmen bahwasanya pemerintah kota ini akan menuntaskan persoalan sampah melalui percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Keramasan. Jadi proyek nasional ini juga ditarget ke bakal rampung di Oktober mendatang dan diyakini bisa jadi solusi permanen bagi masalah sampah di Palembang. Nah, dalam kunjungan lapangannya ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Muhammad Jamhur Hidayat. Ini menekankan bahwasannya pentingnya efisiensi operasional dengan menjaga kapasitas minimal 1.000 ton sampah perharinya. Dan ia mendorong juga kerjasama dengan aglomerasi dengan kabupaten tetangga agar fasilitas ini berfungsi secara optimal. Jadi di sini juga KG-nya akan membuka atau menyerap sekitar 150 tenaga kerja dengan 80% di antaranya warga Palembang dan hingga kini proses pembangunan mencapai 83,2%. Jadi inilah tadi yang kata Cik Mita bakal ada lapangan pekerjaan baru sekitar 150 tenaga kerja akan diserap dan di antaranya 80% untuk warga Kota Palembang.

0: spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Ayo dulun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Oke, pendengar masih di Anjang Sana Pendengar pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang membukanya lapangan kerja baru dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Dan pastinya kalau dibilang dampaknya untuk masyarakat apa ya, pastinya banyak ya. Kesejahteraan masyarakat Palembang yang mana dengan adanya pengembangan energi terbarukan ini mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah ya. Jadi investasi pada sektor energi terbarukan ini memiliki efek berganda atau multiplier efek terhadap perekonomian. Nah, yang mana masuknya investasi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pembangunan fasilitas, pembelian bahan baku, penggunaan jasa lokal hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Dan selain itu juga ada bisa memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal, yang mana ini dalam atau selama proses pembangunan maupun proyek operasional proyek, kebutuhan akan catering, transportasi, pengadaan barang dan jasa, terus penyediaan suku cadang dapat melibatkan UMKM lokal. Yang mana pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai bahan baku biomasa ini dapat meningkatkan ekonomi hasil pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian ini masyarakat memperoleh tambahan sumber pendapatan sekaligus mendukung ekonomi sirkularnya. Nah juga bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat pastinya. Karena apa, sampah yang diolah tadi 1000 ton per hari ya. Jadi oh, mudah-mudahan be tumpukan-tumpukan sampah itu bisa di bisa diproses galo. Nah terus juga bisa mempersiapkan SDM untuk ekonomi hijau, yang mana memang transisi energi ini juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan juga dunia industri yang punya peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang dimiliki, yang memiliki kompetensi di bidang energi terbarukan ya. Jadi dulur-dulur juga bisa lah ya, generasi-generasi muda Palembang nih punya peluang besar untuk berkarir sebagai teknisi PLTS, analisis energi, operator pembangkit, konsultan lingkungan, hingga peneliti energi bersih. Nah, dengan demikian memang transformasi energi ini tidak cuma menciptakan lapangan pekerjaan baru baik, tapi juga meningkatkan daya saing untuk tenaga kerja dari daerah seperti kita, semacam kita. Terus juga pastinya ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi ya, mulai dari tingginya kebutuhan investasi awal, keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki kompetisi khusus, perlunya pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan literasi masyarakat, dan masih banyak lagi. Tapi kesimpulannya nih dulur-dulur, pengembangan energi terbarukan di Palembang dan Sumatera Selatan ini bukan cuma jadi solusi untuk jaga kelestarian lingkungan, tapi juga merupakan peluang besar untuk ciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, memperkuat UMKM, hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan pastinya ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Jadi sektor energi terbarukan ini dapat jadi salah satu penggerak utama pengembangan atau pembangunan daerah yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dulur-dulur, kita cukup sampai di sini untuk segmentasi Anjang Sana Pendengar. Setelah ini kita bakal ada di obrolan komunitas ya, bersama dengan para Gen Z dan anak-anak muda dari komunitas GDI. Apa itu GDI, Cik Mita? Jadi GDI itu ialah generasi digital intelektual. Nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada kain cual yang merupakan tenun ikat khas daerah tertentu dengan motif pengantin bekaca atau penuh dan janda bekaca yaitu ruang kosong. Motif ini punya makna simbolis dalam budaya setempat dan kain cual ini melambangkan kesucian dan persatuan masyarakat. Tenunan ini biasanya digunakan dalam upacara adat atau perayaan penting. Tradisi pembuatan kain cual diwariskan secara turun-temurun dan juga kain ini menjadi identitas budaya serta karya seni lokal. Kita ke informasi selanjutnya, ada tari campak yang merupakan tarian gembira yang dibawakan oleh kelompok wanita. Tarian ini juga biasanya ditampilkan pada acara perayaan atau upacara adat. Gerakan tari campak dinamis dan ceria mengekspresikan kegembiraan bersama. Tarian ini juga sering diiringi musik tradisional lokal dan tarian campak melambangkan kebersamaan serta keceriaan komunitas. Tarian ini juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line telepon di 0711-351-656 dan juga melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di obrolan komunitas seperti biasa ya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama dengan para komunitas yang ada di Kota Palembang. Kali ini Mita hadir bersama dengan teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI, tentang kecerdasan manusia di era digital saat ini. Jadi kita akan membahas tentang GDI Fest 2026 bersama dengan teman-teman kita, perwakilan dari GDI. Ada ketua pelaksananya, wakil dan juga humas. Tapi sebelum itu Mita informasikan bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi dulur-dulur yang di rumah bisa menyaksikan langsung nih, atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Pagi hari ini langsung saja kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI. Ada Robi Setiawan, ada Dewa, dan juga Muhammad Raihan nih, teman-teman perwakilan dari GDI pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Aduh, hari ini Mita sendirian ya, yeah. Wanita ya. Yang lainnya cowok-cowok nih, dari teman-teman kita dari GDI. Mungkin boleh kenalan dulu deh, dari Robi selaku ketua pelaksana ya, untuk kegiatan GDI Fest 2026 ini, silahkan.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Robi Setiawan. Sini saya bertugas sebagai ketua pelaksana di kegiatan GDI Fest 2026.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deoksi Kamacuranto. Di dalam GDI Fest ini saya diamanahkan sebagai wakil ketua pelaksana.
3: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Di acara GDI Fest ini saya sebagai humas.
0: Berarti ada Robi selaku ketua pelaksana, Dewa wakil ketua, dan Raihan humas ya di GDI Fest 2026. Nah, kemarin kan teman-teman dari GDI ini kasih kita tema nih agak bahasa-bahasa Inggris. Tapi ini Cik Mita sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu menjembatani kecerdasan manusia di era digital. Apakah ini menjadi tema dari GDI Fest 2026? Nah, itu nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman di rumah, dodolor pendengar nih lupo. GDI ini apa sih Cik Mita? Siapa di dalamnya dan apa bae tujuan mereka ngebentuk GDI ini? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan apa bae sih Cik? Nah, ini GDI Fest 2026 dan akan dijelasin nih sama Robi. Gimana nih Robi? Sebenarnya GDI ini apa nih? Biar teman-teman di rumah inget dulu nih sama GDI-nya. Silakan.
1: Izin memperkenalkan GDI itu apa. Jadi GDI ini merupakan komunitas yang bergerak di digital juga, tapi bukan hanya berfokus di digitalisasi. Di dalam komunitas Generasi Digital Intelektual ini ada beberapa teman-teman juga selain dari anak-anak IT atau anak-anak programmer, itu ada juga anak-anak dari ilmu komunikasi, ada dari manajemen, dan masih ada anak-anak yang anak-anak SMA juga itu ada di komunitas GDI ini. Jadi GDI ini dibentuk untuk kita sama-sama untuk berkembang bersama, itu untuk maju bersama di komunitas Generasi Digital Intelektual ini.
0: Nah kalau di GDI Fest 2026 nih, Robi, Dewa, dan juga Raihan, ada perbedaan nggak sih dari GDI Fest di 2025, 2024? Atau mungkin ini kayaknya konsepnya sama nih Mita, tapi kayaknya cuman beda aja sedikit-sedikit, atau gimana? Boleh dijelasin?
1: Untuk perbedaannya sih dari tahun sebelumnya itu lebih ke kerja sinergi ya Mbak. Kalau untuk di tahun ini lebih ke bagaimana cara kita memanfaatkan AI yang memang AI sekarang sudah cukup berkembang di era sekarang, di era digital sekarang ya Mbak. Jadi bukan hanya teknologi yang cerdas, tapi kita sebagai pengguna itu, manusianya itu harus ikut cerdas juga. Jangan hanya mengandalkan AI gitu. Jadi muncullah tema dari Genting yang generasi yang berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, dan menjembatani kecerdasan manusia dan kecerdasan teknologi gitu.
0: Oke, gitu. Berarti berbeda tema ya, tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti kan teman-teman nih di GDI Fest 2026 nih akan ada rangkaian acara nih.
1: Iya.
0: Pasti dari pemilihan duta juga akan ada di tahun ini. Nah, untuk tahun ini acaranya apa aja sih gitu? Mungkin bisa dijelasin dulu sama pendengar, apakah akan ada semacam kompetisi di dalamnya seperti tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin juga akan ada pemilihan duta yang bisa diikuti sama teman-teman yang sedang mendengarkan hari ini.
1: Oke.
0: Boleh? Siapa nih dari humas atau tetap dari Robi?
3: Oke, dari humas ya, Mbak.
0: Oke, boleh silakan.
3: Untuk di tahun ini kita acaranya itu memang ada pemilihan duta, kemudian ada lomba inovasi seperti di tahun sebelumnya, kemudian juga ada lomba poster yang sama, dan untuk di tahun ini kita ada lomba yang baru. Nah, apa itu lombanya? Memang lagi trennya itu lomba Mobile Legend.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya.
0: Jadi,
3: iya betul. Karena kita targetnya kan mulai dari siswa, mahasiswa, dan juga remaja-remaja yang ingin mengikuti komunitas-komunitas GDI gitu, Mbak.
0: Oke, berarti memang selain ada pemilihan duta, ada juga kompetisi digital, kedigitalan, ada juga Mobile Legend di tahun ini. Berarti kan teman-teman di sini akan saling bekerja sama nih. Untuk pemilihan duta dan juga acara-acara rangkaian acara di GDI Fest 2026 ini, sebenarnya kan yang jadi targetnya tadi ada teman-teman pelajar, mahasiswa, bahkan umum ya, yang bisa dikata umurnya masih bisa lah bergabung di generasi digital intelektual. Nah, untuk open open apa ya istilah kata, pendaftaran deh untuk teman-teman mungkin yang duta atau pengen jadi duta GDI atau ingin mengikuti acara-acaranya ini, udah dibuka belum sih?
3: Kan Dewa bisa ya. Bisa
2: silakan. Jadi emang untuk open pendaftaran GDI Fest sudah dibuka mulai dari 29 Juni hingga nanti 30 Agustus.
0: Oke, berarti sekarang masih dalam proses ya, untuk pendaftaran sendiri. Feedbacknya dari teman-teman pelajar, mahasiswa gimana nih sejauh ini?
1: Untuk feedbacknya itu sendiri ada beberapa mahasiswa yang memang pengen ikut Mbak, karena mau coba berkompetisi di suatu kompetisi, kan memang mau membuktikan diri juga di kompetisi ini, Mbak.
0: Oke, berarti memang feedbacknya sudah ada ya, dari teman-teman mahasiswa. Apalagi kan memang ruang lingkup dari generasi digital intelektual ini kebanyakan pelajar dan juga mahasiswa ya, teman-teman di sini ya. Nah, ini kan tadi juga Robi sedikit menyinggung tentang berpikir kritis, kreatif, seperti itu kan untuk anak-anak muda. Nah, kenapa sih kalian bisa atau berani berbicara bahwasanya berpikir kritis dan kreatif untuk anak zaman sekarang di era digital ini sangat penting? Kemampuannya tuh sepenting apa sih, Cik Tena? Banyak kan orang-orang ini memanfaatkan atau istilah kata tuh cuman ya sekedar menggunakan media sosial asal-asalan, tapi tidak bisa membuat media sosial itu sendiri, dan di era digital saat ini itu bermanfaat untuk dirinya. Kenapa kalian berkata harus kritis, harus kreatif seperti itu?
1: Ya, mungkin dari lihat dari sekarang ya, Mbak, untuk mahasiswa dan pelajar itu lebih menggunakan AI tanpa disaring lagi gitu, Mbak. Lebih ke langsung terima aja apa yang dikatakan AI gitu, tanpa kita nih kenapa sih AI mengatakan ini, itu harus lebih bertanya lagi kepada AI gitu, Mbak. Jadi bukan hanya langsung terima doang gitu, lebih ke kita harus menggali lagi ilmu yang disampaikan AI gitu, Mbak, dan jangan langsung diterima doang gitu.
0: Bener sih, karena memang kebanyakan anak muda zaman sekarang kayak belajar, kerja, komunikasi itu semuanya kayaknya pakai AI sampai ngetik teks pembuka wawancara pun pakai AI seperti itu ya. Jadi saking berhubungan eratnya saat ini kita dengan AI itu sendiri. Nah, ini aku ada pertanyaan sedikit nih. Teman-teman kan pastinya pelajar, mahasiswa di GDI. Penggunaan AI sendiri untuk pengerjaan tugas tuh sebenarnya membantu gak sih? Kalian kan mahasiswa nih sebenarnya. Dari kacamata kalian deh, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar di GDI, AI itu kayaknya membantu gak sebenarnya untuk tugas-tugas kita? Ini di luar konteks kita ya sebenarnya, tapi aku tuh penasaran, AI itu sebenarnya membantu atau justru malah kayak menerjunkan kita ke satu jurang deh, biar kita kayak nggak mau belajar AI terus. Betul. Itu gimana menurut kalian?
1: Mungkin dari Robi dulu ya Mbak. Kalau dari Robi sendiri, Robi juga mahasiswa dan juga programmer juga ya Mbak. Kalau dari sisi Robi itu cukup membantu, karena semua pekerjaan, semua yang Robi bingung itu bisa ditanyakan AI, dan bisa kenapa sih harus ada begini, kenapa harus begitu gitu. Jadi pikiran Robi itu terbuka lagi gitu Mbak. Jadi kalau karena ada AI ini, setelah pekerjaan A itu apalagi yang bisa dikembangin gitu Mbak. Jadi enggak terlalu lama di pekerjaan juga gitu. Lebih cepat, dan setelah cepat itu lebih kepengen apalagi yang bisa dikembangin gitu kita. Kalau dari sisi saya. Mungkin dari teman-teman,
0: kalau dari teman-teman lain gimana nih?
3: Kalau dari Rehan sendiri sama ya Mbak. Cuman Rehan juga sebagai di Humas itu kan biasanya kita untuk desain-desain sosial media dan juga tim kreatif lah ya Mbak, bisa disebut gitu. Nah itu biasanya kalau Rehan udah ngeblank, nah biasanya tanya AI. Nah cuman bukan semena-mena itu apa yang dikasih tahu AI itu langsung diambil semuanya. Cuman itu sebagai referensi. Jadi apa yang dibilang oleh AI, nah itu bisa dikembangkan kembali di desain yang akan dibuat gitu sih Mbak. Kalau dari yang
0: kayak lebih jadikan masukan ya.
3: Iya, referensi gitu Mbak.
0: Kalau dari Dewa gimana Dewa?
2: Kalau dari saya sendiri biasanya itu untuk keseharian tugas. Biasanya saya suka menulis atau ya mencatat ya. Nah itu terkadang kalau misalnya sedang dibutuhkan dalam bentuk digital, itu saya memudahkan untuk di-scan, dan untuk AI sendiri itu merubahnya menjadi teks digital. Jadi tinggal disalin ke digital.
0: Oke, kayak nggak perlu ngetik ulang seperti itu ya. Cepet ya, kerja cepet ya pakai AI. Oke, berarti kan memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga ya sebenarnya untuk AI itu sendiri. Seperti itu. Jadi kayak membantu, tapi kayaknya nggak perlu 100% percaya ada sih sama AI. Ya, karena memang terkadang juga ada salah-salahnya. Macam AI juga terkadang dia tidak bisa menyantumkan referensi seperti artikel dan lain-lain. Jadi kayak kita tuh harus masih cari-cari lagi. Nah, perkembangan AI kan saat ini sangat-sangat pesat ya, apalagi semacam tadi banyak tugas-tugas kata teman-teman bisa dibantu sama AI, mempermudah juga pekerjaan kita dan juga memberi referensi. Nah, kalau AI saat ini, menurut teman-teman dari GDI nih, teman-teman GDI, ini bisa nggak sih AI ini kita pergunakan untuk menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan? Misalnya nih kita butuh data, dapat dari AI itu bisa nggak sih langsung kita pakai mentah-mentah data itu diimplementasikan ke apa yang sedang kita kerjakan?
1: Oke, mungkin kalau untuk langsung mengambil keputusan ya Mbak. Untuk saat ini AI itu sudah berkembang sebagai AI agent ya, lebih ke assistant. Jadi dia menganalisis dari data-data yang udah terkumpul, nanti AI itu bisa memberikan rekomendasi. Kayak contoh aja di Shopee atau di platform e-commerce ya. Kita nggak mencari produk A, nanti ada rekomendasi itu sebenarnya dari AI juga gitu Mbak, yang kasih rekomendasi. Mungkin dari untuk mengambil keputusan bisa, tapi nggak harus langsung terima mentah-mentah gitu. Gitu sih kalau dari Robi.
0: Oke, dari Robi. Kalau dari teman-teman gimana nih?
3: Sama sih Mbak. Sama. Jadi ya? Kita nggak bisa langsung mentah-mentah mengambil data dari AI.
0: Oke, berarti kan teman-teman ini sehari-harinya bisa dikata kayak Robi programmer juga. Teman-teman tergabung juga dari generasi digital intelektual. Pernah nggak sih teman-teman lagi kumpul GDI ngebahas kayak yang sering dipikirin sama netizen-netizen Indonesia, bahwasanya kadang apa yang kita pikirin itu kayak langsung muncul nih, entah itu di FYP, entah itu di pencarian, atau itu di e-commerce. Itu kenapa sih sebenarnya ada apa ya? ada kaitannya nggak sih di era digital saat ini? Terkadang kita tuh baru cuman mikir, tapi tiba-tiba di FYI kita tuh udah keluar gitu. Itu pernah nggak sih teman-teman sama-sama komunitas GDI lagi kumpul-kumpul membahas yang bisa dikata receh lah ya, semacam itu kayak kita tuh mikir, lah kok tiba-tiba muncul nih gitu kan di era digital saat ini? Itu ada teorinya nggak sih sebenarnya kenapa di media gitu tuh, media sosial apalagi, yang kita pikirkan itu bisa muncul secara tiba-tiba. Misalnya e-commerce deh, kita baru niat pengen beli tas, tiba-tiba pencariannya semuanya tas gitu di halaman awal. Itu kenapa sih sebenarnya?
1: Kalau itu ada sih dari obrolan-obrolan kesana ya Mbak. Kenapa ketika ngobrol ini nanti gak jauh buka, contoh buka Instagram nanti ada iklan tuh, iklan contoh kita ngomongin sepatu, tiba-tiba iklannya di Instagram itu ada sepatu. Nah, untuk masalah itu masih dalam perdebatan juga ya Mbak. Apakah AI sudah bisa akses kamera kita atau mikrofon yang ada di handphone juga. Betul. Kan? Itu masih dalam perdebatan juga. Untuk masalah keamanan sih itu sebenarnya kurang aman sih menurut saya kan, karena sudah mencakup ke ranah pribadi tanpa ini. Kalau dari ranah bisnis itu menjadi momentum yang sangat bagus gitu untuk menjaring pelanggan baru gitu. Mungkin itu sih.
0: Oke, kalau menurut Dewa gimana nih Dew? Pernah nggak kejadian kayak gitu lagi ngobrol tiba-tiba setelah itu semuanya muncul nih apa yang diobrolin tadi?
2: Itu betul banget Mbak. Biasanya memang apa yang kita buka di sosial media itu dicatat oleh platform itu sendiri untuk bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan.
0: Oke. Kalau Rehan gimana Han?
3: Sama Mbak.
0: Pernah
3: jadi,
0: juga ya?
3: Iya pernah juga sering. Soalnya Rehan ini memang pribadi yang suka buka-buka e-commerce gitu sih Mbak. Nah jadi apa yang biasanya dicari itu muncul di Instagram, di TikTok, semua sosial media lah gitu. Dan memang benar sih Mbak. Jadi sesuai yang kayak dikatakan oleh Kak Robi tadi. Jadi untuk masalah keamanan, privacy itu sebenarnya sangat rentan ya Mbak jadinya. Tapi kalau untuk bisnis itu sangat bagus karena dari pembisnis juga bisa tahu kayak trendingnya apa sih, yang biasa dicari orang-orang itu apa sih gitu. Untuk menggunakan AI gitu kan, di tahun ini, di bulan ini itu banyak orang tuh cari apa sih di e-commerce gitu.
0: Bener sih. Pokoknya setiap apa yang ada di era digital saat ini tuh ada plus dan minusnya juga.
3: Iya, pro
0: dan kontra ya sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir kayaknya ngeri banget ya kalau sampai kamera dan mikrofon kita udah sampai diretas AI, kayaknya semuanya bakal kayak kebocoran data enggak sih?
3: Iya,
0: untuk
3: betul.
0: Di era sekarang ya. Bisa jadi ini juga tuh apa namanya tuh kejahatan digital juga. Jadi lebih berhati-hati sih lebih tepatnya ya. Oke, nah kalau teman-teman dari GDI sendiri sebenarnya ngelakuin ini apa kayak apa ya penyuluhan nggak sih sama teman-teman sesama komunitas misalnya tentang literasi digital saat ini? Teman-teman kan dari generasi digital intelektual ya, biasanya kan sering sharing-sharing nih sama komunitas lain. Ada pembicaraan gak sih tentang literasi digital yang memang saat ini cukup berkembang pesat, mulai dari kata kita tadi kayak FYP kita, isi otak kita, belum lagi ketakutan-ketakutan kita tentang kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial di era digital saat ini. Kalau sesama komunitas nih, misalnya lagi kopi darat sama teman-teman komunitas lain, ada bahasan-bahasan itu nggak sih tentang ketakutan-ketakutan kita di era digital saat ini? Anak-anak muda gitu, apalagi kayak kalau kita anak muda kan mungkin paham nih, kayak link jangan diklik, jangan di-share. Orang tua di rumah, pernah nggak sih jadi topik bahasan kalian sama komunitas-komunitas lain tentang era digital saat ini?
1: Untuk pembahasan dengan komunitas-komunitas tentang literasi digital ya Mbak, itu udah ada ya Mbak untuk apa diskusi masalah hal tersebut. Untuk AI sendiri sih gimana ya nyebutnya? diskusi ya Mbak?
0: Iya, diskusi AI sama teman-teman dari komunitas lain. Misalnya kan kita nih teman-teman dari digital intelektual kan pastinya menguasai nih sedikit banyaknya tentang apa yang sedang berkembang saat ini. Terkadang kan kalau lagi kumpul-kumpul sama komunitas lain, mungkin mereka berpikir kita lebih pintar nih dari mereka. Mereka pernah gak sih nanya-nanya hal-hal yang kadang kita aja kayak, iya sih sama ngerasain hal-hal yang sering terjadi juga sehari-hari. Apalagi mengingat era digital nih yang tadi kita bahas nih, apa yang kita pikirin terkadang langsung muncul. Mereka ada sharing session gak sih kalian dengan komunitas lain?
1: Kita juga udah pernah juga sharing session juga, sudah ada salah satu, contoh satunya Mbak, untuk komunitas Kompas, itu komunitas Papua Sumatera Selatan. Itu kemarin kita buat diskusi juga mengenai digital, untuk seperti cara penggunaan AI, seperti AI apa yang bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan sama mereka gitu Mbak. Lalu etika dalam penggunaan AI gitu Mbak. Mungkin dari ranah-ranah sana sih yang didiskusikan.
0: Oke, berarti lebih ke pro dan kontranya tadi, balik lagi ya manfaat-manfaatnya. Nah, kalau di GDI Fest 2026 nih bakal ada kolaborasi dengan komunitas lain gak sih teman-teman dari GDI? Atau memang pure ini acara anak-anak GDI ini?
1: Untuk GDI Fest ini kita di bawah GDI benar namanya. Tapi ada, kita mengundang juga komunitas-komunitas lain gitu. Ada seperti contoh dari komunitas Kompas juga itu kita undang, dari komunitas pertanian budaya gitu ya Mbak. Itu kita undang juga sama seperti tahun sebelumnya gitu.
0: Oke, berarti akan ada kolaborasi dari komunitas lain juga. Oke, nah Robby, Dewa, dan Rehan, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi di obrolan komunitas pagi hari ini. Untuk teman-teman di rumah yang ingin bertanya, ada pertanyaan, boleh nih tanya-tanya melalui YouTube kita Pro4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital, serta melalui WhatsApp ya. Tadi kita terima juga di WhatsApp 0897 788 4884. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Wih, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa ini dulu? Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas ya, bersama dengan teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang keresahan-keresahan kita di era digital ini, apalagi AI ya, yang mana tadi tetap ada pro dan kontra, ada plus dan minusnya lah untuk kita sebagai pengguna AI ini. Nah, balik lagi nih, tadi kan ada Robi selaku Ketua Pelaksana GDI Fest 2026, ada Dewa selaku Wakil, dan Raihan selaku Humas GDI Fest 2026 ini. Nah, teman-teman, ini kan acara tahunan nih, event tahunan, yang mana tahun ini teman-teman yang menjadi pelakunya atau memegang kendali di GDI Fest 2026. Rasanya seperti apa sih akhirnya tahun ini diamanahi nih? Rasanya dulu deh, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang nantinya akan ada alur pendaftaran dan acara-acara di dalamnya. Rasanya seperti apa nih? Tahun kemarin masih lihat kakak-kakaknya yang menjadi pelaku, kali ini teman-teman yang dipilih dan diamanahi. Itu rasanya seperti apa? Besar apa sih tanggung jawabnya? Sebesar apa gitu?
1: Kalau dari Robis selaku ketua pelaksana yang diamanahin, untuk rasanya itu awalnya kaget, tapi kalau dipikir lagi ya Mbak ya, Robi mau dijadikan ini sebagai pengalaman baru, pengalaman sebagai ketua pelaksana yang mengambil tanggung jawab untuk keberhasilan dari kegiatan GDI Fest ini ya Mbak. Untuk rasanya itu untuk semangat semangat untuk keberhasilan GDI Fest 2026 ini Mbak. Gitu untuk rasanya.
0: Okay. Kalau dari Dewa gimana Dewa?
2: Okay. Kalau dari saya sendiri sebagai wakil juga cukup kaget juga ya pas yang ditawarin untuk menjadi wakil, tapi karena ini juga menjadi pengalaman baru dari sebelumnya yang masih biasa dibilang menjadi anggota, sekarang diamanahkan menjadi wakil, itu menjadi pembelajaran nantinya untuk saya.
0: Oke, lebih ke ini ya, kayak apa istilah kata tuh, pengalaman lah ya, ya gitu. Kalau kamu gimana nih Raihan?
3: Kalau Raihan sendiri jujur kaget ya Mbak sebenarnya, karena sebelumnya kalau

0: kan gitu Mbak. Kalau kemarin cuman ngedit video, ngedit desain-desain, nah itu sekarang itu kita harus pikirkan strateginya gitu Mbak.
1: Oke, memikirkan strategi ya. Jadi beban gak sih sebenarnya buat kalian?
0: Sebenarnya kalau menurut Rehan ya Mbak, menjadi beban atau enggak itu sebenarnya enggak ya Mbak. Karena apa? Karena kita dibantu dengan AI. Kembali
1: betul.
0: Lagi ya Mbak.
1: Kembali lagi ya ke AI. Nah ini kan GDI Fest biasanya nih dari tahun ke tahun targetnya mahasiswa, pelajar. Tahun ini sama enggak sih? Atau ada tambahan-tambahan dari mungkin kakak-kakaknya yang udah enggak kuliah lagi, bisa enggak sih ikut GDI Fest 2026 ini? Mungkin pengen ikut Mobile Legends-nya kali ya, lebih tepatnya. Itu bisa enggak?
0: Kalau untuk yang udah lewat atau alumni lah gitu, bisa dibilang ya Mbak. Itu sebenarnya bisa sih Mbak. Karena kita kan balik lagi, kita itu umum ya Mbak. Umum, cuman saja di ada, kalau nggak salah di lomba pemilihan duta aja sih Mbak, kita itu ada maksimal usia. Itu di maksimal usia 25 tahun kalau nggak salah ya Mbak.
1: Untuk di acara-acara lain boleh nih.
0: Boleh.
1: Sepu-sepu boleh. Asal masih mau ya.
0: Iya, betul Mbak.
1: Teman-teman yang berarti yang desain poster tadi masih boleh, lomba Mobile Legends-nya masih boleh, kecuali yang duta.
0: Iya.
1: Oke.
0: Memang yang kita tekankan itu adalah siswa atau mahasiswanya Mbak gitu. Karena kita kan mau melihat inovasi yang mereka buat gitu ya Mbak. Dan juga itu kan sebagai salah satu mempromosikan sekolah atau universitas mereka gitu sih Mbak. Kalau mereka tuh kan kalau sekolah atau universitas tersebut itu memiliki siswa atau mahasiswa yang berinovasi gitu sih Mbak.
1: Benar-benar berarti semacam memperkenalkan inilah ya, kepacaan gitu.
0: Iya betul. Ya.
1: Tapi itu duta-duta tadi maksimal di 25 tahun.
0: Iya.
1: Nah ini kan teman-teman rangkaian acaranya nih pasti cukup panjang nih. Ini untuk pendaftaran sendiri sudah dibuka ya tadi ya, kata Robby dan teman-teman. Nah, kalau untuk rangkaian acara di GDI Fest 2026 ini dalam rentang waktu sampai kapan sih ini nih akan terlaksana? Ini kan lagi pendaftaran nih, sesi pendaftaran. Nah untuk acara-acara lain ini akan diselenggarakan tanggal berapa? Mungkin kayaknya ada gambaran nih Kak Mita tanggal sekian, tapi belum terlalu pasti kayak gitu, di bulan sekian atau setelah teman-teman deh mau di-spill atau enggak gitu kan, kapan-kapannya silahkan.
2: Kalau untuk pendaftaran kita buka di tanggal 29 Juni sampai 30 Agustus ya Mbak. Setelah itu bakal ada ya seleksi seperti perlombaan seperti pada umumnya, ya, kayak seleksi administrasi, kayak technical meeting. Nanti juga dari sisi pemilihan duta nanti ada juga wawancara gitu. Terus unjuk bakat juga mungkin akan ada di pemilihan duta gitu. Untuk dari inovasi nanti kita juga ada pitch deck dari peserta-peserta inovasi gitu. Gitu Mbak. Untuk yang Mobile Legend juga itu sudah sembari mulai gamenya ya Mbak, karena kita di puncak itu hanya menampilkan game dari grand finalnya doang gitu. Untuk perebutan juara 1 dan juara 2, karena nggak mungkin langsung satu hari selesai. Makanya ada di luar grand final itu dilakukan secara online gitu.
1: Oke.
2: Gitu sih.
1: Berarti dari itu pemilihan kayak penyaringan dulu lah ya. Iya, tinggal betul. Perebutan 1, 2, dan 3 baru ditampilkan. Iya dong. Kalau kayak main Mobile Legends gak bisa 1, 2 match kayaknya
0: betul.
1: Ya.
0: Untuk
1: mencari pemenang yang benar-benar menang tuh kayaknya 1, 2 match tuh kadang cuman kayak keberuntungan gitu loh. Iya. Gitu kan. Nah berarti memang ini kan berjalannya dari 29 Juni tadi pendaftaran dibuka sampai nanti di Agustus. Berarti rentetan acaranya mulai dari Agustus, September sampai di
2: November.
1: Lama ya. Masih cukup panjang ya. Jadi teman-teman masih punya waktu nih untuk melakukan pendaftaran atau registrasi acara-acara ini. Nah untuk HTM nih, biasa kan teman-teman nih kadang, apalagi anak-anak muda lah ya, pengen ikut lomba nih kadang mikirin dulu kira-kira bayarnya berapa ya untuk lomba Mobile Legend, untuk lomba poster. Mungkin teman-teman dari GDI Fest bisa nyepil dikit nih range harga untuk ikut acara GDI Fest 2026 ini.
2: Iya, mungkin deh.
0: Mungkin

0: lomba apa yang ada di GDFS tahun ini itu paling kecil itu ada di 75 ribu ya?
1: 30.
0: Oh, 30 ribu.
2: Itu
0: di lomba poster kalau nggak salah.
2: Okay.
0: Dan untuk yang di lomba banyak yang lain itu ada di pemilihan duta misalkan itu di 100 ribu. Ya. Terus juga lomba inovasi itu kalau nggak salah 50 deh kalau nggak salah. Kemudian untuk di Mobile Legend itu ada di 80 ribu.
2: Wow.
0: Itu per tim ya Mbak untuk yang Mobile Legend.
2: Per tim ya.
0: Iya, bukan per orang.
2: Bukan per orang, udah digaris bawain.
0: Yeah,
2: per tim. Berarti 80 ribu dibagi 5 orang lah.
0: Iya,
2: ya. Jadi nggak terlalu memberatkan juga ya, kayak uang satu kali dua kali ngopi.
0: Iya.
2: Daftarnya dari sekarang sampai nanti di Agustus masih panjang nih waktunya. Nah, untuk syarat dan ketentuan tadi kan dari faktor atau dari segi umur sudah dijelasin nih sama teman-teman. Ada syarat dan ketentuan lain gak sih untuk ikut GDI Fest 2025 ini? 2026 ini. Apalagi ada lomba Mobile Legend, lomba poster, terus ada lomba inovasi, ada duta juga. Ada syarat-syarat lain gak sih dari GDI untuk teman-teman yang mau daftar? Selain usia ya, tadi yang cuman yang di duta aja nih yang 25, sisanya bebas. Ada syarat lain gak?
0: Untuk syarat lain sebenarnya kita udah ada di website ya Mbak. Jadi seluruh panduan dan syarat dan ketentuannya itu semua ada di panduan di GDFS. Jadi jika mau teman-teman mau lihat syarat dan ketentuannya itu juga ada di Instagram sih Mbak. Di Instagram dan juga di website. Nah untuk websitenya sendiri itu ada di gdi.or.id. Nah nanti ada di menu GDFS. Nah di situ bisa download untuk panduannya gitu sih Mbak.
2: Oke, berarti memang follow dulu Instagram ya?
0: Iya, betul.
1: Follow dulu,
0: betul-betul.
1: Biar kenal.
2: Follow dulu Instagram, biar kenal. Terus juga bisa tahu informasi lebih lengkap lagi melalui website dan lain-lain ya. Banyak tuh. Apalagi teman-teman yang tertarik untuk jadi duta GDI Fest. Nah, di sana juga sudah banyak sekali informasi tentang duta GDI Fest. Apa aja kegiatannya. Semacam teman-teman kita nih, ada Robi, Dewa, dan juga Rehan yang hadir ke Studio Pro 4 untuk memperkenalkan GDI Fest 2026. Berarti untuk faktor usia tadi udah aman, syarat dan ketentuannya juga kayaknya aman-aman aja nih buat teman-teman ikut. Dan HTM-nya tadi juga gak mahal-mahal banget ya.
0: Iya, gitu.
2: Kayak kamu ngopi sekali dua kali itu cukup lah untuk bayar ya. Pikir-pikir lah dari sekarang gitu. Nah kalau untuk tema inovasi dan juga lomba poster, ini ada temanya gak sih tahun ini?
3: Untuk tema itu udah dijelasin juga ya Mbak di buku panduan. Itu semua sudah ada informasi di buku panduan mengenai syarat dan ketentuan dan tema-tema untuk poster dan inovasi gitu.
2: Berarti teman-teman kayaknya wajib banget follow Instagram ya. Biar tahu websitenya dan di sana ada buku panduannya segala macam.
3: Semua informasi sudah masuk ke sana, Mbak.
2: Jadi enggak perlu tanya-tanya ke sana kemari lagi. Gitu. Kayak itulah kalau kita berurusan sama budak-budak digital nih kayaknya serba digital, enggak ada pening-pening lagi kita gitu, nyarinya. Berarti kan ini cukup panjang waktunya. Yang sudah teman-teman persiapkan sejauh ini apa bae untuk kegiatan ini?
0: Dari humas sendiri itu yang sudah kita persiapkan mulai dari timeline-nya ya Mbak sebenarnya ya.
2: Iya, timeline.
0: Dan juga gedung-gedung misalnya Mbak untuk apa yang hari-hari lah.
2: Hunting-hunting
0: itu,
2: ya.
0: Iya, hunting-hunting lah Mbak. Ya. Nah itu nanti kita nggak bawa spill sih Mbak. Itu nanti
3: aja
0: sih Mbak. Biar surprise itu nanti di mana acaranya gitu.
2: Tiba-tiba di depan rumah ya. Gitu ya. Jadi sudah mulai mempersiapkan semua ya, gedung, waktu, tempat juga ya gitu. Oke, berarti memang kayaknya masih banyak rahasia di antara kita ini ya. Jadi
3: masih
2: kayaknya
3: tahap perkenalan dulu.
2: Tahap perkenalan dulu. Jadi buat teman-teman yang tertarik GDI Fest 2026 mungkin bisa dikepoin Instagramnya dulu. Panitianya udah bersiap-siap. Udah cari-cari tempat untuk kamu biar nyaman lah ya pastinya. Ya, dan panitianya juga enggak mau spill tempatnya. Jadi kita kayak masih akan ada part 2-nya kayaknya. Mendekati acara nantinya. Nah, teman-teman di GDI Fest 2026 ini kan pastinya akan banyak peserta-peserta baru nih, duta-duta baru juga untuk GDI di tahun 2026 ini. Kira-kira untuk duta ada semacam patokan gak sih? Biasanya kan orang-orang kayak harus duta, harus jadi yang begini-begini-begini nih. Aku sering ketemu duta GDI ya, sering juga ngobrol. Kalau dari GDI sendiri, selaku teman-teman panitia, ada ini gak sih kayak semacam syarat deh untuk jadi duta GDI harus tinggi sekian gitu kan. Biasa ketua nih yang hafal nih ya untuk syarat dan ketentuan. Mungkin yang lagi dengerin kayak bertanya-tanya, jadi duta GDI harus punya tinggi badan gak sih? Kayak harus 160, harus 170, atau mungkin yang penting mau daftar dulu. Gimana tuh Robi?
3: Untuk ciri-ciri sih dari sisi fisik mungkin gak ada ya Mbak. Lebih ke berpenampilan rapi aja gitu, sama komunikasi, terus mau berkembang, mau belajar, itu kita cari yang di bagian sana ya, enggak terlalu harus 100, minimal 160 untuk cewek, harus cowok harus 170, tegap, tinggi, enggak putih, enggak sampai ke sana sih, Mbak.
2: Iya.
3: Lebih ke pengen belajar gitu Mbak, komunikasi yang gitu-gitu sih Mbak. Karena ini kan duta kan juga sebagai ikon dari yang bakal memperkenalkan juga GDI itu apa gitu-gitu Mbak.
2: Yang penting rapi, berattitude ya.
3: Iya, attitude juga.
2: Gak perlu tinggi-tinggi amat sih kayaknya. Asal kamu tahan pakai heels tinggi wes. Nah, kalian kan selaku panitia nih, ketua, wakil, humas, kira-kira ada tantangan gak sih dalam melakukan atau melaksanakan GDI Fest 2026 ini? Yang udah kelihatan dari awal nih, kayaknya ini yang menjadi masalah sampai akhir deh gitu. Kayak tadi kan tempat lagi hunting-hunting juga. Masalah-masalah lain ada gak sih? Dari sponsor kah, atau tersediaannya waktu atau gimana? Teman-teman kan juga sambil kuliah kan soalnya. Ada kesulitan-kesulitan lain gak sih selain memang harus meluangkan waktu lah untuk acara ini?
3: Untuk masalah lain selain meluangkan waktu itu, untuk persiapan GDI-nya mungkin dari sponsor juga kita udah berjalan mempersiapkan juga ya Mbak. Lalu media partner, kemudian peserta-peserta juga harus menyusun strategi juga bagaimana kalau pesertanya itu kayak tahun sebelumnya itu pendaftaran itu udah ditutup ya Mbak, tanggal 30 berapa itu kemarin, tapi masih ada
2: yang mau daftar.
3: Okay. Jadi kemarin tuh terpaksa kita buka lagi pendaftaran, diperpanjang lagi untuk pendaftaran. Mungkin masalah-masalah yang seperti itu ya Mbak bakal dihadapi dan dihadapin sekarang gitu.
2: Jadi kayak lebih kasih tahu bahwasanya tanggal sekian harus tutup, jadi gatel dari sekarang sih itu ya. Jangan sampai kayak alanya kalau kita jadi panitia kita lah nutup pendaftaran, tiba-tiba ada yang nambah-nambah tuh. Nak ngerembuk ke data lagi, ya, ngerekap data lagi tuh pening lagi. Jadi lebih banyak informasi lah di media sosial bahwasanya akan ditutup di tanggal sekian. Jadi nanti yang nambah-nambah lagi. Okay. Berarti teman-teman persiapannya udah okay nih ya. Selaku dari ketua, ada wakil, ada humas juga pusing-pusing bertiga cari tempat juga. Nanti kita bakal ada obrolan lagi ke depannya tentang GDI Fest. Jadi teman-teman tuh daftar aja dulu, follow aja dulu Instagramnya biar kayak gak ketinggalan informasi. Nah, sejauh ini kan teman-teman pasti menyiapkan segala sesuatunya secara berkelompok, tim bagi tugas ya. Tadi HTM-nya juga udah, alur pendaftarannya udah pastinya lengkap sekali di Instagram. Nah, kalau harapan dari teman-teman, ini pertanyaan terakhir dari Mita, harapan dari teman-teman untuk acara GDI Fest 2026 ini seperti apa? Mungkin dari ketua dulu, harapannya seperti apa ketua?
3: Untuk harapan di GDI Fest 2026 ini, mungkin dari antusias dari teman-teman peserta itu, kalau jadikan GDI Fest ini sebagai ruang bertumbuh ya. Jadi ibaratnya tuh sebelum masuk ke dunia yang profesional, dunia pekerjaan bagi pelajar dan mahasiswa, jadikan GDI Fest ini sebagai tempat kita untuk tumbuh gitu. Jadi untuk antusias dari peserta calon peserta, teman-teman mahasiswa umum dan pelajar itu dinantikan semangatnya gitu di GDI Fest untuk mengguncang GDI Fest 2026 ini.
2: Oke. Gitu. Kalau dari Dewa gimana nih Dewa, harapannya Dewa?
1: Untuk beberapa hal memang sama dengan Tarobi dari tahun-tahun sebelumnya. Memang pada saat ini pun kita masih perlu dan harapannya untuk lebih, untuk peserta itu lebih semangat lagi, untuk lebih ramai lagi untuk mengikuti GDI Fest.
2: Oke, Rehan gimana Han?
0: Kalau dari Rehan sendiri sih Mbak, kita mengharapkan semoga aja antusias dari peserta lomba ya Mbak, sama aja kayak yang lain, itu antusiasnya lebih meriah lagi. Dan kalau dari panitia sendiri, semoga aja berharap semuanya berjalan lancar. Gitu sih Mbak.
2: Amin.
0: Biar apa yang sudah disiapkan dari berbulan-bulan itu membuahkan hasil yang bagus gitu Mbak.
2: Pasti dong. Karena aku tahu udah capek berbulan-bulan nih caknya tuh tiba-tiba kayak udah oke tuh kayaknya sakit hati nih yang sebenarnya. Nah, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan komunitas karena mendekati pukul 10 pagi hari ini, mungkin teman-teman boleh deh terakhir buat promosiin GDI Fest 2026 ini. Yang mau promosi silakan Robby atau Dewa atau Rehan, silakan. Tunjuk-tunjukkan nih. Silakan, silakan.
0: Oke, untuk teman-teman semua, nanti kalau misalkan teman-teman mau daftar, mau ikut lomba di GDI Fest 2026 ini, mau berpartisipasi, baik itu dari pemilihan duta, lomba inovasi, lomba poster maupun lomba Mobile Legend, nah itu teman-teman bisa cek semuanya itu ada di Instagram kita, itu @generasi.digital.intellectual. Kemudian juga bisa dicek di website kita, itu ada gdi.or.id dan nanti ada menu GDI Fest. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat ada panduan, ketentuan dan persyaratan. Kemudian juga di situ ada HTM dan juga nanti teman-teman bisa daftar di sana juga gitu.
2: Oke, berarti teman-teman harus follow dulu Generasi Digital Intelektual.
0: Iya, betul.
2: Sekali lagi Cek Mita ingat ke bahwasanya follow dulu Instagramnya biar tahu galau-galau aktivitasnya, kegiatannya, apalagi mendekati GDI Fest 2026 ini ya.
0: Iya, betul.
2: Enggak terasa serunya obrolan pagi ini sama kawan-kawan kita dari GDI Fest ya, lan deketi jam 10. Kita harus akhiri obrolan kita. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah datang kenal ke tentang GDI Fest dan juga pastinya kita akan ada part duonya untuk spill tempat, spill waktu, spill kegiatan yang lebih detail lagi lah untuk dulur ya. Jadi memang kagetnya follow lah dulu. Daftarlah dulu karena waktunya cukup panjang sampai Agustus ya.
3: Sampai Agustus
2: dan acaranya kaget berakhir di November. Rangkaiannya tuh panjang acara itu. Oke, pendengar, intinya acara ini tuh penting nih untuk diikuti karena di era digital saat ini kita harus tetap mengasah otak kita. Kritis kayak kata Robby tadi ya, harus kreatif juga. Jadi kita tetap bisa menggunakan AI sesuai dengan ketentuannya. Kalau cak itu, Mita Dwi Indasari pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pilih tadi Sriwijaya Pati. Dengar lagi, kita berada di Sriwijaya Siak. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Sia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Sahabat Budaya, tadi ini masih di Perumpak Palembang, Sahabat Budaya Sumatera Selatan. Kira saya ucapkan terima kasih masih tetap setia di Radio Perumpak. Dulur Sahabat Budaya, saat ini Dulur Sahabat Budaya bersama Kulo Cek Rasid dalam Sriwijaya Siang di hari ini, edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Dulur Sahabat Budaya, Cek Rasid akan meriwayatkan dulur dari jam 10 ini kaget sampai ke jam 3 sore kaget atau jam 15 kaget . Adapun dulur, acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk ngeriwayatkan dulur galau-galau deh . Di jam 10 ini ada rompok kita, ya, Cek Rasid akan sepuluh info-info dan diselingi dengan informasi serta hiburannya udah ya. Kemudian di jam 11 kita ada loka kita teras UMKM, yang hari ini ada tamu spesial dari Cek Rasid. Kage kita sebel ke pada saat waktunya. Dan di jam 12 kita lanjut hiburan dan informasi yang tema besarnya tentang industri kreatif deh . Di jam 12.08 kita akan ada mengikuti beduk dan azan zuhur. Dilanjutkan jam 13 nanti ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini dari RRI Jakarta dan RRI Malang. Dan di season terakhir Cak Biaso, kita ada Besanjo. Nah, di sini dulur Pacak Besanjo berkunjung ke tempat Cek Rasid Perumpak Palembang melalui telepon di 0717-2656. Bedulur Sahabat Budaya, itulah rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meremengin dulur galau-galau deh di ruang dengarnya. Semoga saat ini yang dulur lagi bersantai, masih lemak bersantai deh . Yang lagi beraktivitas deh . Tentunya segala aktivitas, pokoknya dengan kebaik pantengnya terus, jangan buru-buru buat channelnya, gelombangnya tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Karena ada apa? Karena Cek Rasid akan menunjukkan informasi-informasi penting dan juga hibur-hibur menarik deh . Nah, jadi dulur, jangan kemana-mana, tetap dengan ke Cek Rasid ngoceh-ngoceh deh. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, lagunya Iwan KTP, bukan, Iwan Step. Bukan Iwan KTP, Iwan Step. Bertemu Mantan Kule. Wah, Iwan mana kak? Emang sekayu tau banyak kak .

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Baik dulur, masih di Perubah Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasite, Dewing Dulur di ruang dengar dulur . Dulur suara budaya sesuai dengan tema besar kita industri kreatif akan Cak Rasit spill ke info-info tentang tersebut . Di sini Cak Rasit telah pilih ke dari laman rri.co.id. Mengapa brand positioning penting bagi pelaku usaha? Wah, ngapunnya anda . Jadi menurut dulu kita ini, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap merek memiliki identitas yang jelas dan mudah dikenali konsumen agar supaya gampang diingat . Jadi brand positioning ini menjadi strategi penting agar sebuah produk memiliki tempat khusus di benak pasar dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Jadi ngapo pentingan? Jadi itulah ada alasannya ngapo . Menurut Shopify, wah, narasumber ini dari Shopify . Brand positioning merupakan cara perusahaan membangun persepsi konsumen melalui nilai, keunggulan, dan juga karakter. Jadi yang saya sebut tadi membedakan agar supaya merek ini dari produk ini bisa gampang diingat, gampang langsung ingat itu nada . Jadi posisi tersebut menjadi alasan utama ngapo konsumen memilih suatu merek. Jadi brand positioning yang kuat membantu konsumen memahami manfaat dan keunikan produk yang ditawarkan. Jadi dulur, nak lengkapnya dulu pacak kepoin di laman rri.co.id dengan judulnya Mengapa Brand Positioning Penting Bagi Pelaku Usaha. Wow, Cak Rasit kenalnya, nah itunya nenek ya, penulisnya Nadia Pratita. Wah, Cak Rasit dulu di itu . di LPU dulu . Baik dulu sepuluh yo. Kita lanjut lagi ke acara hibur-hiburan kita nih. Ada Bedengkang Plus. Wah, Bedengkang. Ini Mang Pen Benil ke dalam ini Mang Pendi. Walaupun jak mana masih Bedengkang nih. Baik dulu sepuluh yo. Masih tetap di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik, dulur-dulur, masih di Sriwijaya siang bersama Kulo Cik Rasid. Mudah-mudahan dulur dari jam 10 ini sampai jam 3 sore KGE. Dulur Sobodayo, sekarang ini kita di acara rompok kita. Wah, di sini Cik Rasid akan spill-spill ke tentang tema besar kita, yaitu industri kreatif. Nah, di sini Cik Rasid ambil ke berita tentang foto booth mobil di Kambang Iwak jadi magnet pengunjung. Nah, macam mana ceritanya? Sebentar lagi Cik Rasid masuk ke ya. Jadi dulur Sobodayo, kehadiran foto booth berbasis mobil di kawasan Kambang Iwak telah menjadi menarik perhatian masyarakat. Konsep foto ini menawar ke pengalaman baru bagi warga. Di sini mobilnya juga mobil mobil unik ya, mobil-mobil zaman-zaman dulu dah ya. Wow. Kali ini caknya apa ya? Sipik apa-apa ini ya? Mobil Sipik kayaknya. Wahai, kalau New Civic Wonder ini Cik Rasid ada memori zaman dulu dah ya. Wahai, karena Cik Rasid pernah dulu punya pertama kali punya mobil Civic Wonder. Wah. Zaman-zaman SMA, ya Allah, kapalah punya mobil-mobil ini ya, Civic Wonder. Alhamdulillah tercabul ya. Tapi zaman ini ya, Civic Wonder yang zaman dulu. Main lagi dak itu lagi. Kalau nak unik-unik kan boleh tak ya, tapi nak kebutan jangan. Baca prasep gitu. Dulu Sobodayo, foto booth ini dioperasikan oleh Vistop Memory. Pengunjung hanya perlu membayar 35k. Wah, anak mahal juga 35k ya, duit itu ya. Untuk mendapatkan 2 lembar foto dengan hasil cetakan yang instan. Wow, tapi memang bagus hasilnya dah ya. Boleh lah dah ya. Tapi mainnya lagi dia tergantung budak lah pokoknya dah ya. Kalau cak model Cak Rasid ini meke-meke juga. lemak pajuk hari baik dah ya, lemak makan mie celor. Tapi kalau budak-budak main hari dah ya, boleh dia dak hitung-hitungan dia soal duit dah ya. Kalau minta semong tu yo. Penting berputur yo. Kenangan-kenangan dah ya. Iyalah, bagus dah dah ya. Lain wong lain prinsip dah ya. Dak bagus prinsip Cak Asik ni dah ngutuk teh. Jadi dulu Sobodayo, pemilik Vistop Memory namanya bagus ngatur ke ide bisnis ini berasal dari bisnis kreatifnya yang sebelumnya, maksudnya ia memiliki perusahaan yang khusus bergerak di bidang penyewaan peralatan kreatif dan profesional. Jadi menurut Bagus ini ketersediaan peralatan tersebut mendorongnya untuk menawar ke layanan yang berbeda. Jadi awalnya ia berencana menempatkan foto booth di sebuah kios, namun ia kemudian memilih kawasan Kampung Iwa di tengah pusat kota. Lokasi tersebut sangat disanggap ramai ya, apalagi hari Minggu, katanya. Sehingga memungkinkan akses lebih banyak orang setiap harinya. Jadi dulu kalau nak lengkapnya, dulu sambil budaya, buka pe di lamannya rri.co.id. Judulnya foto booth mobil di Kampung Iwa jadi magnet pengunjung. Wow, di sini banyak berita ya. Karena hari ini tentang industri kreatif, jadi Cik Rasid tentang UMKM segala macamnya ya, yang usaha-usaha, pokoknya usaha-usaha kreatif dah ya. Cik Rasid speaker. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Palembang, di channel di gelombang 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado bekilah ke Gunung Dempu. Nah, payu Cik Nat, kita ke Gunung Dempu Cik Nat.

0: Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat PRO 4. Informasi sedengit dari PRO 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit Ingat PRO 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Lulus Sabudayo, informasi pertama, tim kesenian Banyu Asin turut menyemarakan Festival Seni Adat Tradisi dan Anjungan Sumatera Selatan 2026 di Anjungan Rumah Adat Dekranasda Sumsel hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 kemarin. Dengan penampilan ragam kesenian khas Kabupaten Banyu Asin, penampilan tersebut merupakan hasil kolaborasi tim kesenian Banyu Asin, Sanggar Budaya Bramben Besi dan SDN 40 Percontohan Banyu Asin. Pengajar, pendongeng, sekaligus pelestari budaya Banyu Asin Kusmawati SPDI mengatakan, penampilan kali ini mengangkat tari seluang mudik serta tradisi lisan ande-ande panjang dan serambe yang dikemas lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman agar mudah diterima generasi muda.

Dulu-dulu Sobat Wayo, informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Sumsel, Palembang, hari Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Satu Doa, Satu Hati, Satu Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, toleransi, dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Doa bersama diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga insan media. Kegiatan berlangsung hikmat sebagai bentuk kebersamaan dalam menjaga keagamaan, keamanan, dan ketertiban di Sumatera Selatan.

Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodoro pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.

Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid di acara kita selanjutnya, yaitu Teras UMKM Lokak Kito. Wah, telah hadir di Perumpat Palembang, tamu spesial Cik Rasid. Ada bapak ganteng, ada ibu cantik. Wah, masih tersisa kecantik-kecantikannya.
1: Amin. Masih banyak.
0: Dulu sepedayo, hari ini Cik Rasid kedatangan tamu dari UMKM Palembang Bangkit. Ya. Beserta binaannya, Cik Jirame. Mungkin pertamanya Cik Rasid nak kenalan dulu ya. Tapi ucapkan ya. selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik berdua. Mungkin Mak Jiwong kata tu ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang susah berasan deh. Mungkin kita kenalan dulu, monggo cek yang lanang, cek ganteng dulu.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Cek Rasid. Kita pagi ini
0: bersama siapa sih ini, Cek?
1: Bersama Adinda Kotri Yuliana yang selalu sumringah dan cantik. Nah, memang orangnya cantik nih.
0: Iya, murah senyum caknya deh.
1: Murah senyum. Lalu saya sendiri Pak Idham Rianom, Ketua Forum Palembang Bangkit, juga sebagai pembina daripada UMKM Palembang Bangkit. Nah, pagi ini kita tentunya sangat antusias dan semangat sekali.
0: Siap.
1: Karena sesuai dengan tema kita yaitu UM Bangkit Rakyat Sejahtera.
0: Siap. Nah,
1: barangkali Adinda Kotri sedikit bisa menambahkan.
2: Baik, terima kasih Kak Idham. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Cik Rasid ya.
0: Iya, Cik Rasid.
2: Dan teman-teman Cik Indonesia. Kenalkan, saya Kotri Juliana. Saya dari Forum Palembang Bangkit yang kebenaran juga memang bergerak di bidang UMKM. Terima kasih atas undangannya. Semoga bisa memberi inspirasi bagi teman-teman se-Indonesia dan khususnya Sumatera Selatan.
1: Baik.
0: Kalau boleh berarti Cek apa manggilnya? Cek Kori ya?
1: Cek Kori. Cek Kori boleh, Cek Kotri boleh, Cek Yuliana boleh. Boleh kalau.
0: Tadi lah sudah bincang-bincang Cek Irham sebelumnya di belakang layar tadi. Beliau ini sering disebut Cek Kori katanya. Lebih akrabnya udah
1: Akrab.
0: Boleh. Baik, Cek Kori, kalau kita jenguk aslinya Ceknya lebih senior beliau ini dari kita deh. Kita hormati beliau dulu deh. Kita tanya tentang beliau.
1: Baik.
0: Oke. Kalau Cik Idham ini tidak asing lagi bagi kami di RRI ini, walaupun sering warawiri deh.
1: Ya, kulukilir.
0: Kulukilir. Tapi Cik Idham mungkin pengabar empat mungkin agak lupa macam mana deh. Mungkin kita flashback lagi Cik Idham ya.
1: Boleh.
0: Cik Idham sebagai pembina UMKM Palembang Bangkit mungkin bisa diceritakan dulu Cik Idham posisi ini nih. Komunitaskah atau apakah mungkin di kelas balik bisa diceritakan Cik Idham?
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Forum Palembang Bangkit ini kan digagas untuk bagaimana mengangkat harkat martabat wong Palembang secara keseluruhan ya. Jadi sosial budaya yang kita angkat itu diantaranya seperti sosial kemasyarakatan UMKM ini yang sudah kita hadirkan. Dan tentu di UMKM ini kan perlu kita berikan support-support, dukungan-dukungan, baik itu berupa moral, material, bahkan jaringan. Nah, oleh karena itu termasuk pagi ini kita membawa UMKM Dinda Kotri dengan snack daerah ini juga dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat UMKM agar supaya bisa membumi di kota Palembang ini ya. Jangan sampai jadi penonton gitu. UMKM sekarang harus kita berikan support sehingga bisa bangkit di era pandemi ini, dan nyatanya memang sekarang sudah bangkit. Karena UMKM Dinda Kotri ini yang tadinya restoran, kemudian snack, lalu beliau ini mendapat amanah dari Allah juga dari Pak Prabowo dalam hal ini. Ini Presiden Prabowo yang sebagai dapur MBG ya, Dinda Kotri ya. Dapur MBG yang betul-betul sudah memasyarakat di kota Palembang dan menyajikan menu-menu yang bergizi sesuai dengan harapan Pak Presiden kita tentunya. Nah, dapur MBG ini tentu manfaatnya banyak sekali. Nah, ada kaitan dengan UMKM. Jadi UMKM menjelma menjadi MBG. Nah, ini kan luar biasa. Barangkali nanti bagaimana manfaat, kemudian bagi masyarakat, bagi pasar kan. Nah, tentu nanti Dinda Kotri akan menjawab itu. Ya kan? Nah, saya sebagai ketua ormas wajib untuk mengakomodir, mendorong sehingga UMKM ini betul-betul bergeliat dan bangkit di era pasca pandemi ini. Baik. Nah, ini barangkali Cik Rasid.
0: Baik. Tapi belum Cik Kotri, sebelum kita beranjak ke tema yang besar dari tadi, yang Cik Idham sebut tadi, Cik Ratri masih penasaran, Cik Ratri, kira-kira dari awal-awal Cik Ratri merintis bisnis ini, mungkin bisa diceritakan Cik Ratri, ngapa kok milih snack khas daerah, ngapa tak milih makanan kekinian-kekinian makanan hari, dah, mungkin bisa diceritakan Cik Ratri.
2: Iya betul. Jadi memang khas daerah ini kalau kita tidak melestarikan, mungkin anak-anak cucu kita bisa melupakannya gitu. Mereka akan terbiasa dengan lidah-lidah barat, lidah-lidah akan melupakan khas daerahnya sendiri gitu. Jadi kita tetap melestarikannya karena ini sangat penting. Inilah ciri khas kita gitu. Bahwa anak-anak itu jangan hanya dikenalkan dengan makanan barat atau snack-snack dari luar yang kayak apa itu snack luar itu ya, banyak ya macam-macam ya, kayak hot dog apalah itu kan. Nah, kita harus mengenalkan sosis ya, snack luar itu kayak sosis gitu. Kita punya loh yang lebih bergizi, yang lebih dari tanah kita sendiri, bahan ini ya, bahan bakunya ya, kayak tepung beras gitu kan. Memang anak-anak harus mengenal makanan itu gitu. Jadi besok-besok ketika dia menjadi pejabat, ketika generasi kita menjadi pemimpin, dia tahu, oh ini asal daerah ini, asal daerah Maluku, ini asal daerah Sumatera Selatan gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan wajib melestarikannya
0: gitu. Oke, mulia sekali sih apa visi-misi mungkin dulu Sabudayo bisa lihat di YouTube-nya di layar kita, yang memang Cek Kor ini bukan cuman omong-omong deh. Memang ada di layar kita ada bongkol. Mungkin ada ceritakan Cek Kori, ada bongkol, ada apa lagi Cek Kori itu? Ada lemper.
2: Iya, ada kue kojo. Nah, kue kojo itu favorit saya. Nah,
1: sama, kan lo juga hobi.
2: Selain manis dan juga
1: hijau pandan.
2: Iya, hijau pandan, jadi hidup
1: gitu. Natural.
2: Terus ada kue gandus, itu kan memang dari tepung beras, yang itu juga favorit saya juga ya. Karena selain mengenyangkan dan juga cita rasa tuh ciri khas banget gitu, yang tidak bisa dirasakan di tempat lain gitu.
0: Oke, itu Cik Kori, snack-snack yang Cik Kori bawa itu Cik Kori bikin sendiri atau ada orang yang mensuplai itu Cik Kori?
2: Ya, kalau untuk pemesanan kita buat sendiri. Tapi karena kadang-kadang kita kan harus ngerangkul teman-teman yang memang ada UMKM lain gitu kan. Nah, jadi kalau memang kualitas saya juga menampung teman-teman yang punya kualitas bagus gitu. Jadi ketika saya punya event, kan nggak semuanya harus saya yang buat gitu. Kadang-kadang saya rangkul teman-teman yang punya dia khusus buat kue gandus gitu.
0: Nah,
2: saya beli kue gandusnya, saya tampung gitu. Jadi kita juga di forum paling membangkit kalau bikin event itu semuanya bergabung, ada yang jual lempar, ada yang jual kadang-kadang packagingnya mereka nggak punya kan, jadi pakai packagingnya kita.
0: Itu ya.
2: Tapi kalau untuk makanan berat itu saya sendiri yang produksi.
0: Contohnya makan berat apa, Cek Kori?
2: Mungkin
0: banyak. Oh, yo. Oh, Cek Kori itu juga ada
2: resto.
0: Punya usaha Cek itu juga.
1: Punya catering.
2: Kalau catering itu insyaallah udah 10 tahun lebih.
0: Ih, sudah lama ya. Kalau boleh di spill nama cateringnya apa, Cek Kori?
2: The Bamboo Resto Bambu. Dan Catering.
0: Lah terkenal Cek Kori, The Bamboo itu.
1: Ada tambahan, The Bamboo Palu Gada. Palu mau semua gak ada.
2: Itu awal sejarahnya betul memang. Jadi awal sejarahnya saya tuh bergeraknya di bidang percetakan dan ATK gitu. Karena saya di Pelaju tuh sebelah mama dia, toko saya tuh punya ATK. Di awalnya seperti itu, akhirnya masuklah ke pemerintahan. Tiba-tiba waktu Asian Games dapat tawaran catering. Waduh, bisa masak kagak? Tiba-tiba ngisi catering. Jadi alhamdulillah saya dipercaya pada saat itu ngisi catering Asian Games.
0: Oh, awal mula catering itu dari situ, Cik Kori?
2: Iya,
0: dari situ.
2: Jadi terima tantangan gitu kan. Tapi yang membuat saya bertahan, saya memberi kualitas yang terbaik dengan harga yang bagus,
1: yang bersaing,
2: yang bersaing dan murah tapi kualitas bagus. Ibarat kata harga kaki limo rasa bintang.
1: Ini yang jarang.
0: Jadi dari percetakan beralih, tapi tidak dia ditinggalkan berarti percetakannya masih
2: tetap.
0: Berarti pengusaha nih, Cek Kori.
1: Iya, asli. Ini ketua lembaga wanita pengusaha Palembang Bangkit.
0: Iya.
2: Masih banyak yang lebih hebat.
0: Wah, jadi percetakan jalan.
1: Ya.
0: Catering tadi di rumah apa di ada punya resto dewe, Cek Kori?
2: Ada resto. Oh, sudah sempat tiga kali pindah. Pindah resto pertama itu di Jalan Pagaralang, terus pindah ke apa Parameswara, sekarang pindah ke Skip Jaya.
0: Skip sini lah,
1: Pangkal, Pangkal, Skip Pangkal. Oh. Mayor Salim Batubara.
2: Beralih sudah jadi dapur MBG.
1: Amin.
0: Oh iya, oh, tapi masih tetap itunya ya?
2: Ada.
0: Tetap. Masih tetap dilayani gitu.
2: Iya, oh, kalau di... untuk resto kita close dulu, tapi kalau untuk catering dan snack kita
1: jalan.
2: Karena kan ini tetap kita tetap ngisi pemerintahan ya. Mereka butuh, kita siap supaya.
0: Oke. Baik, kita balik lagi ke Cik Edham.
1: Ya. Nah, balik ke aku lagi.
0: Lagi.
1: Ya, baik. Bandar.
0: Balik bandar. Yo, mungkin bisa juga ke Cik Edham diceritakan ke kira-kira ada program-program dari UMK Bangkit untuk tahun ini Cik Edham, yang tahun 2026 ataupun yang akan datang 2027.
1: Ya, kita selalu ada program. Jadi tidak stuck. Jadi awal, berdiri, di tengah, ke ujung itu selalu kita ada. Jadi kita sekarang menyediakan ruang, kalau umpamanya ini belum ada PERT, belum ada umpamanya saja sertifikat halal, itu kita bisa salurkan. Karena jasa saya juga sebagai agen halal ditunjuk oleh LP POM MUI Sumatera Selatan. Nah, di samping itu juga seperti yang lain-lain NIB juga kita berikan ruang untuk pengurusan. Nah, jadi nanti seperti Kotri ini dia sudah ada ya, Kotri ya, halal ada, kemudian PRT ada. Nah, mungkin nanti ke depannya mau badan POM itu bisa saja. Sekarang kalau yang produk daging kan itu harus POM, badan POM. Tidak bisa lagi industri rumah tangga. Jadi kalau dulu kan produk susu aja, kalau sekarang enggak. Nah, kembali ke UMKM sudah menjelma MBG tadi. Saya melihat bahwa manfaat MBG ini banyak sekali. Baik dari segi untuk meningkatkan perekonomian di pasar, maupun bagi masyarakat, ya, di tingkat bawah kan, bagi anak-anak sekolah. Ini manfaatnya sangat besar sekali ya, Dinda Kotri.
2: Betul.
1: Nah, jadi ini jam 2, jam 3 fajar sudah bangun. Uish. Mereka ini. Jadi untuk menyediakan bagi anak-anak sekolah, maupun masyarakat yang ada di Palembang ini. Dan senusantara, MBG ini kan program nasional. Nah, oleh karena itu untuk di sini kita berikan terus dorongan-dorongan sehingga betul-betul MBG ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, bagi anak-anak sekolah, juga bagi geliat ekonomi di pasar. Tentunya barangkali bisa ditambahkan, Dinda Kotri.
2: Oke. Kalau bahas masa MBG, aduh saya jadi terharu.
1: Nah, ceritalah sedikit bagaimana.
2: Jadi program ini bagi saya program yang paling mulia ya sepanjang sejarah saya menjadi warga negara Indonesia. Saya baru merasakan bahwa betul-betul pemimpin itu memikirkan bahkan dari dalam kandungan rakyat saya ini harus sejahtera. Gitu. Jadi program MBG itu yang manfaat yang paling sekali dirasakan itu untuk pemerataan gizi se-Indonesia. Jadi jangan hanya Pulau Jawa yang sehat.
1: Ini nasional ya.
2: Jadi jangan hanya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan,
1: semua.
2: Tapi semuanya Indonesia harus sama rata, anak-anak bergizi.
1: Amin.
2: Data stunting itu dihilangkan, menghilangkan data yang
1: untuk ibu hamil juga.
2: Jadi dari dalam perut anak-anak itu sudah dipikirkan pemerintah, bahkan sampai jadi lahir balita kan. Terus menyusui pun juga dibiayai pemerintah, bahkan sampai dia SD dan SMA. Itu sangat mulia sekali presiden memikirkan rakyat bawah gitu kan. Ya, tapi bagi yang mampu itu tidak berdampak ya. Tapi bagi Indonesia ini ya seberapa persen lah yang mampu gitu kan. Jadi sangat dirasakan. Itu dibagi penduduk. Nah, bagi UMKM, bagi petani, waduh luar biasa sekali. Petani sangat
1: sayur.
2: Petani sejahtera, pedagang juga happy karena barangannya tuh nggak sampai ngebusuk ya.
1: Laris.
2: Sampai langsung diangkut oleh dapur.
1: Dapur MBG.
2: Ya. Jadi efeknya luar biasa, pedagang sejahtera, terus juga supplier. Banyak orang-orang jadi supplier.
1: Bergeliat ya.
2: Membantu pergerakan dapur gitu kan. Jadi karena dapur sendiri juga nggak boleh belanja ke pasar, dia harus memanfaatkan UMKM sekitar. Nah, UMKM juga ikut terlibat gitu, baik dari roti kan, dari yang lain-lain. Pedagang sekitar rumah juga terlibat. Terus yang paling mulia sekali bagi saya adalah itu penyerapan tenaga kerja.
0: Itu sangat itu
2: betul sekali. Karena di usia 30, 40, bahkan sampai 50 tuh jarang perusahaan mau menerima. Nah, di dapur MBG itu dari usia 18 sampai usia 50 itu mereka bisa bekerja. Bahkan ada sampai usia 60-70 asal masih sehat. Nah artinya itu yang dampak positif yang dirasakan. Jadi dari anaknya dikasih makan, orang tuanya dapat pekerjaan, ibu-ibu istrinya juga bisa bekerja mencuci piring, bisa di dapur. Jadi
1: banyak sekali.
2: Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh rakyat orang bawah.
1: Dari MBG ini ya.
2: Iya. Nah, di pengusaha maupun UMKM, yo mereka harus jadi mitra. Artinya mitra pun juga harus bermodal dong. Jadi mitra pun juga kebagian gitu kan. Jadi semuanya memberi efek yang sangat luar biasa gitu. Kalau saya kalau bisa sih ini MBG ini jadi program
1: ya. Teruslah ya. Teruslah ya.
0: Kelanjutan ya.
1: Terus
2: sehingga rakyat Indonesia merasakan
1: sejahtera.
2: Karena kalau sudah anak-anak sejahtera, ekonomi bangkit, rakyat sejahtera, ya insya Allah Indonesia ini maju gitu. Jadi bisa berdiri di pundak sendiri.
0: Kalau di dapurnya punya Cek Kotri, pegawai yang di itu banyak ya Pak Kotri?
2: Kalau pegawai di dapur kita ya kurang lebih sekitar 50 lebih ya.
1: 50-an. Termasuk sopir dan sebagainya. Ya.
0: Karena dia tuh ada berbagai itu Cek Kotri, pos-posnya ya.
2: Iya.
0: Ada driver.
1: Nah, Cek Rasid nak ngelamar.
0: Aku dengar cerita baik. Ya. Banyak itu yang pos-posnya ya Cek Kotri ya. Ada bagian ini, ada bagian itu ya.
2: Distribusi,
0: ada packaging,
2: ada pakaian apa sih namanya tuh?
0: Memasaknya.
2: Helper. Ada bagian steam apa cuci piring ya steam
0: cuci piringnya
1: tim bersih-bersih
0: kompres
2: ada OB ada security
1: lengkap
2: dan yang paling senang banget kalau itu anak-anak generasi muda yang baru tamat sekolah itu bisa diangkat PNS gitu itu sangat luar biasa yang bikin mungkin cemburu yang beberapa apa instansi yang bikin cemburu itu anak-anak yang ahli gizi, akuntan, SPPI itu kan diangkat PNS itu kan cara Prabowo merangkul anak-anak yang menghargai anak-anak bangsa yang sudah lepas dari pendidikan
1: kuliah
2: langsung dipekerjakan ya mudah-mudahan adik-adik kita yang ditugaskan mulia oleh Prabowo untuk ngawasi dapur bisa amanah gitu.
1: Amin.
0: Cek Otoy, kalau kita boleh flashback dah ya. Jujur aku tuh sebenarnya kalau nyengok ibu ini cek yang ulutnya nih pecah
1: hitam ya. Iya.
0: pasti ada super system ini mereka.
1: Bionic woman. Ya.
0: Pasti ada super system, pasti linknya banyak. Nah, Cek Otoy kira-kira kalau boleh-boleh tahu deh. Dulunya Cek Otoy apa sih pendidikannya terus itu cak mana Cek Otoy itu bisa masuk ke segala lini itu bisa terkenal saat ini mungkin cerita dulu Cek Otoy dari awal-awal udah iyo sampai jadi terkenal kayak ini tidak mungkin lah deh itu
1: sampai ketemu Palembang Bangkit
0: mungkin dulu pasti pengen tahu deh ini sekarang lah berhasilnya udah kita pengen tahu dari awal dulu cak mana bisa cerita. Jadi hebat cak ini deh
2: Awalnya saya itu nggak nyambung banget dengan pekerjaan dan pendidikan sebetulnya saya itu diploma bahasa Inggris di Medan terus S1-nya kuliah di Medan dan di MDP itu komputer. Nah, awalnya saya itu memang bergerak di fotografer kan memang hobi banget dengan dunia IT lah ya. Saya buka studio foto sama ATK. Nah, karena banyak teman-teman yang menawarkan dan saya juga tertarik dengan politik. Banyak teman-teman itu bergerak di politik. Akhirnya saya jadi tim ses gitu tim IT-nya. Tiba-tiba dapat tahu kamu ngisi ini ya ngisi itu akhirnya saya lakukan dan akhirnya orang tuh ngetopnya tukang catering padahal nggak bisa masak tapi itu menjadi tantangan saya nah awalnya itu seperti itu ya banyak juga tantangan yang hambatan yang jatuh bangun juga tapi buat saya penderitaan itu yang buat saya jadi bangkit
1: Jadi kuat ya. Makanya dia masuk forum Palembang Bangkit.
2: Jadi bangkit.
1: Dia ketua lembaga wanita pengusaha. Saya tambahkan Cek Rasid. Oh, Cek Kotri ini kan dulu memang malang melintang. Saya sebenarnya sempat haru juga melihat kondisi dia yang turun naik kan. Kenapa Dinda ini begitu naik turun. Nah sekarang ini kita support dengan forum Palembang Bangkit. Dia saya jadikan ketua lembaga wanita pengusaha. Nah, di sini mulai berkembang lagi banyak kemudian dengan jaringan-jaringan wasilah-wasilahnya tadi kan akhirnya ketemu A B C D dengan jaringan kita, alhamdulillah akhirnya resto yang tadinya itu snack kemudian menjelma menjadi MBG. Nah, inilah wasilah-wasilah bahwa kita perlu baik dengan semua orang. Akhirnya ya dengan wasilah ini barangkali Dinda Kotri sekarang ini sudah mendapatkan amanah yang mulia. Ya, saya pesan tentunya harus amanah dan jangan takut untuk berbagi. Itu saja.
0: Kalau Cek masih boleh ngambil kesimpulan, berarti Cek Kotri ini terjun ke dunia politik ya. Jadi banyak-banyak kenal banyak. Sama di parlemen jadi Cek itu ya.
2: Banyak. Jadi dulu saya tuh pertama kali tuh yang mengenalkan dunia politik tuh toko merah lah ya, Pak Haji Saibak saya gitu. Jadi dia tuh maksain saya jadi dewan, tapi saya gak respect
1: lah gitu,
2: karena
1: konsen, jiwanya gak ke situ.
2: Iya, konsen saya tuh cuma gimana cara jadi pembisnis.
1: Bisnis.
2: Gitu, ya. Tapi tidak terlepas memang kita harus belajar politik. Politik itu penting. Jadi politik itu adalah cara kita bertahan hidup, cara kita berkomunikasi dengan orang dan penyampaian kita ke orang. Nah, di dalam bisnis pun juga ada politiknya. Kalau tidak ada politik ya susah juga. Nggak ya
1: bisa maju.
2: Iya, jadi sama di ekonomi pun juga rakyat tidak akan bisa maju kalau tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, untuk komunikasi yang penting kan perlu politik juga.
1: Iya, pasti.
2: Jadi di sini saya menyampaikan bahwa ayo teman-teman kita belajar jangan mau mudah nyerah ya. Mudah nyerah. UMKM itu adalah motor penggerak pertama. Dan ketika maju ya semua bisa merasakan. Bisa dampak awal yang merasakan adalah rakyat dulu. Dari UMKM, kalau UMKM maju ya Indonesia, masyarakat, anak-anak, semuanya sejahtera semua.
1: Sejahtera semua.
2: Jadi yang paling dampak yang dirasakan tuh adalah UMKM dulu. Makanya UMKM itu perlu disupport oleh pemerintah. Baik seperti Kak Kando tadi bilang kan, dari perizinannya kita harus bantu UMKM itu.
0: Tapi memang Cik Irham, kalau UMKM ini kan bagian dari usaha mikro.
1: Zaman dulu.
0: Yang waktu zaman COVID, yang lain-lain pada rubuh, mau segala macam stop, UMKM ini tetap bertahan. Cik Irham, memang Katokel sangat perlu untuk membina, mengembangkan, untuk menghidupkan UMKM ini. Sambut Cik Irham.
1: Ya, karena UMKM ini kan berasal kan dari masyarakat bawah yang tradisional, yang kaya dengan budaya gitu kan, seperti bolu kojo itu. Saya paling suka itu bolu kojo karena ini kan buatannya khas dari pandan. Jadi bukan dari pewarna makanan. Jadi khas itu Kotri. Yang paling enak tuh kojo itu yang asli dari pandan, gulanya gula merah. Nah, itu yang tanpa bahan kimia. Nah, inilah yang harus kita angkat, kita berikan dorongan-dorongan. Ya, kalau bahasa sekayunya kan support. Nah, support ini banyak. Ya, support jaringan, ya support materi, ya support fasilitas, ya support ruangan untuk media promosi seperti di RRI ini kan. Nah, ini kan promosi gratis ini. Nah, oleh karena itu kita tidak segan-segan menghimbau bahwa UMKM itu bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Umpamanya yang gak tahu informasi RRI, umpamanya lewat Mbak Kotri, lewat saya, bisa dihubungi. Karena saya 24 jam WA saya itu gak pernah off. Itu online terus. Nah, jadi itulah maksud kita, agar supaya geliat ekonomi ini, dampak daripada UMKM yang sudah menjelma menjadi MBG ini kan luar biasa kan, bagi masyarakat kan. Apalagi sekarang ini program Presiden Prabowo, MBG ini menjadi salah satu program yang menjadi primadona. Selain juga KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Semuanya itu saya kira sangat-sangat betul-betul untuk prorakyat, untuk rakyat, dan untuk mesejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu di dalam era sekarang ini UMKM itu tentu sangat perlu sekali untuk kita berikan dorongan-dorongan, baik

0: secara materi, moral maupun secara jaringan.
1: Baik, itu Cek Rasid. Beda lurus sahabat Wayo, Cek Gori dan Cek Idham. Kita sudah lewati sesi pertama udah Kita istirahat sebentar
0: Boleh, ya, boleh, boleh. Nah, itu Miang Rebung tadi jangan lupa.
1: Siap.
0: Lagu Miang Rebung.
1: Baik, dulur, kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjut lagi di acara kita Teras UMKM.
0: Baik. Lagu ya.

0: dari binaan UMKM Bangkit Bayar deh,
1: ya,
0: ada lagi komunitas-komunitas
1: banyak.
0: Lain
1: betul,
0: deh.
1: Betul,
0: betul. Nah, kira-kira Cik Irham mensiasati agar supaya binaan dari UMKM Bangkit ini bisa bertahan dari persaingan ini, mungkin ada kiat-kiat, ada tips-tips khusus Cik Irham dari UMKM Bangkit?
1: Ya, saya tentunya menyediakan ruang dan waktu ya, baik orang yang saya tidak kenal maupun yang kenal, ini tetap akan saya bantu dengan niat ibadah kepada Allah. Karena apa? Saya juga di LKKNU Sumatera Selatan, yaitu kita itu ya kan, kalau di NU itu kan berkhidmat. Jadi tidak mengharapkan dana dari situ, tidak mengharapkan uang, tapi kita berkhidmat untuk membantu organisasi dengan niat ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan UMKM. Jadi kiat-kiat ini dan kita permudah kalau mereka ingin melakukan sebuah pengurusan apalah ya, itu akan kita permudah, Cik Rasid. Tidak kita persulit. Tidak sebelum-sebelum kita umpamanya biaya berapa? Oh, kaget dulu masalah biaya. Kita bantu dulu apa kesulitan mereka. Apakah masalah perizinan, apakah masalah sertifikat halal, apakah dan lain-lain. Ini semua akan kita berikan sebuah iklim yang kondusif yang kita mudahkan. Nah, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul kita, mudahkan segala urusan, gembirakan suasana. Nah, ini yang kita pakai. Jadi agar supaya mereka itu kita data, kita inventarisir berapa jumlahnya, yang tentunya ribuan di Palembang Sumsel ini kan. Nah, ini tentunya merupakan sebuah mata rantai yang tentu tidak bisa putus ya, baik itu dari ormas kemudian UMKM. Nah, sekarang ini kan sudah kita dorong pemerintah kota untuk menggeliatkan CFN apa itu Car Free Night itu menjadi setiap malam. Karena apa? Di sinilah UMKM itu bisa bergeliat, bisa berjualan mereka kan, yang jualan pisang goreng, yang jualan PMP, jualan somai, jualan kojo, dan ini kan ada ruang. Nah, kita mendorong agar supaya jangan hanya malam minggu Car Free Night itu. Kalau di Jogja itu bisa setiap hari, setiap malam. Kenapa di Sumsel ini sebagai provinsi yang tua, sebagai kota yang tertua di Indonesia tidak bisa setiap malam? Nah, ini akan memberikan geliat yang lebih hebat lagi kepada UMKM itu kan. Ah, kita pacak berjualan ini setiap malam. Nah, cuman kalau malam minggu aja, malam minggu jualan. 7 minggu, 6 hari dia libur. Nah, jadi kan ini nanti akan memberikan semacam kelesuan gitu kan. Kelesuan itu sehingga geliat ini yang tadinya kita akan support sehingga nanti bisa-bisa nanti redup lagi. Nah, jangan sampai ini redup lagi. Saya dorong agar supaya Car Free Night itu kita minta kepada Pak Ratu Dewa, kebetulan sama-sama saya di NU, itu agar supaya setiap malam jika perlu, ya tidak di Dagotri. Jadi aku udah, kalau malam minggu ini kita gak pesta, kalau ada undangan kan, jadi tidak bisa kita Car Free Night. Nah, kalau ada malam lain, nah ada malam Selasa, ada malam Senin, ya kan Kotri? Ada malam Rebu. Nah, seperti di Jogja. Jadi jadikanlah karena ini sebagai momentum untuk pemerintah kota bersama kita Ormas Parlemen untuk mensupport, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UMKM itu. Nah, inilah Cik Rasid yang barangkali ada sebuah mata rantai keterkaitan kita dengan pemerintah kota, ormas, dan pelaku UMKM yang sekarang ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan UMKM ini akan menjelma seperti Dinda Kotri ini kan. Nah, ini kan bukan sebuah katakanlah kebetulan ya Dinda Kotri, dengan perjuangan. Beliau ini sudah pernah merantau ke Aceh, merantau ke Padang, merantau ke Jakarta. Ya kalau saya belum tentu berani mungkin ke Aceh. Kan takut ditembak uang kayak. Nah, ini jadi Kotri ini
0: awak betino.
1: Jadi gitu, artinya dia ini memang mentalnya kuat, bukan saya ngangkat-ngangkat. Ini fakta loh. Dia punya kundu kalau dia berlembang ini. Jadi inilah
0: besar kundu.
1: Besar kundu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini yang patut dicontoh. Saya kira inilah yang saya katakan tadi bahwa kita permudah, kita dorong, dan kita tidak akan persulit UMKM itu. Terus kita bantu.
0: Oke, okay, siap. Aku balik ke Cik Kori ini. Cik Kori sebenarnya banyak nih anak perlu digali dari Cik Kori ini, karena wanita tangguh diri sebenarnya.
1: Amin.
0: Cik Kori, tentu namanya mau usaha itu pasti ada tantangannya. Apalagi sekarang Cik Kori di dapat job ibaratnya di dapur-dapur BMBG. Nah, kira-kira Cik Kori untuk menghadapi tantangan ini lagi, terus untuk mempertahankan, untuk menjaga kualitas dari produk dari Cik Kori, kira-kira apa yang dilakukan oleh Cik Kori? Ya. Terutama dari MBG Cuk Kori, kita bagi MBG cukup.
2: Betul. Ya, siap. Kalau dari MBG ya tentu harapannya juga ikut campur tangan pemerintah ya. Hmm. Dan kita berharap semua MBG di Indonesia ini tetap berjalan. Ya. Harapan kita ke depan.

0: Kalau dari dapur saya sendiri, saya tetap akan mempertahankan kualitas menu. Jadi menu itu menu yang disukai anak-anak dan tidak keluar dari kadar gizi yang sudah ditetapkan oleh ahli gizi. Jadi karena kan kita ada budgetnya kan, budgetnya untuk SMA itu ada 10.000, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan TK itu ada 8.000. Nah, kita tidak bisa melebih-lebihkan karena nanti saya yang bawa.
1: Oke. Bukan untung jadi beruntung.
0: Tapi kita koordinasi tetap membeli produk-produk dari UMKM atau dari pedagang atau petani untuk harga yang juga
2: yang standar lah
0: bisa,
2: ya.
0: Iya, kalau bisa juga pemerintah menetapkan harga di pasar itu tetap stabil, jangan karena ada MBG itu harga jual
2: naik terus
0: gitu. Sehingga kita pun juga susah untuk menetapkan kualitas kita gitu. Sementara kita dituntut untuk kualitas yang baik gitu. Nah, juga efeknya ke rumah tangga, kan kasian juga rumah tangga, harganya mahal gitu. Akhirnya kan terjadi pemicu antara pro dan kontra untuk MBG itu sendiri. Jadi ya harapan ke depan untuk MBG ya kalau bisa tetap dipertahankan, kami juga akan memberikan kualitas yang terbaik. Insya Allah tidak lari dari kadar gizi sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
1: Selain itu memang harus tetap dijaga segi kesehatannya,
2: kebersihan,
1: kebersihan segala macam.
0: Karena kan sekarang MBG itu sulit ya, kita mendapat MBG itu bukan mudah. Apalagi saya di tengah kota, semua mata tuh kalau mau searching duluan ke tempat saya dulu. Karena jarak depan Pangdam banget gitu kan,
2: dekat.
0: Jadi paling dekat dengan kantor
2: di pusat kota, sentral.
0: Paling dekat dengan kantor perwakilan BGN-nya saya. Jadi saya menekankan untuk kualitas dan kebersihan
1: Cik.
0: Nah, kalau untuk UMKM saya berharap supaya itu tadi ya harga tetap dipantau pemerintah dan juga ruang waktu betul apa yang disampaikan Kanda kita tadi bahwa pemerintah harus menyediakan waktu ya, ruang dan waktu. Kenapa? Karena UMKM itu akan bertahan dan sejahtera. Kalau hanya seminggu sekali, walau sudia hari Senin nggak dapat rokok lagi.
2: Tidak gitu. Rokok lagi.
0: Nah, jadi kalau boleh saran ya, mudah-mudahan ada yang mendengar bahwa kita ini kan ada taman ya. Kita sebenarnya ruang taman.
2: Ruang hijau.
0: Iya, ruang hijau. Jadi saya melihat di Ampera itu kan memang ikon kita banget ya. Jadi di Ampera itu ada taman yang face-nya tuh dulu Nusa Dua ya kalau misalnya.
2: Nusa Indah.
0: Nah, Nusa Indah.
1: Nusa Indah. Ya, Nusa Dua.
2: Bali itu.
0: Bali. Jadi Nusa Indah itu bisa kita tata untuk menjadi UMKM yang setiap malam ada, kan? Tapi betul-betul kita pilih UMKM yang betul-betul berkualitas ya. Dia punya perizinan, dia memang sudah teruji. Jangan juga jangan sampai juga kita sembarangan undang UMKM sehingga menyebabkan konsumen kita yang yang sakit,
2: ya,
0: karena sakit murahnya UMKM itu kan. Jadi tetap harus diteliti oleh Badan POM dan pemerintah. Mudah-mudahan lah ya, Palembang ini memang kan tempat kuliner sebetulnya. Jadi menjadi pusat-pusat kuliner dan pusat wisata kita Ampera.
1: Tapi kalau nyingok dari CFN tuh memang sudah sebagus sih sebenarnya Cak Jogor ya. Jogor sering nyingok situ kan?
0: Betul.
1: Jadi UMKM tuh lah sudah ada jadi
2: sudah ada kios-kios di situ.
1: Iya lah tertata. Maksud aku tidak sembarangan Cak Jogor. Maksud aku tuh jangan metek-tek kalau
2: Cak. Iya.
1: Maksud aku tuh sudah tertata kan ada ini. Sudah bagus sebenarnya Cak Iram. Mungkin aku mentar Cak Iram.
2: Ya, itu sudah saya minta kepada pemerintah kota yang pertama geliatkan setiap malam. Lalu yang kedua, sediakan karung-karung plastik untuk pelaku itu sehingga kalaupun dia tidak menyediakan, ya dia menyediakan sendiri agar supaya untuk menampung sampah-sampah. Jadi kebersihan itu tentu harus dijaga di Dakotri ya. Ya kita komitmen kepada kota ini kan. Nah, jadi kebersihan dijaga, UMKM bisa berjualan bergeliat, pembeli juga dan masyarakat juga terhibur, termasuk pelaku-pelaku seni budaya Kotri. Pelaku-pelaku seni budaya biarkan mereka mau berekspresi di sana. Kalau di Asia Afrika itu ada yang pakai rambut kuntilanak, rambut apa kan. Takut nian gitu, aduh pakai ini. Nah, saya kira ini maksud saya menginspirasi. Umpamanya ada orang pakai kostum Gending Sriwijaya, Raja Sriwijaya, duduk-duduk. Nanti kan bisa berfoto. Nah, saya kira inilah yang patut kita contoh dan kita sosialisasikan baik kepada pelaku seni budaya, UMKM maupun masyarakat. Jadi kan ada simbiose mutualisme. Pemerintah kota mendapatkan PAD dari parkir, dari biaya-biaya itu, pajak-pajak itu, kemudian UMKM bisa bergeliat, ya Kotri ya. Kemudian masyarakat terhibur dan pelaku seni budaya bisa berekspresi. Jadi bahkan lebih dari 3 dimensi loh. Nah, jadi artinya banyak sekali manfaat daripada Car Free Night ini yang kita ada hubungannya dengan UMKM yang sekarang sedang kita diskusikan ini. Nah, oleh karena itu saya kira saya minta kepada Pak Ratu Dewa, berikanlah ruang yang seluas-luasnya. Jika perlu, mano kamu yang tak ketik modal, njuk modal. Jadi mereka bisa berjualan, betul nggak, Dada Kotri? Asli. Nah, kan karena apa? Karena apa? Kita ini kan, saya kira itulah yang harus kita berikan dorongan-dorongan. Bukan hanya ruang, bukan hanya fasilitas, tapi juga dana. Kamu udah ganti modal, lanjut modal, ya kan? Nah, kalau maaf ngomong untung baik, kalau bangso aku kemarin itu jadi kan, nah kunjukkan lo ini. Cuma nah, ya minta Pak Ratu Dewa, karena Pak Ratu Dewa yang menjadi wali kota, kita minta ke beliau kan. Nah gitu kan. Nah, tapi saya kira Pak Ratu Dewa Kotri itu sangat perhatian dengan kita semua, terutama pelaku UMKM kan begitu. Saya kira inilah tambahan dari saya.
1: Oke. Mungkin terakhir dari Cekori, lanjut dari Cek tadi, Cek Cekori ini yang omongan Cekori tadi. Tadi kalau tantangannya untuk mortan itu. Nah, sekarang dari branding Cekori, dari branding Cekori kan apa sih? Bambu?
2: The Bamboo.
1: The Bamboo ini.
2: The Bamboo.
1: Untuk mempertahankan The Bamboo ini tetap eksis, kira-kira apa yang kira-kira oleh Dianu Cek Kori?
0: Ya, betul. Selain kualitas, kita juga tetap relasi ya, kualitas, relasi, kepercayaan, dan tentunya media.
2: Wow. media. Termasuk RRI.
0: Luar biasa.
1: Cek Kori main medsos juga, Cek Kori?
0: Oh iya, kita ada IG.
1: Apa tuh?
0: IG-nya ya masih ini ya, di Bambu
2: Resto.
0: Di Bambu Resto, sama ini ya, nama saya pribadi sih. Cuman tetap memang pengaruh medsos ini mungkin sekitar 70% ya mempengaruhi selakunya UMKM itu. Nah, kadang-kadang kita kendala gaptek lah ya, nama ibu-ibu ini kan kadang-kadang bikinnya banyak nih.
2: Ya.
0: Butuh support anak-anak yang memang harus
2: ahli IT
0: khusus
2: ya,
0: khusus yang untuk memasarkannya selain media juga dibantu promosi-promosi seperti pro RRI ini kan,
2: Propad RRI
0: luar biasa, support kepada
2: sudah berapa UMKM kali kita ya?
0: Iya, sudah mungkin lebih dari 6 kali.
2: Ya, lebih 6 kali, pecah rekor.
0: Betul sekali. Jadi kita harapannya besar sekali untuk UMKM ini bangkit. UMKM bangkit, Palembang bangkit,
2: rakyat sejahtera.
0: Rakyat sejahtera, luar biasa.
1: Mungkin terakhir Cek Kori, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman UMKM kita yang sedang ataupun yang nak nurut Cek Kori agar supaya link kita agak cak mano, cak mana ya, apa harus terjun politik juga, apa cak mana? Mungkin pesan-pesan Cek Kori untuk dulur kita.
0: Oh iya, terima kasih Cek Rais. Jadi gitu.
1: Cek Rasid.
0: Cek Rasid.
2: Apa berubah dikit?
1: Lah terakhir.
0: Jadi memang tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang maka tak cinta.
0: Iya. Makanya kita harus banyak-banyak bergaul. Banyak-banyak silaturahmi. Terus selain kualitas juga dipertahankan. Ya kalau bisa kita ikut apa sih arahan pemerintah, misalnya ada komunitas UMKM nih, ikutin. Terus ada pameran kita ikutin dengan menampilkan produk yang terbaik. Jangan patah semangat, ayo ibu-ibu bangkit. Karena dari kalianlah kita jadi sejahtera. Jadi efek pertama kali yang dirasakan adalah UMKM itu bangkit, masyarakat langsung merasakannya. Itu yang harapan saya, tetap supaya pemerintah tetap memperhatikan UMKM ini.
2: Baik.
0: Saya lihat di Palembang itu luar biasa banget.
2: Amin.
1: Baik. Mungkin dari Pak Ilham untuk pesan-pesan.
2: Baik, teruslah bersemangat, teruslah bergeliat, dan tetap kita membuka diri, dan kita Palembang bangkit juga ada Ketua Lembaga Wanita Pengusaha juga. Adinda Kotri ini banyak baju. Jadi marilah kita berkomunikasi, bersilaturahmi, bersinergi untuk membangkitkan UMKM yang ada di Palembang, sehingga UMKM ini betul-betul menjadi primadona di kota Palembang ini, dan rakyat semakin sejahtera. Itu saja.
1: Nah sekarang terakhirnya nih nih.
2: Ya. Terakhirnya,
1: terakhirnya terakhir. Kan berhubung waktu kita habis ya. Nah Cek Kori, ini harapan baik untuk pribadi Cek Kori dengan usaha-usahanya maupun juga harapan untuk pemerintah segala macamnya, boleh Cek Kori?
2: Itu
1: harapannya.
0: Harapannya.
1: Iya. Untuk pribadi juga boleh. Untuk harapannya dengan pemerintah juga boleh.
0: Harapannya semoga kalau untuk pribadi saya ya, semoga MBK ini tetap berjalan, Sumsel no konflik ya, zero konflik, terus anak-anak tumbuh, kembang anak-anak itu bergizi semua,
2: amin.
0: Kan? Petani sejahtera, itu harapan saya. Juga kalau bisa kalau mau pesan snack tuh tetap di bambu.
1: Itu intinya.
2: Di bambu pak ya, di bambu.
0: Di bambu lagi. Itu harapan saya.
2: Kaki ada diskon.
0: Ada diskon, terus, tapi jangan minta satu kotak.
2: Iya. Untuk tes pun,
1: untuk tes pun,
2: tes pun kayak 100 kotak saro gitu.
0: Itu terus juga kalau bisa ya UMKM juga dibantu lah ya, semacam bantuan dana pemerintah.
2: Ya, amin.
0: Itu aja sih harapan saya.
1: Yang KUR tuh tidak itu jadi tidak tersentuh.
0: Kalau KUR ya tersentuh UMKM, cuman kan memang kecil ya bunganya itu kecil. Maka tidak semuanya dapat. Kadang-kadang kan maaf ya ngomong, kadang UMKM kita ini kan kena biaya checklist. Kadang-kadang mereka terkendala.
2: Nengok iwak dalam akuarium.
0: Ya, jadi kalau bisa kalau bantu UMKM kan pinjamannya nggak terlalu besar. Ya. Jadi jangan
2: dipermudah.
0: Kena biaya checklist.
2: Ya barangkali ini yang terakhir juga lah. Dampaknya ini mumpung ingat kan. Jadi BI checking itu saya kira untuk pinjaman yang 500 juta ke atas Kalau UMKM mau pinjam 5-10 juta ya di Dakotri. Masa BI checking ya nyangkut pasti kan. Di mana yang enggak punya utang? Negara aja punya utang apalagi kita. Jadi maksud saya begini, betul kata Dita Kotri, tolonglah dipermudah kepada Pak Presiden Prabowo juga barangkali bisa dengan Bank Indonesia juga BI checking ini boleh. Bukan kita enggak anu dan BI checking, cuman untuk yang pinjaman 500 juta ke atas
1: kategori.
2: Nah, kalau orang yang 500 juta ke bawah UMKM 5-10-50 juta mau ya nyangkut.
1: Pasti kena.
2: Layangan ini nyangkut tulah. Pasti kena. Nah, inilah harapan kita sejalan dengan Adinda Kotri tadi sebagai pelaku ya. Nah, saya juga kalau bisa jangan nyangkut-nyangkut lagi gitu. Lancar kebaya kan. Nah, inilah Adinda. Aduh, Adinda Cek Rasid.
1: Tolong dicatat. Yo, mau dihantui. Tolong dicatat dan pemerintah terutama yang mungkin kebijakan ini.
2: Iya, kebijakan tadi bukan kita enggak mau. BI checking oke, tapi yang 500 juta ke atas. Iya. Termasuk pensiunan seperti saya ini kalau kena BI checking nyangkut.
1: Nyangkut tuh. Lah mau tegak di SK tuh.
2: Pajak brejo lagi. Nah, itu.
1: Dulur. Tanpa terasa Cek Ilham.
2: Iya.
1: Sudah 50 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, tinggal itu lagi. Mungkin kita dulu sabudayo, kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata Cek Kori. Iya, dak kati rasa-rasa nak nyinggung wong lain. Iya, kami sedang nak nyuju informasi ke tentang pengalaman Cek Kori, Pak Ilham juga di Palembang Bangkit. Jadi kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI
2: Palembang. Bukan minjem banyak 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, BI checking ini nyangkut tulah.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedikit dari Pro 4.
2: Cerasi. Mau cerasi. Itu

0: Atnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang, dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulu Cerasin, inilah info selengkapnya.

Dulur Sabudayo, informasi pertama, Dusun Ende di Desa Rambitan, Kecamatan Pelaju, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan pemukiman tradisional suku Sasak. Rumah ini disusun, dibangun dari tanah liat, dicampur kotoran kerbau dengan atap alang-alang yang menjadi ciri khasnya. Wisatawan dapat menempuh perjalanan sekitar 60 menit dari kota Mataram untuk sampai ke Dusun Ende. Sesampainya di sana, pengunjung akan disambut suasana tradisional serta aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Tradisi kawin lari atau marakik menjadi budaya unik di Dusun Ende yang masih dilestarikan hingga kini. Selain itu, perkawinan antar kerabat sering terjadi dan menikah dengan orang luar dusun dikenakan denda yang cukup besar. Dulur Sabudayo, informasi selanjutnya, Istana Tua dalam loka di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Sumbawa, dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III. Istana ini berbentuk rumah panggung seluas 904 meter persegi. Bangunan istana tersebut dari kayu dengan 99 tiang penyangga yang melambangkan Asma'ul Husna. Sistem biji yang digunakan membuat bangunan ini lentur dan tahan terhadap gempa bumi. Awalnya, Istana Tua dalam loka difungsikan sebagai kediaman raja sebelum dialih fungsikan menjadi cagar budaya. Kini, istana ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Sumbawa dan warisan berharga bagi masyarakat. Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulang akses melalui website kami di rl.co.id dan juga WhatsApp channel Radio Palembang. Dulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X Radio Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasid, selamat siang dan sampai jumpa.

Ketua Kito Peloi, Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Dulu-dulu sabudayo kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang tadi, maka kami mengucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga segala kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan dalam kerinduannya. Amin amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Culture Asset di hari ini di Sriwijaya siang, edisi Kamis 2 Juli 2026. Masih di acara kita hiburan dan informasi yang temanya tentang industri kreatif deh. Dulu Sobat Budaya, yang informasinya Cik Rasid ambil ke dari lamannya rri.co.id. Pangkas antrian pasien MUBA resmi terap ke elektronik pus padek serentak. Wow, macam mana ini yang ceritanya ya. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin MUBA meluncur ke aplikasi elektronik pus padek secara gratis selama 1 tahun pertama di tengah perjuangan daerah menata stabilitas fiskal. Jadi langkah cerdas ini memotong kerumitan birokrasi karena operasional selanjutnya hanya memanfaatkan kas BLUD atau puskesmas sebesar 1 juta. Wow. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin meresmikan sistem rekam medis elektronik atau RMAI yang terintegrasi penuh ke ruang rapat lantai 2 UPTD Puskesmas Balai Agung pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin MUBA langsung menerapkan inovasi digital secara serentak pada 30 puskesmas se-Kabupaten MUBA untuk memangkas waktu tunggu pasien. Nah, jadi minta lah ya. Tak lama-lama lagi deh ngati-ngantinya kalau sistem digital mak ini. Nah, tapi kita jenguk kelah deh. Yang penting ada niat, ada usaha yang dilakukan pihak Pemkab deh untuk memangkas birokrasi antrian cak itu nah ya. Beda dulur, jangan kemana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kaki kita di jam 1 akan bergabung ke RRI Jakarta, akan mengikuti Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado apuri, selanjutnya ado bujuang tua. Nah, kawai.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Jarasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sob Royo, untuk informasi pertama, tradisi ngebayu, tradisi untuk menyambut kelahiran bayi. Tradisi ini ngebayu ini masih disarike oleh masyarakat Marga Legun Wai yang berada di Lampung Selatan. Pada saat bayi baru lahir akan ditaburi beras kuning, kemiri, uang, dan permen yang dilakukan pada pagi hari. Tradisi ini dilaksanakan di usia bayi 9 sampai 10 hari. Setelah 9 hari akan diperbolehkan keluar dan mandi di sungai yang disebut dengan Kabuyon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal dan mencintai tanah tempat kelahirannya. Tulus Sabudayo, informasi selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai permainan tradisional yang bernama Kerito Surong. Secara harfiah, Kerito Surong berarti kereta dorong. Permainan ini menggunakan gerobak dengan satu roda yang dulunya digunakan oleh para petani lada yang terbuat dari kayu. Cara bermainnya dengan mendorong kerito lawan sejauh mungkin sambil melewati rintangan dan mengumpulkan tongkat estafet. Kerito Surong terbuat dari kayu dan bambu dengan roda yang terbuat dari kayu bulat yang dibahat. Permainan ini menceritakan kerjasama, persaingan yang positif serta melestarikan warisan budaya. Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diulat akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolah pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dodolah untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolah melalui line WhatsApp dan juga SMS di nomor di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerjaan petugas, Kulo Cik Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke siap Bang.
1: Oke baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan gitu. Pasti banyak kan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga,
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area festivalnya.
3: Ya, dikenali sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu pelajarinya gitu.
2: Oke, dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut, kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu, jadi ya. Awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di sports center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya. Begitu banyak pengalamannya. Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Gitu ya. Kita bisa melihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun ramai juga untuk gitu, ikut ramai ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian? untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone, di festival Tabu itu gimana keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu,
2: biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga
3: biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabu ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke, dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti fantasi. Ini ya,
2: fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi Bengkulu. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya?
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu. Tidak, karena ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi, atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik, Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, lalu itu
2: nomor
1: tadi
2: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu, Pak.
1: Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon, langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Pok dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang tugas di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang
5: Bunga. Iya, selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap saya itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Mm-hmm. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, okay, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, ya, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun, acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Hmm. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri

0: nih?
1: Edo, Bandar Lampung.
0: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
1: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
1: Abipun.
2: Iya.
1: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
0: Iya, boleh Bang.
1: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang, itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya? Bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah, begitu aja Bang Kamal.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
3: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
0: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
0: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan Bujang Gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau
0: juga,
2: gitu ya.
0: Iya, betul.

0: pelatihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu.
1: Okay.
0: Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas, maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
2: diperlukan gitu.

0: Jadi memang Bujangga di Sebengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
1: oh, ya, begitu.
0: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
2: Tetap ada.
0: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang garisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya, 2 ya, tahun.
1: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
3: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
3: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
3: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya Tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai Tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
0: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya Kak. Mm-hmm. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke. Mm-hmm. Dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Hmm. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi
3: okay,
0: ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan bagaimana caranya tabut yang di anggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
3: Telepon
1: tiba-tiba langsung mati lagi.
3: Telepon iseng ya. Oke.
1: Untuk gimana nih Bang?
3: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
3: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
3: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
3: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
1: Kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
3: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
1: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
3: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari ingin ada boleh mungkin?
2: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya. Mm-hmm. Dengan perayaan budaya-budayanya itu dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
1: Kalau dari Donga Yongki sendiri
3: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon boleh, terakhir bang. Mungkin ya,
1: ya.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
3: Iya, dengan Kak Ayu ya.
4: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
4: Oh iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Desi ya. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya. Tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
0: Siang, Kak.
4: Ya, panggil kakak saya sih nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
0: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu. Karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian bebas
0: aja. Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
3: Yeah.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
3: Okay.
1: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
3: ritual
1: mereka sendiri.
3: Okay, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja ya, yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya benar sekali.
3: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Ya.
3: Okay deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
0: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
3: Oke, siap. Dari Ingan ada mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
2: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
3: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
0: Amin.
3: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Lulusan Budaya, informasi pertama. PT Pertamina Fatra Niaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai Rabu 1 Juli 2026 pukul 00. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal serta kondisi daya beli masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Fatra Niaga Kitty Andora mengatakan, perubahan harga tersebut mengikuti mekanisme yang berlaku dan telah berkoordinasi bersama pemerintah. Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah berkoordinasi dengan pemerintah, ujar Kitty dalam keterangan tertulisnya. Hasil evaluasi tersebut membuat harga sejumlah produk mengalami penurunan di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumaksel. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang Rp1.450 per liter, setara dengan sekitar 7%. Turunan paling besar terjadi pada Pertamina Dex yang kini dibanderol Rp21.650 per liter dari sebelumnya Rp25.350 per liter. Artinya harga bahan bakar di diesel berkualitas tinggi itu turun Rp3.700 per liter atau sekitar 15%. Sementara itu Dex Light ya juga mengalami penyesuaian Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter. Penurunan Rp3.350 per liter antara sekitar 14%. Tidak hanya BBM, untuk kendaraan darat, harga aftur untuk penerangan domestik di Bandara Sultan Mahmud II Palembang juga ikut turun. Harga aftur sebelum pajak menjadi Rp22.126 per liter dari sebelumnya Rp25.999 per liter atau turun 14.90%. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Bulletin Inspirasi Palembang. Informasi lainnya dapat ulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, Kulo Cak Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke Radio Pembangunan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita akan jalan lagi ke acara berikutnya, yaitu acara Besanjo. Di sini Cara Set berinteraksi dengan dulur Besanjo ke Perompat melalui telepon di 0711-01656. Baik dulur, kita lanjut ke deh.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara Sikto Bersanjo, acara Sitrimo. Dulu kita nak bersanjo ke sini di 0711-321-656. Cahaya sudah ada di telepon kita, pagi kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bersanjo.
1: Bersanjo.
0: Ai, cak Imong suka rami ni asalnya.
1: Ramadan.
0: Ramadan. Ah, Ramadan ni kak.
1: Sabar Mang Ganteng.
0: Baik Mang Adon.
1: Ya lah lah ini yang ganteng tu lah ini ya lo kan lah jadi lah dapat ini. Satu cikal ganteng.
0: Hai dah. Kaget jangan kaget be dah eh.
1: Ada ganteng ada pimpin.
0: Hai dah. Oh, mana yang kabar yang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ada ya. Ayo mau apa di kantong tu?
1: Mana?
0: Di kantong di kantong di motor tapi yo.
1: PP potpot.
0: Wah, PP potpot.
1: Pesanan ini, pesanan mamang ini.
0: Mang Robi.
1: Bukan mamang itu, mamang apa? Di hitam itu.
0: Oh, Mang Aspin. Aspin. Tak
1: jeruk tadi Mang Rasid.
0: Oh, sudah tapi aduh pajaknya ada ya nunjuk ke bang. Aduh lah untuk aku dah eh.
1: Iya, untuk ini kata untuk ini malam Senin gage
0: lagi. Wah. Ayo COVID tu siap lah.
1: Iya.
0: Oh, laju nian pokoknya kita malam Senin tu dah eh.
1: Iya.
0: Ini
1: gage. Dia tu berani
0: tu. Mak itu eh. Jangan lupa gak meloi dia tu gak. Iyo, kalau dia agak sarang telefon yo kita bantu mak itu nah.
1: Iyo.
0: Iyo. Ngadi. Ana lagu apa siang ini kira-kira?
1: Lagu apa ya rumahnya? Siang ini. Mm-hmm. Yang agak selu-selu baik.
0: Selu-selu baik. Yo, lah siang ini.
1: Iyo, iyo. Kalau ini gek kebangun apa yang gini-gini gol.
0: Iyo. Kalau lu 10 lu siang ini.
1: Lagu apa ya? Lagu ini kesenangan Mang Uju ba ini.
0: Apa dia?
1: Mang Uju dulu ke Mang Odon. Ini apa dia nama? Melati Karangan.
0: Melati Karangan ya. Wah, ya itu.
1: Yo, salam-salam ke tu galo-galo ba.
0: Ini spesial ba ya.
1: Spesial lo Mang Uju, Mang Simon. Simon ini lah sehat.
0: jangan mancing.
1: Demam kure
0: sih. Demam kure dia.
1: Wow. Uang demam ini. Jalain. Kamu dah bertemu. Bertemu mon demam kure kau.
0: Kulenya tu kan itu jadi. Kulenya juga.
1: Kulenya.
0: Wow.
1: Ada kule.
0: Wow. Kule itu, nah itu pule, caknya kena salib kule itu. Tapi tak tahu apa omongan baik tak eh. Au. Bayu?
1: Itu
0: au.
1: Ini. Oh, oh. Ini mamang ganteng.
0: Mamang ganteng. Terima kasih banyak oi.
1: Ini selamat siang weh.
0: Iya.
1: Masih siang kan tadi?
0: Ah, masih. Dah lagi jam 3 sore itu.
1: Iya, sore jam 3.
0: Oh, mula. Iya. Ayo, itu weh.
1: Selamat tugas. Sehat selalu, selalu sehat. Nah,
0: iya. Iya.
1: Sudah
0: kan,
1: sudah sehat.
0: Oh, dah. Atau kenyo.
1: Ini apa? Dompet kejang.
0: Iya. Pokoknya jejak di itu sehat, bawa pucuk.
1: Luar dalam.
0: Luar dalam. Nah, itu dia yang penting tu. Ayo sama-sama.
1: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi sudah bawa pempek pot-pot. Kita terima di belakang Koyung Madi. Halo, assalamualaikum. Besanjo.
2: Waalaikumsalam, Besanjo.
0: Wah, dengan siapa ini?
2: Dengan Rara, Cik Rasid.
0: Wih, selama Cik Rasid siaran baru ini yang kedua kali berarti?
2: Oh iya, dua kali ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Oh, berarti sikok lagi. Sikok dapat paling cantik.
0: Cantik.
2: Iya. Payung itu bergambar Cik Rasid pula.
0: Nice, kau. Ay, dah.
2: Sikok lagi, sekali lagi.
0: Sekali lagi, berarti deh. Ay, dah. Sama pulo. Alhamdulillah baik, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Oh, Cik Rara.
2: Iya.
0: Ngapo ngilang kalau kamu bodoh tuh?
2: Siapa?
0: Ya, kamu tuh biasa kan di duet ke wong tuh kan Rara Sarul. Nah, itu dah eh.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Enggak tahu
0: ke mana. Tuh ngilang-ngilang, dua-duanya ngilang. Nah, ke mana?
2: Aku ngilang dan ngilang pulo.
0: Iya.
2: Enggak nak diseragam
0: kan ini. Pak, kirim kalau itu ngajak makan ayam ngundang-undang ya kuda eh. Wah, oh,
2: belum makan ayam mati ya.
0: Belum eh.
2: Iya, ayam masih hidup kan nangkepnya lagi.
0: Njok ke beras masuk ke itu, sampai ke rumah kita ngiring gitu.
2: Oh,
0: itu.
2: Oh, kayak itu ya.
0: Kayak itu. Ya. Iya, baru tutup kayak pintu ya, kalau dalam masuk.
2: Iya. Habis itu digedor uang.
0: Juga gedor wah,
2: udah.
0: Oke, Cik Rara, terima kasih yo telah itu berkunjung buat kami dah eh.
2: Iya. Iya, Cik Rasi kadang nak masuk, susah masuk.
0: Iya.
2: Kadang ya mendingan kan susah masuk kan bisa tular, tapi ada juga lagi penyakitnya kadang.
0: Apa dia?
2: Paketan tak naruh.
0: Wah, tak lodah mbak itu. Iya.
2: Taro.
0: Nah,
2: maksudnya nunggu aja kan duduk,
0: be. Iya.
2: Oh, nunggu.
0: Bukan.
2: Karena ya ada paket.
0: Iya.
2: Itu kepengen Cik Rasid galak enak masuk.
0: Oh, mbak itu. Tapi kamu itu ya masih enggak dengarkan itu ya?
2: Ya denger ke.
0: Iya.
2: Cik Rasid kan sekarang Cik Rasid kata gua boleh lah Cik Rasid sekarang kan.
0: Ngapo?
2: Ya penyiar baru, tapi belum paling banyak niat.
0: Pengabar baru baru nak buru.
2: kalau pendengar kalau betina yang tadi kan mami gaya kan. Kalau lananya Cik Rasid sekarang kan
0: pakai pamor. Ay kan usur dah eh.
2: Tak tahu kan dapat ini kan. Tidak ini kan.
0: Ya.
2: Ada ujungnya
0: dah eh. Cuma masih monitor abang kita.
2: Oh abang itu.
0: Yang pindah ke sebelah.
2: Oh, yang abang yang mana?
0: Yang ke Pro 1.
2: Oh, iyalah kan. Masih lah.
0: Masih ya. Wah,
2: aku jadi salting nyebut yang itu tadi. Mendadak salting.
0: Iya. Aku tuh galak pas kamu lagi itu telepon beliau tuh ya. Ay, ada agak beda juga getar-getaran nada suaranya tidak ya.
2: Ay, agak getar. Nada cinta.
0: Ay, dah kan sudah eh. Oke, Cik Rara. Nak dengar lagu apa siang ini kira-kira?
2: Oh, ini lagunya ini bela.
0: Apa?
2: Lagu Hani Pilih.
0: Oh, keliling Palembang.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Kan mengenang dia kan.
0: Oh, ay, ngapa mengenang tuh?
2: Bukan mengenang dia di Perempat.
0: Oh, mengenang di Perempat. Benar.
2: Marahnya aku mengenang dia kan.
0: Iya.
2: Dia masih ada di sana.
0: Masih galak kan?
2: Masih.
0: Iyalah. Jangan sampai putus pokok silaturahmi ya, eh.
2: Iya. Kirim spesial ya.
0: Spesial.
2: Untuk galo-galo be, kirim dari yang dari manusia,
0: sampai
2: setan dan hantu-hantu radio ku kirim galo.
0: Galo-galo eh.
2: Galo-galonya
0: ya. Oke deh.
2: Spesial tetap ya. Untuk Hani Pilih.
0: Wow. Kayak
2: gitu. Iya. Semoga sehat selalu dengan keluarga. Cik Rasi, terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rara. Oh, udah lama nih masuk dah Cik Rara eh. Galak kirim-kirim waktu Cik Rara dengan Syahrulnya, Syahrul dengan Raranya, model-model macam itu dah eh. Ternyata aduh, dah eh. Belum ngilang aduh wongnya. Halo, Assalamualaikum, Bu Sanjo.
3: Waalaikumsalam. Bu Sanjo. Aku Cik Rasid.
0: Siapa?
3: Aku.
0: Biasa. Aku adalah bunga.
3: Kembang aku bukan.
0: Kembang. Apa kabar?
3: Baik.
0: Baiknya apa?
3: Iya baik lah. Kalau aku tak baik-baik,
0: iya.
3: Kita di rumah aku.
0: Di mana kalau tak baik?
3: Iya bisa jadi lagi di mana?
0: Di mana? Di warung bakso.
3: Iya.
0: Cari keringat, eh?
3: Benar.
0: Coba warung mie ayam, eh?
3: Itu hat apa ini?
0: Tidak.
3: Aku lagi ngerewangi Cik Asmi.
0: Di mana?
3: Iya di rumah lah.
0: Bukan, di rumah dia apa di rumah Nadia?
3: Di rumah aku dewek lah, ngapain ngerewangi dia di rumah dia.
0: Cak mana ngerewangi-ngerewangi tapi di rumah dia masing-masing.
3: Dia lagi buat bolu pisang.
0: Wah. Jadi
3: untuk tanggal 26 tage.
0: Wah, 26 itu tanggal hari apa?
3: Iya, 26 hari. Ini masih 24 hari lagi.
0: Tidak, misal tanggal 26 itu hari apa?
3: Hari Minggu.
0: Hari Minggu, eh.
3: Iya.
0: Iya. Oke deh.
3: Cek rasa.
0: Insyaallah. Disahkan dah eh.
3: Bikin berapa loyang ini? Banyak ni yang digoyirnya dari sekarang. Takut dah sudah di tanggal 26.
0: Masya Allah, jangan baik lagi. Ulah bulu-bulu mutan dah eh, berkembang-kembang dia. Ulah bulu kan. Okey Nadia. Nak dengar lagu apa Nadia?
3: Lagu ini be. Apa eh? Dari Yendus Tam be.
0: Apa judulnya?
3: Supir Ot.
0: Eh?
3: Sopir Oto.
0: Sopir Oto. Ay, bola kamu ini. Sopir Oto. Wah, okay deh. Spesial ada bro?
3: Spesialnya? Ada lah.
0: Iya.
3: Iya. Tadi untuk siapa sih suara tadi? Hani pilih.
0: Hani pilih.
3: Iya. Aku untuk Hani Bani, Ben.
0: Oh, siapa nih kan Hani Bani tuh?
3: Iya, Hani Bani. Ya pokoknya ini Bani pokoknya.
0: Ya sudah ge, aku itu dulu deh ya. Aku korek-korek dulu. Apa dia maksudnya deh ya, di Bani itu deh.
3: Ya.
0: Iya, cacing dulu deh. Ya. Malu Mr. X berarti Hani Bani nih.
3: Tidak juga.
0: Tidak juga.
3: Iya, pokoknya ini Bani gue lah.
0: Oke deh.
3: Ya mungkin dia lagi tak dengar ya. Dan mungkin juga dia tidak tahu kalau aku masuk ini kan.
0: Nah itu ya.
3: Iya,
0: biasanya di uang ini kalau bang sore kan?
3: Siapa itu?
0: Oh,
3: yang itu, amang itu.
0: Kami kemarin kami kolak sama Iwan KDP, ya, sama Pak Jo. Ay, sudahlah cerasit, bangun jam 10:10 uang itu.
3: Aku dengar, galak pagi itu sengaja nih aku biar kebeli bayi aku kan, aku dapat pahala.
0: Cak gaya-gaya BUMN ini.
3: Iyalah.
0: Awak bangun pojok jam 12 cukup.
3: Oi, katik-katik kalau sembar aku bangun.
0: Kalau lah itu cuaca tuh agak anget, nah baru dia bangun, dia bergerak dia.
3: Iya, ai. Aku mulai jam cuma itu tuh lah nak beres. Tengah malam lagi ngilangi keringat, awan di kan aku dengar-dengar dulu, cak tenang.
0: Iya.
3: Iyalah.
0: Okay lah, cak. Oke.
3: Ya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.
0: Oh iya, besok lagi ketemu di Bupadu ya.
3: Iya. Itu bacaan saya teh.
0: Oke.
3: Ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah 3 penelpon dulur kita ya. Ado C Adi Sukarami atau Koyung Madi atau Mangodon. Ado Cek Gaga. Wah, Cek Gaga nih. Larangan ngaku Cek Gaga nih. Yang ketiga siapa lah, aku lupa ingat nama dia ni. Yang balik suka bangun lah. Iya pokoknya, yang aku ingat tempatnya balik suka bangun. Baik dulu, kita rengek ke dulu lagu-lagu yang permintaan dulu kita ini. Aduh Melati Karangan, aduh Keliling Palembang, aduh Sopir Oto.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita bersanjung. Jadi buku juga sini di 0711-31-656. Tapi jangan lupa ya bawa kantong apa sih isinya samanya. Baik, kita terima langsung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Tolong.
0: Uy, ngakak. Namek yuk.
1: Dah. Apa kabar?
0: Tumben.
1: Aku gak martabak aku.
0: Biasa tidur jam-jam cak ini.
1: Gak tau
0: lah, seriusan aku nih?
1: Gak pas, ada suara wong merdu jadi
0: ya. Oh, udah dia
1: nih.
0: Itu loh, biasa dia tuh kan tidur jam-jam cak ini. Biasa sebentar lagi, udah tuh jam 3, jam setengah 4 baru bangun.
1: Ada suara kayak kakek sama suara Nadia pula.
0: Nah, ayang beb gitu tuh.
1: Iya,
0: Markona lah
1: Mas
0: Lu.
1: Apalagi kayak kakek yang disukur Rami itu.
0: Wah,
1: itu. Kalau manggil itu bukan itu, manggilnya Anang Adam, itu lah tua.
0: Oh, itu.
1: Iya, sila ya manggil Anang Adam.
0: Iya, iya.
1: Iya, lampir kepala 8
0: gitu. Wuih, bukan musuh. Belum, woy, belum.
1: Nggak jadi berumpat, aku tak jadi datang berumpat sama ada dia.
0: Tak jadi, eh?
1: Tak jadi, ya. Iya, aku tak galak berkawan sama lah tua.
0: Ah, udah sama baik kaki melek tua gitu, eh? Ini nado titipan dia pepek pot-pot ojinyo.
1: Ah,
0: dah. Terima aja titipnya unjuk ke kalau wong itu datang ketunjuk ke ya sudah
1: mana,
0: aja.
1: Mana pacak dia makan pepek pot gigi
0: ketik lagi. Ketik lagi. Apalagi pepek kulit tambah lagi sago ngunyanyo.
1: Itulah Anang Adam tuh.
0: Iya. Cuman
1: cek. Makon ada di ngomong apa?
0: Dio. Spesial tadi aku spesialnya be untuk apa tadi itu My Bunny aja nya
1: My
0: Bunny
1: apa My Bunny
0: enggak tahu.
1: Oh, bukan untuk aku, bukan
0: kalulah yang ngeraso aja tadi. Nah mungkin kalau cek Aspin ngeraso berarti ngeraso kan
1: yo.
0: Nah cek Nadia berarti inilah berarti Honey Bunny tuh Wong Pak Jo berarti Honey Bunny tuh ya.
1: Oh,
0: baru tahu aku.
1: Iya, dia sebenarnya saya cuma malu.
0: Malu. Nggak ngungkapnya secara spontan tuh enggak berani, iya, malu. Pakai istilah Honey Bunny tadi ya. Oh, mak itu.
1: Jadi yang tahu kan tahu alhamdulillah.
0: Tahu alhamdulillah, tahu aku. Ya sudah berarti aku tadi tuh nggak browsing siapa lah Honey Bunny ini deh.
1: Baru nalar
0: aku.
1: Iya, kalau untuk Om Panjo tuh
0: kan. Jangan.
1: Aku dapat cemayang ya,
0: kental ya. Awas ya. Woi, masuk lagi kamu.
1: Iya. Bukan jerasin.
0: Bukan. Sudah ini Cek Yohan kaget, sudah ini.
1: Oh, balasnya ini Cek Yohan.
0: Iya, balasnya Cek Yohan kaget. Cek
1: Yohan, balasnya aku ya. Sudah, aku tidur. Lemak udah dengar.
0: Oh, udah.
1: Udah baru-baru balasnya kan?
0: Dia cek CS-nya, Cek Yohan.
1: Ya, insya Allah malam. Nah, banyak jangan tamu Cek Rasim malam Senin.
0: Malam Senin tuh ya? Ya sudah, jangan bawa gorengan galo. Mari bawa gorengan galo.
1: Hah?
0: Jangan bawa gorengan galo, laju.
1: Aku senang bawa pel-pel. Makan ya, paling kita cari yang lain aja.
0: Iya, pisang ambon ya, lembut. Apa Cek?
1: Ya, sini pisang goreng pandu itu.
0: Maksud, oh, bukan musuh dah
1: Mantap dah?
0: Mantap.
1: Ada yang lain lagi.
0: Iyo, jadi aku.
1: Itu cikok guys, sebenarnya lagi aja nanti jangan melo datang pula.
0: Iya.
1: Udah tahu lagi udah mau apa?
0: Mau dador ya.
1: Kaki kan tamunya agak, misalnya aku, Jasmi,
0: Widodo,
1: datang mengadil lah. Jadi tak terima telepon, tak bisa tamu
0: baik. Iyo, kamu nyanyi di sini baik, nggak juga kamu baik lah juga.
1: Tiga bintang tamu dua lagu.
0: Iya.
1: Bahkan empat bintang tamu lah.
0: Iwan KTP aja
1: nyo. Nah, Om Siko itu nah.
0: Iya, Om Siko itu.
1: Belum apa teleponan, lah berat 3 hari tak teleponan sama dia.
0: Iya.
1: Dia tau, dengar ya.
0: Dengar dia tuh.
1: Aku tak ada.
0: Saro, dia udah ngotel-ngotel lagi dia.
1: Sebenarnya kalau Iwan KTP datang, dia udah datang. Aku, itu soal nyanyinya. Lajak paling bagus deh, weh.
0: Ah, udah. Pak Jasmin, denger gak apa sore ini? Siang ini?
1: Oh, lagunya apa?
0: Oh, no, langsung telepon dia.
1: Hah?
0: Langsung telepon dia.
1: Siapa?
0: KTP.
1: KTP?
0: Iya.
1: Sudah lah, tidak masuk. Macam apa cerasi? Iya, masuk cerasi. Lagu, Lampung. Hah? Lamban papan. Oh, lamban papan cara sih.
0: Oh, lamban papan ya. Boleh lah Cak Asmin ini panjang
1: lagu. Udah dapat di mana di lagu?
0: Iya, lamban papan. Aduh memang.
1: Aduh, dari Lampung.
0: Iya. Iya, Lampung pinggiran dekat Ranau.
1: Oh, dekat Ranau.
0: Iya.
1: Lamban jembatan kan?
0: Kalau kami lamban tuh Cek tempat mandi, Cek.
1: Oh iya, lamban ya.
0: Iya.
2: Kalau bahas Lampung, Cek,
1: lamban
2: itu rumah
1: papan.
0: Oh,
1: iya. Rumah papan jadi.
0: Iya. Kami Cek.
1: Iwar ketipin nak masuk, aku kesian
0: aja. Iya, baik.
1: Iya, masalah itu Pak Ustaz.
0: Oi, kalau enak kan Cek spesial? Cak model, cak model Suka Bangun tadi?
1: Ya aku tuh Suka Bangun tadi lah, berhubung dia lah spesial untuk aku kan.
0: Iya, oh balik enggak ya, berarti pakai Hani Bani juga eh? Hah? Hani Bani juga enggak?
1: Hani Bani?
0: Iya. Enggak tahu aku, Hani Bani pokoknya.
1: Untuk main Hani,
0: Be. Oh, main Hani, Be, eh?
1: Ah, jadi iya, artinya.
0: Iya, payah.
1: Salam sayang selalu, Be.
0: Nah.
1: Nak lah dia, muntah-muntah lah dia. Dengar dia. Dia malah dia lasak juga.
0: Lasak juga.
1: Iya,
0: okay.
1: Yang lain masuk, Cek.
0: Payu.
1: Ya, masuk mau Ustaz tempatin. Ada Ustaz yang mau masuk, Cek.
0: Iya.
1: Ya, langsung putus, Cek.
0: Iya, payu.
1: Terima kasih, selalu murah rezekinya, murah urusannya, Cek.
0: Amin. Sama-sama. Yuk, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek Aspin, eh. Gak begitu ada wajah tempat Jo inilah. Payu, kita terima lagi di belakang Cek Aspin. Halo, Assalamualaikum.
3: Salam Cek
0: Rasi. Wah, dari gandus Cek ini Cek nih.
3: Tahu nih.
0: Wah, Cek Eli. Walaupun itunya ada ketik backsoundnya. Nah, baru ada kan? Oke deh. Cek Eli nak dengar lagu apa Cek Eli?
3: Oh, lagu itulah Parfuma. Tahu. Ada Cek Rasi malu aku diketawai.
0: Lagu Parfuma ya. Siap.
3: Halo, kedengaran
0: gak,
3: Cek?
0: Kedengaran.
3: Gak ada, Cek?
0: Oh. Spesial
3: untuk ini nasi kecil
0: pun. Oke, siap. Siapa namanya?
3: Asrap.
0: Wah, lagu
3: paling kecil itu, Cek.
0: Lagu kesenangan Wapet, eh. Asrap. Kenapa ya, duduk Cek Aspet itu? Tidak, momen ini Cek Wapet itu yang Asrap tuh lah dia pilih. Kalau udah Asrap, itu kenyataan, bener. Apalah aku. Oke, Cek Eli. Iya. Oke. Yo, sama-sama Cek Eli.
3: Sama ganteng jago.
0: Oi, salam dengan Mang Toninya yo.
3: Ya, ini.
0: Keluarga yo.
3: Yo, kasih Cek Rasul.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur di belakang Cek Eli. Halo, Assalamualaikum, Besanjo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah kurang begitu fit.
1: Ah, itulah makanya cak agak berat suaranya. Mereka
0: agak meriang.
1: Nah, itulah masa aku tuh agak berat suaranya tuh, agak beda kan. Kalau agak ya cepat semoga cepat pulih lagi ya, cepat sehat lagi ya.
0: Amin.
1: Cepat beraktivitas lagi pokoknya cak itu sih ya. Makan makan. Banyak-banyak minum banyak banget cak Sisi.
0: Iya.
1: Obat pasti juga minum deh. Tak perlu nak sebutkan mereknya deh.
0: Tak perlu.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tidak biasa kalau dinjok, kalau kita puskesmas itu dinjok itu. Yang ujungnya mall-mall itu nah, mall.
0: Jarang kami ke puskesmas, paling beli yang di warung bae.
1: Oh, iya.
0: Paling anti yang namanya puskesmas, paling malas yang berurus sampai rumah sakit.
1: Oh, tidak cek Sisi. kalau yang di dari puskesmas itu atau dari rumah sakit itu dia yang generik cek Sisi.
0: Iya.
1: Yang rendah. Rendah itunya ya. Kalau di warung tuh kita agak tinggi dia. Rata-rata pucuk 500 dia. 500.
0: Ya, sekarang seribuan.
1: Nah, itulah lebih. Iya, dia bikin ke apa namanya? Ketagihan itu namanya. Ke apa namanya itu ya? Istilahnya tuh ya. Bogor bener-bener cek itulah deh. Oke, Cak Sisi, mau dengar lagu apa Cak Sisi?
0: Bagi aku lagu Nirmala.
1: Lagu Nirmala judulnya?
0: Nirmala.
1: Oh, Nirmala.
0: Lagu Melayu itu.
1: Oh, judulnya Nirmala ya?
0: Iya.
1: Nirmala. Dangdut lagu folk.
0: Iya, lagu Melayu.
1: Aku takut sampai salah sih. Tapi aku coba dulu, Ge. Maaf kalau salah ya. Tak kate.
0: Apa? Tak kate mainkan Kicau Mania,
1: Mas. Oh, Kicau Mania. Tapi ya, ada sih Nirmala ini, tapi aku tak tahu itunya lagunya benar atau tidak, masa aku tuh.
0: Jadi coba,
1: Bang. Oh, ya, coba dulu Nirmalanya ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, siap. Oke, Cak Sisi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sisi, semoga cepat sembuh ya, Cak Sisi ya. Di belakang Cak Sisi kita terima sekolah lagi dulu kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cak Rasid.
1: Oh, dengan siapa nih, Cak?
2: Kamu Cak Eka ini, Cak Rasid.
1: Cak Eka?
2: Iya, di KM 18.
1: Wah. Salam kenal juga Cak Eka.
2: Iya, baru pertama masuk sama
1: Cek Rasid. Wah, Cek Eka KM 18. Cek Eka KM 18. Wah, salam kenal juga Cek Eka ya.
2: Iya.
1: Cek Eka mau dengar lagu apa sore ini? Siang ini?
2: Minta lagu Kicau Mania, Be.
1: Wah, ya. Langsung deh. Jadi aku tidak terutang deh kalaupun sananya yang punya Sisi tadi bukan lagu Dio deh.
2: Dia Cek Rasid. Heeh. Minta
1: lagu itu. Oh, Kicau Mania tuh ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Berarti senang itu ya, baju-bajunya enggak beli juga dah.
2: Bajunya belum
1: sih. Oh, iya. Karena kan budak-budak nih mesen baju Kicau Mania.
2: Iya.
1: Iya,
2: ini enggak minta beli tuh.
1: Nah, iya. Umur berapa Cek Eka anaknya?
2: Umurnya bulan Oktober kaget 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun nih. Oh, banyak Cek Cek itu, Cek si Cek Eka jualannya di 16.
2: Ya, untuknya Cek Rasid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Eka. Baik dulu Sabudoyo. 3 lagu, 4 lagu sudah ya. Aku takut kalau udah kali 20 udah cukup lagi itunya kaget waktunya udah kaget Cak Rasid terutang pulo. Jadi mau maaf bae, bukan Cak Rasid dak galak nerima lagi telepon atau cak mananyo yang pastinya keterbatasan waktu. Karena sekarang ini lah jam lepas 46 menit dari jam 14 atau jam 2 ya. Jadi Cak Rasid mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah kata untuk dulu kita di ruang dengar Anda. Jadi Cak Rasid izin dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Cak Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: pulang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Salah satu kelengkapan pakaian seorang penghulu atau pimpinan kaum Minangkabau ialah selendang tanalike. Kain ini terbuat dari sutra warna dasar orange berbentuk persegi panjang. Kain ini dihias dengan teknik batik tulis dan cap. Teknik hias ini dengan membuat gambar di atas bidang kain lalu diiringi canting berisi cairan lilin dan dicap. Dicelupkan pada cairan lilin lalu diletakkan pada sebidang kain sehingga terbentuklah motif. Selendang tanalike terdapat motif rangkaian bunga dan burung hong, dikelilingi motif swastika dan geometris. Kain ini dipakai oleh penghulu dengan cara disanding ke bahu dengan kedua ujung dilepas ke depan sampai ke bawah. Kita beralih ke info selanjutnya. Topeng Malangan ialah kesenian tradisional khas Malang yang berupa pertunjukan tari dan drama. Penari menggunakan topeng berwarna mencolok yang melambang ke tokoh cerita tertentu. Cerita yang dibawakan biasa diambil dari kisah Panji dan legenda Jawa. Setiap warna topeng menggambarkan karakter seperti merah untuk keberanian dan putih kesucian. Seni topeng Malangan kini sering tampil pada acara adat maupun pariwisata Malang. Kesenian ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Sekian info sedengar, ingat Prompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Selamat malam ke Perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan di Sriwijaya sore hari ini di Kamis 2 Juli tahun 2026. Lah masuk bulan baru ye, tanggal muda pulo. Ai, kurasa penelpon Cek Yohan ini Cek Yohan seneng gak lo hari ini? Maklum lah masih tanggal muda ye. Nah, buat dodolor yang mungkin hari ini lagi happy, bisa yang nak berpadu tempat Cek Yohan berpinta lagu dangdut di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788884. Kita angkat telepon dulu nih yang pertama, ada siapa ya? Halo berpadu.
2: Waalaikumsalam berpadu.
1: Waalaikumsalam.
2: Pinta lagu dangdut.
1: Iya, siapa nih?
2: Lagi happy, katanya happy bulan
1: muda. Iya, bulan muda nih siapa yang gak happy? Gak denger. Kecuali Cek Yohan ya.
2: Kok anu mau dicek rekening gak masuk?
1: Ada, kalau Cek Yohan selalu happy tiap hari. Nak bulan muda, bulan tua, happy terus.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Apalagi lagi ke Semarang, tambah happy.
1: Ah, iya Cek itu juga.
2: Cek jelas biasanya.
1: Iya, kan kalau Cek Yohan kan emang selalu happy.
2: Oh, wow.
1: Ceria selalu.
2: Ceria yang selalu.
1: Iya, sampai ngeri ngambil uang.
2: Senyum.
1: Iya.
2: Cuman ngeri pula, cuman senyum terus.
1: Emang kebetulan agak centil lo ya, Cetana.
2: Cuman kalau senyum terus agak ngeri.
1: Ngapa budak ini ya?
2: Ngapa lah budak ini?
1: Ay, kurang budak ini, Cetana. Kurang.
2: Budak ini galak sama aku. Cetana senyum, tau lah senyum lagi.
1: Rupanya. Apa, giginya nyangkut? Ada selepan daging jadi sengit dah.
2: Ya udah sebut lah rupanya.
1: Heeh,
2: iya. Tinggal senyum terus siapa lah ya?
1: Enggak tahu aku. Siapa?
2: Ada di perempat tinggal senyum terus. Akbar itu enggak senyum terus itu.
1: Oh, Cak Akbar mah selalu ceria.
2: Iya, senyum terus.
1: Sama Cak Yohan dia mah selalu ceria, Cak Akbar.
2: Lucu tidak lucu senyum terus Cak Akbar.
1: Oh. Aida.
2: Bukan Akbar namanya itu.
1: Saldo.
2: Kalau Senin, kalau Selasa dia.
1: Oh, kukira saldo kadang tuh.
2: Tidak, nama aslinya Teguh.
1: Oh, ngapa dinyatauin ya? Biar kelah namanya makin nama Akbar, bagus-bagus itu. Ah, biar kelah, jangan dikasih tahu nama aslinya, biarlah.
2: Tidak, Teguh mantap namanya itu.
1: Digeser, tidak tergeser, digoyang, tidak tergoyang. Wah, keren nian.
2: Keren.
1: Udah, Pak Yoce, nak apa, Cek, Caspin?
2: Jati. Itu, nak nipun Cek Yohan.
1: Ida nak lagu?
2: Tanggal 26 kaget datang ya.
1: Apa 26 itu apa?
2: Belum dinyatakan enggak ya?
1: Belum tahu.
2: Acara tempat Widodo.
1: Ida enggak tahu.
2: Ya aku wakil Widodo ya sama gue.
1: No.
2: Acara rebang bareng itu. Kalau Widodo enggak masuk hari ini, kayaknya datangnya tanggal 26.
1: Apa?
2: Hari Minggu itu.
1: Ya apa?
2: Acara makan-makan luwutan.
1: Oh, jam berapa?
2: Hah?
1: Jam berapa?
2: Kalau Cek Yohan jalan pagi, jam 10 boleh datang. Itu dari pagi sampai sore.
1: Nah, Cek, maaf kelah aku gawe.
2: Tidak ada gawe dari pagi sampai sore.
1: Nah, kalau pagi tuh aku biasa jogging, Cek.
2: Hari Minggu.
1: Iya, aku nih gawe, Cek. Pagi tuh aku jogging, siang sampai sore aku, siang sampai malam aku gawe.
2: Oh.
1: Cengok lagi aku sore-sore.
2: Cok-cokan aja, ada bako sama jogging.
1: Ay.
2: Kalang Jambi sini.
1: Ay, dah.
2: Ya rasi datang, Cek Gaya gak datang.
1: Aku insya Allah ya, jangan diharapin ya sama aku nih. Iya. Insya Allah aku. Insya Allah aku. Pokoknya jangan diharapin ya lah. Singgah kata.
2: Kayak mikirin itu ke tempat di mana sih. Angkat dah, siap.
1: Nak lagu apa, Caspin?
2: Hah? Nak lagu lah.
1: Siapa tuh yang nelfon tuh? Gak kedengeran sini.
2: Jadi ya gitu.
1: No, nyuruh turun itu Caspin.
2: Angkat lah. Gubuk derita.
1: Gubuk derita ya? Spesialnya untuk siapa?
2: Spesialnya kaget dulu, kirim dulu kalau.
1: Yang mana nih?
2: Aku tak ada rindu yang sama aku.
1: Yang Hedi Diana sama Hamdan ATT apa yang Yusnia?
2: Yang cewek.
1: Oh, Yusnia ya.
2: Kalau Hamdan ATT bukan cewek kan?
1: Aduh, sama cewek no, Hedi Diana.
2: Oh, tidak tahu gua. Kirim-kirimnya kirim. Untuk Akbar tadi. Teguh Akbar itu Putra Banten. Fauzan. Uju Sakto. Ujur Simo. Zahrul Rara. Siapa lagi ya?
1: Siapa lah?
2: Widodo. Kamu cek ini Wapet. Iwan Kertapati sama Cik Yeni. Mang Butip, Big Bus, lakinya Big Bus. Asmi bininya Asmi.
1: Sebelah tu lah, hey. Hah? Di sebelah tu lah, hey, Mung Nyo. Nggak pernah salam-salam nah, ke ini.
2: Nadia, ceweknya.
1: Mantunya Mbak Wati. Iya.
2: Nah, salam dulu.
1: Bukannya, iya. Oh, kira Cik Nadia mantunya Mbak Wati.
2: Hah?
1: Calon nah, mantu.
2: Itu di pajon ni lah, Wong. Yang paling belagak tu lah. Untuk Pak Ujan, jalan dua kali Jan. Jadilah pulo.
1: Lima kali dia. Kalau tak lima kali, aku galak sama Rajo dia.
2: Iya, mau jahat nama nak ngirim.
1: No, galak ngatu kawan dewe ni. Pak Elo ini.
2: Galak ngatu jahat, tak apa. Pak Ujan dikata jahat, tak marah je itu.
1: Macam tak betul.
2: Iya, senang, senanglah dikata jahat Pak Ujan. Iya, tak dipitung tu, ada pitung dikata jahat, mana pelompat dia.
1: No, galak masing-masing ni.
2: Kata kebelagak dia nangis.
1: Tapi Cik Adi pitung lelamu tak masuk sama Cik Ewan ini?
2: Hah?
1: Lelamu dia tak masuk sama Cik Ewan?
2: Bukan Cik Yowan, Mbak. Segala itu penyiar tidak pernah lagi masuk radio. Lagi-lagi betapa masa ilmu.
1: Nah, kemana? Ya?
2: Masa ilmu.
1: Dulur kita sih kok ini, ya?
2: Lagi naik gunung apa aja.
1: Wah, ngala-ngala ke aku nyari ilmunya. Ah, dah.
2: Iya, tiga. Nak nyari cewek namanya gunung kau. Baik ayam ada. Pelet ini jidat cewek. Ngejar dulu lah. Ada.
1: Waduh.
2: Iya, Cik Yowan. Nama Cik Yowan. Pelet lah.
1: Nggak, ay, ngapain? Cik
2: Yowan. Gejar Cik Yowan kau pasti.
1: Nggak, aku kejar tidak.
2: Kemana baik kau kejar
1: Cik Yowan? Tidak kalau aku ngejarnya. Lama aku nyari banyu, aku bersih ke.
2: Oh, bersih. Menyabar waktu Cik Yowan ya.
1: Jangan, apa sampai gawe dah. Pening, pala.
2: Pening itu, pening denger aku ngoceh.
1: Yang kedua. Lanjut, salamnya, dengan siapa? Lagi, lanjut dong.
2: Lagi, aku telah lama udah masuk Cior.
1: Ay, katean, jangan sok-sok kangen rindu lah, sudahlah. Semua itu dusta. Ah, sudahlah, itu semua dusta, sudahlah, aku tidak akan termakan. Sudahlah.
2: Oh, saya azan. Oh, ya sudah kalau ya yang kena masuk dulu menapa.
1: Nah.
2: Mencet dia mencet yang azan. Bang Putra dengan Oh, Pak Ujan Bang Putra nak mencet. Ayo, sudah jan ya, jan aku turun jan yo.
1: Ya,
2: turun bang. Hei, turun.
1: Yoi.
2: Lagi cak, kirim lagi.
1: Kaget. Ya sudah. Kaget di demo kamu. Iyo, mana aku sudah segala.
2: Lupa maafkan mon kalau.
1: Ah, mana aku surah lah.
2: Mon, berobat mon, sabar mon. Iya, cinta ditolak dukun bertindak.
1: No. ku tengok makin tak betul Cik Aspi ni. Makin sesat ku tengok. Oh,
2: si Mondo lagi demam, lagi parah demam. Betul, berobat benar kan aku?
1: Apa nak cinta ditolak dukun bertindak ini sesat nih anda. Oi dah. Udah.
2: Lagi sedih di foto cewek yo.
1: Sesat nih maksud aku tuh tidak cah itu.
2: Bukan itu.
1: Maksud aku tuh. Sesat nih kan ngapain makin hari makin sesat ini ngapain ini?
2: Untuk Cik Yowan sehat selalu.
1: Iya, amin.
2: Cepat dapat jodoh.
1: Amin.
2: Jangan lupa ngundang.
1: Insyaallah.
2: Kami itu terima.
1: Iya, diterima.
2: Pagi sampai sore.
1: Insyaallah.
2: Ya, untuk Cik Yowan makasih Cik Yowan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Cik Yowan.
1: Waalaikumsalam Cik Aspin sama Cik Asmi. Lanjut lagi nih, ada penelpon kedua, ada siapa? Halo, Bapak Du,
3: Bu Pintar lagu dangdu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Cik Yowan.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Sama Cik Fauzan ini.
1: Nah, naik nian kan?
3: Ayarnya
1: memang lamunan nunggu tadi ge?
3: Ya, aku nih terkantuk-kantuk dengar tadi.
1: Memang lamunan nunggu tadi kan ya dak eh?
3: Iya, ada nian itu ada cak 2 jam dikurang 1,5 jam lebih lah.
1: Gawe dia apa ya? Pokoknya kita denger ke dia apa ya?
3: Iya.
1: Gak galak turun-turun.
3: Untungnya ini pajak masuk Cik Ewan.
1: Iya. lagi rezekinya Cek Fauzan, Cak Nyoni.
3: Rasa-rasanya radio ini aku jual, Mbak Cak Yon.
1: Nah, menuju aku sih kalau misalnya Cak masuk, aku salah ke Cak Aspin itu tadi.
3: Iya. Suruh beli radio aku kalau aku enggak Cak masuk.
1: Iya. Kan? Cak Fauzan sehat?
3: Cak Yon, aku 300, Mbak Cak Yon.
1: Waduh. Mahal nian.
3: Mahal, Cak Yon.
1: Mahal nian. Kurangi?
3: Tidak. Ya, aku kurangi lah 2,5 bela. Cak Yon enggak lah.
1: Tidak. Aku penyiar nyong apa aku nak beli radio. Ya
3: bagus Cak Iwan ini ya. Saat ada radio Cak Iwan pacak denger kan. Jarang sambil denger radio Cak Iwan.
1: Aku pacak denger dari HP.
3: Apalagi ini banyak dilengkapi Cak Iwan.
1: Dilengkapi apa?
3: Pacak ini, pacak denger radio, pacak denger suara uang kan.
1: Aku yang suara aku dewek bene.
3: Iya kan bisa Cak Iwan. Jarang sambil denger ini kan radio kan.
1: Lah ada radio di studio nih lah, ada pacak aku denger suara aku dewek.
3: Oh ini ya, oh ya sekarang pacak streaming Cak Yon ya.
1: Iya.
3: Iya, ini yang ketinggalan Cak Yon.
1: Nah, tidak apa-apa. Iyo. Pilihan baik, nak denger streaming apa nak denger langsung.
3: Ya, soalnya Cak Yon aku ini uang zaman dulu Cak Yon, zaman bingung aku nih. Jadi, tak tahu uang sekarang tuh zaman mana kan. Tapi tidak apa-apa Cak Yon ya.
1: Enggak apa-apa, sama bae. Iya.
3: Aku lagi jadi sedih, Cak Yon.
1: ngapa lagi enggak sedih nih? Jangan sedih ki gue hidup nih ah. Iya, kepala pening tambah pening aja.
3: Oh iya Cak Yon, ini perempat kita ini di sini 2 hari ini. Gemerasak ini. Kecil suara Cak Yon jadi kan?
1: 2 hari di
3: radionya gemerasak jadi kita denger di HP ini kan enggak perlu besar suara Cak Yon juga.
1: Agak lah, agak kunjuk tolah sama yang teknik ya.
3: Sampai ke Cak Yon ya.
1: Iya. Oke deh. Nah lagu apa Cak Fauzan?
3: Untuk lagunya coba kita ini baca dari Roma aja Cak Yon.
1: Yang mana tuh?
3: Kalau Roma ini coba ini baik apa? Dasi dan Gincu Cak Yon.
1: Dasi dan Gincu. Oke, salam-salam untuk siapa Cek?
3: Kita salam buat Cak Aspin tadi sama Jasminnya. Yo, selamat mendengarkan baik kan? Yo, terus buatnya Cak Akbar, Cak Putra Banten, Cak Sisi, Cak Sarul, Cak Dipitung, Mang Adi Suparame, Mang Pen, Digasing sama yang dilangkan. Ada juga Cak Nadianyo kan, Cak Iwan, sama Cak Yeninyo di Kertapati, Cak Indra Widodo, Cak Rizwan. Ada lagi Cak Rian di Sudirman ya. Ada Cak Irin. Ada lagi Cak Eli, Cak Robi. Terus apa lagi Cak Yon?
1: Siapa lagi ini? Mang Pen sudah disebut, Mang Pen, Mang Adi.
3: Galo-galo baik kita senggol galo-galo Cak
1: Yon. Oke deh, galo-galo ya disenggol.
3: Kecup Ali Cak Yon.
1: Oke deh.
3: Ya itu baik Cak Yon.
1: Oke Cak Fauzan.
3: Buatnya Cak Yon, selamat tugas sampai tuntas. Lagu ini spesial buat yang tidak merasa baik Cak Yon.
1: Yang tidak merasa.
3: Coba terka-terka baca Iwan siapa lah.
1: Nah, tak tahu gitu.
3: Cak Iwan merasa tak?
1: Tidak.
3: Nah, berarti untuk Cak Iwan berarti.
1: Oh, iya.
3: Tapi lah, Cak Iwan ada juga yang tak merasa nih. Selain Cak Iwan banyak kan? Ya, yang masuk di Besanjo tadi Cak Iwan. Yang banyak juga tadi yang di Besanjo kan?
1: Iya, banyak yang sama Cak Rasid tadi ya. Oke deh.
3: Yang jauh di sana kan, tidak dekat di sini, ya itu baca Yon ya.
1: Oke deh Cak Fauzan.
3: Sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Fauzan ya. Lanjut lagi nih telepon ketiga, ada siapa di belakangnya, kita angkat dulu nih. Halo.
4: Paket.
1: Berapa paket kita tuh? Berapa nih paket kita tuh?
4: 884.000.
1: Aduh, Cek, dah. Enggak berubah-ubah paket aku nih. Perasaan aku pesannya pada beda deh.
4: Nah, itulah harganya. Nah, Cek, itu sayang aku enggak masuk dia dulu.
1: Nah, siapa itu? Siapa itu?
4: Enggak tahu gue,
1: Cek. Aku kan kepo.
4: Aku request lagu ya.
1: Boleh, Cek Sisi nak lagu apa?
4: Ini lagunya Milen deh.
1: Milen?
4: Iya, Melele Bahagia.
1: Bahagia? Memilih?
4: Melele Bahagia.
1: Melele Bahagia. Dari siapa itu?
4: Mila Palen.
1: Pia Palen ya? Bentar ya kita cari dulu. Mila Palen. Oke, kita cari dulu bentar ya, Cek. Yo. Salam-salam dulu untuk siapa nih?
4: Salam ya. Banyu. Ini aduh, yang ini salah. Aduh. Buat ini, Bang Ujo, Sako Rambutan nih. Bang Ujo, 035 juga. Buatnya Eli, Robi ya. Buat ini, siapa yang masuk tadi? Ada Pak Uzan ya? Banyu. Ini Irin, Rian Sudirman, selamat sore ya. Banyu Mang Akbar, sama Tante Alisa, Mang Putra Banten, sama Ibu ya. Tadi ada Mang Aspen sama Cik Asmi juga, selamat sore ya. Buat ini siapa? Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing ya. Buatnya ini Andra Anggi, Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarami juga. Fahrul, Rara, Cik Ita, Nadia ya. Siapa lagi Cik Iwan? Mang Iwan Ketapati ya. Sama Mang Hendra Widodo juga, selamat sore ya. Buat yang rombongan di OI itu ada Bang Napi, ada Bang Pian di situ ya, ada Mang Helmi juga, Mang Johan juga di sana ya. Sama Mang John juga, selamat sore. Buatnya Mbak Pipit, buatnya Bang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan ya. Siapa lagi? Ini kalau masuk malah ngeblank aku, Mang Yus di jalur ya. Siapa lagi Cion?
1: Siapa lagi lah, Mang Adi sudah galo?
4: Sudah galo kayaknya ya.
1: Sudah galo.
4: Ini Mang Simon sama Siti Aisyah juga ya. Mang Dodong juga, Mang Asma juga di Banyuasin ya. Oh, siapa lagi ini? Siapa Mang Peri Sungai Rotan ya, bareng Mang Idramnya ya. Nah, tidak tahu lagi kami kayaknya. Ini, Cion. Galo-galo bela Mbak Pipit juga ya, sama sore. Dah buahnya Cion, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Sisi. Ya, Cik Sisi meleleh bahagia. Lanjut lagi nih. Ada telepon keempat, ini ada siapa? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih?
5: Sama Siti Aisyah.
1: Loh, Cik Siti Aisyah, sehat, Cek?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, sehat, Alhamdulillah.
5: Sehatnya, katanya besok bagi bergajian.
1: Iya, biasa kan kalau bulan muda nih, sengih galau.
5: Wah. Sengih galau. Sehat,
1: Cek? Alhamdulillah sehat selalu.
5: Panas di sini. Pagi tadi sempat hujan di Misbay.
1: Oh, di sini Cek itulah, Cek. Iya.
5: Sama bae berarti. Minta lagu ya.
1: Boleh, nak lagu apa?
5: Ini lagi nih posiar untuk emak aku ya.
1: Iya.
5: Di dalam aku termenung.
1: Di dalam aku termenung.
5: Iya.
1: Termenung. Dari siapa itu, Cek? Ya?
5: Dari Titik Sandora.
1: Dari Titik Sandora ya. Oke. Okay. Iya. Terus spesialnya untuk siapa nih kirim-kirim yo?
5: Tadi kan be itu be tadi Sisi tadi ya. Pasalnya tuh apa tuh namanya tuh Sisi sama papanya itu Uji Sakto. Ya galau-galau be lah dari asam besar. Oh iya, sama untuk Wayadi di Tengah Butung. Biasa selalu punya ngomong, mudah rezekinya merah. Ya, itu aja ya.
1: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Siti Aisyah ya. Lanjut lagi nih, ada penelpon kelima, ada siapa lah kira-kira ya. Kita angkat dulu nih. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
6: Dengan Saldo di Banyuasin.
1: Iya, Cek Saldo di Banyuasin. Iya. Sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga dong. Selalu sehat doakan ya.
6: Amin, amin.
1: Biar bisa berkicau, kicau mania.
6: Jangan sampai kicau mania. Kicau terus
1: ya, jangan tindih. Iya. Cek. Nak lagu apa, Cek?
6: Iya,
1: ada
6: belum? Apa?
1: Iya.
6: Cepet, lama. Hah? Lama? Ah, dah ada. Wari dan pisang dah. Wari dan pisang, Imam Esam Ispin.
1: Nah,
6: itu banyak, itu apa tuh? Terkubur cinta lah.
1: Terkubur cinta?
6: Iya, kirim-kirim. Untuk Jasmine dan Jasmine tadi kan. Bauzang tadi, ada Sisi Sugot, ada Sisi Aisyah tadi kan. gajian ingat-ingat kami be ya.
1: Iya.
6: Baik, tukang timun juga kan. Ayah sebar untuk uang terabanten yang Sudirman Irin dan untuk Adi Pitung juga kan. Andra sama Angginya juga. Robi mau bolanya juga kan. Gandus lagi ya, sama sama di Paramin. Dah itu Yatin juga kan. Kali Dodo Ituan juga Bang Iwan yang ini Kedabati ya. Dah itu Wapen Wapen dilangkan Wapen di Gaji ya.
1: Iya.
6: Bang Bos Sudah Nadia Cekara Cek Uta Kecaan juga kan. Sudah itu Bunda Ida Arifin juga kan.
1: Iya.
6: Cara kena juga di Bakambalan ya. Galo-galo lah.
1: Oke.
6: Okay. Itu baik Yawan ya.
1: Oke.
6: Okay. Untuk Yawan ucapnya salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Sudah lancar urusannya.
1: Amin.
6: Jodohnya juga. Kalau balik hati-hati Yawan ya.
1: Oke deh.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah menunjukkan 15:30, yang mana 1 menit lagi kita bakal dengar ke beduk dan azan Asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi setelah itu kita bakal lanjut lagi di Bepadu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga yang kita dengar barusan menjadi pertanda untuk kita menunaikan sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi dan 5 buah lagu requestan dari penelpon tadi. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan di Bepadu, pencinta lagu dangdut ya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar kelima lagu dangdut pilihan Dulur, kali ini kita buka telepon lagi ya. Untuk Dulur yang nak bepinta lagu dangdut, ayo kita goyuri dulu nih. Ada siapa? Halo.
1: Halo, Bepadu, pinta lagu dangdut. Assalamualaikum, Cek Iwan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Sama Cek Nadia.
0: Cek Nadia?
1: Iya.
0: Ano, bawar boraks.
1: Oh, biasa
0: dia berniaga. Oh, sibuk dia eh. Ya sudahlah. Memang agak lain kalau pengusaha sukses tuh, susah nyarinya ya, memang.
1: Dia kalau sore Cek ini mulai bejajo dia.
0: Bejajo. Dia bejajonya makai gerobak apa buka lapak dia ye?
1: Kadang-kadang bergerobak, kadang-kadang buka lapak, kadang-kadang dia mikul yang di pucuk pala.
0: Wow. Pucuk pala ye. Wow, ya. Boleh lah.
1: Iya.
0: Palaknya kuat nancaknya palaknya.
1: Alhamdulillah palaknya tuh made in kayu soalnya.
0: Oh, made in kayu.
1: Iya.
0: Made in kayu.
1: Kuat jadi.
0: Kuat nian ya. Aduh. Iya.
1: Produk lama itu.
0: Produk lama. Soalnya kalau produk sekarang kan banyak made in Cina, agak rapuh ya.
1: Agak rapuh sekarang. Mm-hmm.
0: Iya. Jadi kalau made in kayu kokoh tak tertandingi.
1: Iya.
0: Semen apa?
1: Produksi lama dia soalnya.
0: Produksi lama. Iya iya iya. Pacak nian. Oh ya Allah, Cek Nadia sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cek Iwan.
0: Sehat iya, alhamdulillah.
1: Iya, Cek Iwan pula sehat.
0: Iya ceria. Apa lagi nek peningi dunia ni sudah lah pula. Dunia galo.
1: Iya, bulan muda soalnya.
0: Tak tahu kan besok eh, tak tahu aku.
1: Iya, mudah-mudahan tetap stabil kayak inilah.
0: Tak tahu kan besok. Lah bayar-bayar.
1: Jangan mikir di besok, yang penting hari ini dulu.
0: Yang penting hari ini besok. Seneng.
1: Besok lah lagi urusan.
0: Iya, kan? mantep.
1: Udah dulu hari ini, dah.
0: Masih lama, nak jam 12 malam. Kaget dulu lah, iya.
1: Nikmati dulu.
0: Yang ada depan mata. Lanjut, Cek Nadia, nak lagu apa?
1: Eri Susan, nak manggung
0: belum? Belum, dia bilang, belum dimanggung, belum dapet.
1: Belum dapat
0: panggung dia.
1: Kalau tidak pasak beli bedak, beli abang bibo dia.
0: Nah.
1: Itu suruh dulu dia.
0: Yang mana tuh yang suruh manggung?
1: Yang tak bisa menunggu.
0: Tak bisa menunggu.
1: Kita minta jarang-jarang diputar ya. Banyak lagu perempat ya sebenarnya.
0: Mana nih? Kok enggak ketemu aku? Entar. Kita cari dulu semua.
1: Iya, pelan-pelan Cek Iwan tuh.
0: Tak bisa menunggu.
1: Iya, alon-alon bang.
0: Alon-alon asal kerakan.
1: Nah, sambil Cek Iwan berkais-kais di sana.
0: Berkais-kais sini.
1: Kita ini dulu, kita sambil berkirim ya.
0: Lanjut.
1: Absen sore gitu ya.
0: Absen sore dulu. Ya, tolong ya yang dipanggil tangannya kepucuk ya.
1: Iya.
0: Hadiro omong ke.
1: Hadiro tuh nabung. Iya, dimulai dari Pang Napi ya, jaga raja ya. Terus ada Mbok Wati. Mbok Wati, aku dek pacak ni kan, bahasa mulutan aku pacak ini, logatnya baik.
0: Logatnya baik.
1: Oh, mak mana Mbok Wati? Lepas cak lo aku jadi calon.
0: Jadi calon mantu itu ya? Cak mana Ika?
1: Aku pacak dikit-dikit badak pacak ni kan aku, tapi aku ini aku
0: lumayan. Berusaha aku ini?
1: Logatnya.
0: Sudah berusaha sekut mungkin aku, ini?
1: Iya, kakek lebih lihai lagi kalau lah jadi mantu Mbok Wati.
0: Enak, kalau lah junian ini, semantuan ini.
1: Iya, terus ngapa ini? Siapa ini? Iya, ada lagi siapa ya? Ngapa cak ini terus lagi ngomongnya?
0: Nah.
1: Tidak perlu lah cak ini terus, tidak kali ya. Boleh gak apa penyiar miss call?
0: Ah, miss call?
1: Iya.
0: Siapa miss call?
1: Kurasa penyiar tuh menyiar baik. Iya, muter ke lagu. Ini penyiar miss call, boleh apa?
0: Siapa itu? Cek Raset apa?
1: Iya.
0: Dengar dia tuh pasti?
1: Dengar dia tuh pasti.
0: Dengar dia.
1: Dia ini takut kena kato.
0: Oh, ada apa omongan nih?
1: Dia kalau muter lagu aku tadi tuh.
0: Nah, kau.
1: Ini tadi bersanjo tadi.
0: Nah, kau Ce.
1: Iya.
0: Tidak ada maaf bagimu itu.
1: Aku tidak ada marah, tidak.
0: Itulah. Kutandui.
1: Ini.
0: Oh, bukan.
1: Cerutang gitu.
0: Jadi. Utang. Age besok double itu.
1: Double.
0: Karet dua ya.
1: Jika untuk ngebet, jika untuk betet.
0: Benar.
1: Ada Mang Hendra Widodo juga sama Cik Kartini, Mang Iwan nih sama Cik Yeni, Cik Ita, nah, Rara Sarul Fauzan Irin nih, ada yang diolah si Bindi di itu di White Town itu kan. Jok, gak perlu saya sebut nih, tau lah dewe siapa ya, itu.
0: Tau gak lo kita, tau gak lo.
1: Tau gak lo dia kan. Aku agak mau mana kalau nyebut nama lakinya itu agak
0: geli ya?
1: Agak benci aku.
0: Ya. Agak geli-geli gitu ya?
1: Agak benci ya.
0: Gak lagi geli, gak benci kan ini. Lak lewatan.
1: Iya. Terus ada lagi Rian ya, Rian Sudirman. Ada lagi siapa itu? Mang Joon ya. Gontong-gontong juga. Ada Mang Bos. Namun Big Bosnya yang gak galak ketinggalan ya.
0: Iya, itu paketan itu.
1: Iya. Dia tuh kalau zaman dulu tuh dua sejoli ya. Dia tuh apa? Ada Salibas lah, aku nak ngomongnya apa nih. Ada Anggi juga, Juni, Andra, Adi Pitung, Amang Adi Sukarame, Pak Asan Tanamas, Pak Darmawan, Pak D. Suripto. Ada lagi Pak Sobari, Pak D. Suwarso juga, Pak Asnu ya. Terus ada Dubai pokoknya.
0: Ada Dubai.
1: Iya, ada Putra Panten juga, Mang Yus di Jalur, Mang On Perkasa ya. Terus Mang ini juga nama Simon.
0: Simon okay. Pribadi.
1: Simon Pribadi ya. Terus siapa lagi CEO nih?
0: Siapa lah ya?
1: Siapa lah ya? Dia ini kadang sebelum masuk inget dong gue deh. Lah ini langsung amnesia mendadak itu dia kan. Mang Seliwa ya. Mang Seliwa ya sama ininya ya. Humaira ya. Iya semoga sehat selalu. Terus ada lagi Mang ini, Mang Ujuk 035, Ujuk Satu Rambutan, Mang Ben di Langkan ya, Tamu Gasing juga. Terus, nah Galo-Galo Bella CEO nih.
0: Galo-Galo, oke deh.
1: Tidak lupa untuk kedua saudara tersayang aku
0: ya. Mora Borax dan Siti Nadilize.
1: Iya, semoga pokoknya mereka berdua tuh akor-akor Bella
0: akor-akor.
1: Ya.
0: Akor-akor, caknya.
1: Akor caknya tuh ya. Iya, untuk Cik Ewan ya, bertugas di Cik Ewan ya. Ada
0: lah Bu Cik? Ada dong.
1: Ada dong. Untuk Cik Ewan, bertugas deh. Semoga sehat selalu ya, bareng sama keluarganya, bareng sama kekasih tercintanya.
0: Itu pokoknya.
1: Iya, pokoknya lancar luncur bentuk segala aktivitasnya, gaweannya, pokoknya asmaranya juga ya.
0: Amin.
1: Balik hati-hati Cik Ewan ya.
0: Oke.
1: Sampai di rumah. Oke, segitu aja Cik Ewan.
0: Oke deh.
1: Untuk waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia di Sukabangun, lanjut lagi nih penelpon kedua, ada siapa di sesi ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Oh, lalu Pugale dengan aku.
0: Bukan Lupo, siapa ini?
2: Ada kelingan. Jemo Morini.
0: Jemo Morini, Andra.
2: Oh.
0: Cek Andra di Marinim tuh. Sehat, Cek?
2: Setengah.
0: Hah, setengah? Setengah sehat. Setengah sehat. Berarti setengahnya setengahnya sakit ya. Ya sudah kita ambil yang
2: sakit.
0: Kita ambil yang sehat-sehat deh pokoknya ya, walaupun setengah-setengah enggak apalah. Oke. Okay. Nah, lagu apa Cek Andra?
2: Lagunya Gersang.
0: Gersang dari siapa itu?
2: Dari tadi ya.
0: Yang alam apa?
2: Iya.
0: Dari bukan, alam
2: bukan. Dari tadi.
0: Bukan ya?
2: Iya, dari alam benar.
0: Oke. Okay. Untuk siapa nih kirim-kirimnya?
2: Aku melok Yuk Nadia tadi lah ya.
0: Oh, mau motor kopi bae.
2: Iya, jadilah sih.
0: Oke lah, mancak itu. Oh, ya sudah, payulah mancak itu.
2: Iya, selalu masih ada yang nak melo.
0: Agak habis kita buka lagi.
2: Kalau laju panjang galau, laju tak kasih lagi kesempatan yang lain nak masuk. Kirimnya untuk meloan Yuk Nadia tadi. Cukuplah di situ ada galau.
0: Lah lengkap itu.
2: Spesialnya buat Anggi ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang selalu sehat selalu. Mungkin doa yang terbaik orang keluarganya.
0: Amin.
2: Buat mbaknya juga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik, semoga panjang umur. Semoga apa ya?
0: Segala urusan lancar luncur.
2: Bisa terwujudkan.
0: Oke deh.
2: Itu aja mbak ya.
0: Iya, sama-sama Cik Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon ya, coba kita tahan dulu nih, kita buka WA. Aduh, biasa dari Wapet nih. Assalamualaikum Cik Ewan, semoga sehat-sehat be dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagu ini buat pendengar perempuan, semoga pada sehat-sehat galo. Lagunya Cak Biasa, kenyataan dari Rita S. Jackie Zima. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Lagu Onca. Iya, siap, sudah disiap ke ya Wapet. Terus ada lagi nih WA dari Cik Arifin di Tangguh Bontong ya, request lagu Sopir Taksi dan Garis Desa dari Yus Yunus dan Iis Dahlia. Kirim untuk pendengar perempat be, buat ceknya mau kasih. Oke, sudah disiap ke Cik Arifin. Ini jadi udah dua penelpon, dua WA, sudah empat lagu yang masuk. Kita dendang dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wah!

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Ewan masih ya. Nah, kita angkat telepon dulu nih, ada siapa? Halo. Halo.
1: Assalamualaikum, Bapak Dudung.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sama di sini lain.
0: Sama Cek Ita ya. Sehat Cek Ita?
1: Alhamdulillah sehat, Cek Ewan sehat kan?
0: Sehat dong, sehat dan ceria. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh lagu apa Cek Ita?
1: Lagunya ada enggak lagu tang ting tang teng der.
0: Apa itu?
1: Tang ting tang tong der.
0: Tang ting tang tong der, coba kita cari ke dulu ya.
1: Lama-lama lagi enggak ada.
0: Judulnya itulah ya.
1: Iya, tang ting tang tong der. Tang ting tang teng der. Ada
0: deh. Oh, lagu Epitamal ya? Epitamal lah.
1: Ya.
0: Tang ting tong der gitu. Tang ting. Oke. Untuk siapa nih, Cek?
1: Untuk galo-galo Cek.
0: Untuk galo-galo. Dari A sampai Z.
1: Iya. Dari A sampai J, dari J balik lagi ke A.
0: Baca nih, Yan.
1: Pasti spesialnya untuk abang yang di sana ya.
0: Mm-mm.
1: Yang jauh di sana.
0: Ngapulan aja jauh-jauh ya.
1: Sehat ya.
0: Gak bisa apa deket-deket bayi.
1: Tidak bisa jauh. Pake nunggu dekat.
0: Oh.
1: Nunggu resmi baru dekat.
0: Oke deh.
1: Yang pasti jauh di mata dekat di hati. Jauh di hati dekat di HP.
0: Wah. Untung sekarang udah HP. Oh, udah jadi pacar di deket-deket ke.
1: Aduh. Wow,
0: water
1: ini. Baca. Untuk Cek Ewan ini ya, selamat bertemu.

0: Nih ya.
1: Iya, Cek.
0: Sehat, Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dengar. Nak lagu apa, Cek? Sore ini.
1: Lagu dari sini Bateri ya, Cek.
0: Yang mana?
1: Barabere.
0: Barabere. Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
1: Spesial. Untuk Bang Andra. Nyenggolnya tak galau-galau be, ayo.
0: Oke deh.
1: Kecuali untuk Cak Iwannya, mak tugas sampai tuntas. Baliknya tapi jalan.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum,
0: Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak Anggita ya di Pusri. Biar ini kita buka ke WA dulu, ada siapa nih WA, kita coba buka dari Janyal Siska. Selamat sore Cek Yolan, kirim buat Pak Sobari, Pak Abdul Manap, lagunya pilihin baik Cek, buat Cek Yolan, terima kasih. Oke deh Cek Janyal Siska. Terus ada WA lagi nih, selamat sore Cek, ini kami Boy Lambidaro di Bukit Kecil, belakang mall, request lagu Cek, lagunya Madu Surga dari Arafik, kirim buat semuanya, semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Buat Cek, terima kasih, salam kenal ya. Oke deh Cek Boy, kita siap ke lagunya ya, Madu Surga dari Arafik. Ini sudah ada requestan 3 lagu, kita puter dulu ya, tetap bersama kami di Propos Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tari Rarai merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan berkembang di masyarakat etnik Lematang. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti panen padi, pernikahan, dan perayaan masyarakat. Nama Rarai bermakna serupun serai yang melambangkan persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Sejak dulu, tarian ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana mempererat hubungan antar warga. Gerakan Tari Rarai dikenal lembut, sederhana, dan dilakukan secara berkelompok dengan iringan musik tradisional. Para penari mengenakan busana adat khas Lahat yang menambah keinginan dan kekayaan budaya tarian ini. Kita beralih ke info selanjutnya. Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memikat wisatawan dengan pesona pasir putih dan air laut yang jernih. Wisatawan menjadikan pulau ini sebagai tujuan utama untuk snorkeling dan diving karena keindahan bawah lautnya yang menakjubkan. Setiap tahun, penyu hijau datang ke Pulau Derawan untuk bertelur di tepi pantai. Para penyelam juga dapat menjelajahi terumbu karang yang berwarna-warni dan menikmati pemandangan laut tropis yang masih alami. Selain snorkeling dan diving, wisatawan dapat menikmati keindahan matahari terbenam di dermaga atau berkeliling pulau dengan perahu kecil. Aktivitas seperti memancing, mengunjungi pulau-pulau sekitar hingga berinteraksi dengan warga lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lapor-lapor ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodo Lore, masih bersama Cik Yon di Sriwijaya Sore. Kali ini kita berada di pelesiran wisata lokal. Kalau tadi, kita tadi baru denger ke Baya Sayang Selaya. Yang mana nih lagu yang gambar kehangatan, kecintaan dan keindahan Tanah Morenim. Yang mana semangat mencintai daerah dewek itu memang tidak hanya diwujud ke lewat seni dan budaya Baya, tapi juga lewat peduli yang menjaga lingkungan agar tetap lestari dan memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, masih dari Kabupaten Morenim, ada kabar inspiratif yang patut kita bangga ke. Jadi, tau dewek, ada kawasan yang dulu dikenal sebagai tempat pembuangan sampah, kini justru menjelma jadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Iyalah Danau Suji di Kecamatan Lembak yang berhasil bertransformasi berkat semangat gotong royong warga bersama dukungan program pemberdayaan dari Pertamina EP Prabu Mulifil. Jadi selama 5 tahun terakhir masyarakat itu dibekali pelatihan pengelolaan desa wisata, pengembangan UMKM hingga pemanfaatan energi ramah lingkungan melalui pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kini masyarakat telah mandiri mengelola kawasan wisata tersebut ya. Hasilnya pun sangat terasa. Karena Danau Suji kini menjadi tujuan wisata favorit yang dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, pecah Palembang, Lampung, Bengkulu hingga Bangka. Selain nikmati keindahan danau, pengunjung juga bisa dapat nyoba wahana perahu, sepeda air maupun bersantai di saung-saung yang tersedia. Yang lebih bangga lagi, kehadiran Danau Suji ini juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, menggerak ke pelaku UMKM, sama sebagian keuntungannya pengelolaan ini disalur ke untuk kas masjid dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kisah Danau Suji ini jadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan tuh kalau dikelola dengan baik dan dilakukan secara bersama-sama mampu menghadir ke manfaat ekonomi sosial sekaligus menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Nah, dulur ya. Informasi tadi Cek Yon kutip dari rri.co.id. Semangat perubahan positif inilah yang tentu menginspirasi togal-galo. Dan setelah ini kami masih akan menghadir ke beragam informasi menarik lainnya, mulai dari perkembangan daerah, budaya hingga gaya hidup yang sayang untuk dilewat ke. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Barusan bayi lagu Bitter Melaju ya, yang ini lagu Palembang ya, yang ngambar ke semangat kompakan dan dinamika kehidupan masyarakat tepian Sungai Musi. Semangat yang sama juga terus terjenguk dari kreativitas anak muda di Palembang pastinya, yang mampu menghadirkan ide-ide baru untuk menghidupkan ruang publik menjadi lebih menarik dan kekinian. Nah, kalau belakang ini di Kambang Iwa ini jadi salah satu tempat favorit untuk berolahraga maupun bersantai, kini ada daya apa? Ada lagi daya tarik baru yang ramai diperbincangkan masyarakat. Jadi anak muda kreatif ini ya menghadirkan wahana mirror selfie bertema bunga matahari di kawasan Kambang Iwa, Palembang. Konsep ini terinspirasi dari tren media sosial dan dekorasi pernikahan kreator konten Arofi dan Sekar, yang kemudian dikemas menjadi spot foto unik dan instagramable pastinya. Dengan tarif yang cukup terjangkau hanya Rp5.000, pengunjung itu bisa berfoto sepuasnya selama tidak ada antrean. Tapi kalau sedang ramai, setiap sesi akan dibatasi sekitar 3 menit agar semua pengunjung itu mendapat kesempatan yang sama. Kehadiran spot foto ini ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen dan membagi kenyo di media sosial. Selain itu, menjadi hiburan, usaha kreatif ini juga membuktikan bahwa peluang bisnis itu bisa lahir dari ide sederhana, asal keberani memulai. Pemiliknya pun Ernie dan Valen itu berharap semakin banyak generasi muda Palembang yang percaya diri, ngembangkan kreativitas dan tidak takut memulai usaha sendiri. Karena terkadang tantangan terbesar bukan soal modal, melainkan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Nah, dulure kreativitas itu memang bisa lahir dari mana bae dan menjadi inspirasi bagi banyak wong. Setelah ini, Cek Yon bakal hadir lagi untuk bagi ke informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya komen.
0: Yuk, yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
0: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Apa? Udah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetang.

0: Dodo Loro pendengar Perompar RRI Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib di pukul 18.07. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Ar-Radu ayat 27-31 oleh Kori David Ardiansyah. Setelah itu akan kita dengar bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
2: Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan kita dengarkan yaitu pembacaan surah Ar-Ra'du yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31 yang dibacakan oleh David Ardiansah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Nada, realiza.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yonis Sriwijaya sore ini ya. Kali ini kita berada di pelestarian adat budaya kita, dan Cek Yonis sudah nyiap ke informasi nih buat dulur. Jadi seni budaya itu merupakan warisan berharga yang jadi identitas setiap daerah ya. Nah, di tengah perkembangan zaman, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda. Kabar membanggakan itu datang dari Kabupaten Banyuasin, yang mana tim kesenian Banyuasin turut memeriahkan Festival Seni Adat Tradisi dan Anjungan Sumatera Selatan 2026 dengan menampilkan berbagai kesenian khas daerah yang memukau para pengunjung. Dalam kesempatan tersebut, Sanggar Budaya Beremban Besi bersama SD Negeri 40 Percontohan Banyuasin membawa ke Tari Seluang Mude serta tradisi lisan ande-ande panjang dan serambe yang dikemas lebih menarik agar mudah diterima oleh generasi muda. Pengajar sekaligus pelestari budaya Banyuasin Kusmawati ngatoke, seluruh penampilan ini dipersiapkan sekitar 2 minggu. Semangat para penampil, terutama anak-anak, itu menjadi bukti bahwa budaya daerah masih mendapat tempat di hati generasi penerus. Tari Seluang Mude sendiri terinspirasi dari kebiasaan ikan seluang yang berenang bersama. Dari tarian tersebut, tersampai ke pesan tentang pentingnya persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, ande-ande panjang merupakan tradisi bertutur khas Banyuasin yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui festival ini, tradisi tersebut kembali dikenal ke masyarakat sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Selatan. Harapannya kegiatan seperti ini terus menjadi ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mencintai, melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya daerah hingga ke tingkat yang lebih luas. Nah, dulur ya, masih banyak cerita inspiratif lainnya dari berbagai penjuru Sumatera Selatan yang bakal Cek Yon hadirkan untuk dulur. Tetap bersama kami di Prompas Suara Budaya Sumatera Selatan, dan informasi tadi Cek Yon kutip dari rri.co.id.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, baru tadi kita dengar keblinjangan di PKB ya, dari band Ponjen. Nah, lagu ini caknya leketnya dengan suasana khas Palembang yang gambar ke Benteng Kuto Besak sebagai tempat kumpul bersantai sekaligus nikmati keindahan tepian sungai Musi. Tapi ternyata ya, PKB bukan cuma jadi ruang rekreasi masyarakat, melainkan juga nyimpan nilai sejarah yang sangat penting bagi Sumatera Selatan. Nah, dulur, kabar baik tuh datang dari pecinta sejarah dan pariwisata, karena Benteng Kuto Besak atau BKB kini tengah dipersiapkan jadi salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palembang melalui program revitalisasi kawasan. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis negaskan bahwa pengembangan kawasan BKB dilakukan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang telah melekat selama ratusan tahun. Justru keberadaan Tourist Information Center yang saat ini sedang dibangun tuh akan semakin memudahkan wisatawan memperoleh informasi mengenai sejarah Benteng Kuto Besak dan berbagai destinasi wisata di Sumatera Selatan. BKB DW ini memiliki nilai historis yang sangat istimewa ya, berbeda dengan banyak benteng lain di Indonesia yang dibangun pada masa kolonial. BKB merupakan benteng yang didirikan oleh putra daerah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Palembang. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap revitalisasi ini mampu mengangkat kembali kejayaan kawasan BKB sebagai ikon wisata sejarah, sekaligus menghadirkan ruang publik yang nyaman, modern, namun tetap menjaga identitas budaya daerah. Karena itu, pelestarian Benteng Kuto Besak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat agar warisan sejarah ini tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang ya. Nah, dulur, masih banyak cerita menarik lainnya seputar budaya dan sejarah, pariwisata hingga perkembangan daerah yang bakal Cek Yon hadir ke. Jadi tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Yon bakal balik lagi dengan info-info lainnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ayo dengan kesenian dan musik tradisional yo. Berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Dawet ayu merupakan minuman tradisional khas Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang terkenal menyegarkan. Minuman ini banyak dijual di pasar tradisional dan sering dinikmati saat cuaca panas. Bahan utama dawet ayu terdiri dari cendol hijau berbahan tepung beras dan tapioka, santan serta gula aren cair. Perpaduan rasa manis dan gurih menjadikan dawet ayu digemari berbagai kalangan. Nama dawet ayu dikenal luas karena keunikan dan popularitasnya di masyarakat Banjarnegara. Minuman ini juga menjadi salah satu ikon kuliner daerah yang masih lestari hingga sekarang. Kita beralih ke info selanjutnya, garang asem yang telah menjadi sajian populer di beberapa daerah seperti Kudus, Semarang, Grobogan, dan Pekalongan. Nama garang asem dewek diambil dari rasa pedas dan dalam bahasa Jawa yaitu garang, dan asem karena rasa asam yang dimilikinya. Makanan ini terbuat dari daging ayam yang dimasak dengan rempah-rempah plus belimbing bulu untuk memberi rasa asam, serta cabai yang menambah cita rasa pedas. Rasa gurih didapat dari penggunaan santan yang memanjakan lidah ketika disantap. Uniknya, garang asam dimasak dengan cara dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama beberapa jam. Kombinasi rasa pedas, asam, dan gurih dari garang asam ini sangat cocok disantap bersama nasi hangat yang lembut dan pulen. Sekian info sedengar, ingat Prompat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah Isya. Dan bagi dulur yang sedang melaksanakan atau sedang dalam perjalanan, semoga hari-harinya dilimpahi oleh Allah SWT. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan. Kali ini kita berada di tepi batang hari, yang mana Cok Ewan bakal ngasih kehiburan batang hari dan informasi seputaran kota Palembang dan provinsi Sumatera Selatan. Nah, dulur, kali ini Cok Ewan berinfo. Jadi, Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Pebi Deru, ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Oku Timur dalam rangka pembinaan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan 10 program pokok PKK. Dalam kesempatan tersebut, Pebi Deru mengingat ke pentingnya melestari ke bahasa daerah sebagai identitas budaya sekaligus sarana komunikasi antar anggota keluarga. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah di rumah ini dapat menjaga kedekatan antara anak-anak dengan wong tua maupun kakek nenek yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau juga mengapresiasi berbagai program inovatif yang telah dijalankan TP PKK Kabupaten Oku Timur. Salah satunya ialah program belajar mengaji bagi para bapak-bapak, mulai dari tukang ojek, tukang becak, hingga masyarakat umum. Tak cuma itu, Pebi Deru juga ngajak seluruh kader PKK untuk terus memperkenalkan kuliner khas daerah, wastra, serta produk kerajinan lokal kepada para tamu yang datang, sebagai upaya memperluas promosi produk unggulan sekaligus meningkat ke kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Oku Timur, Sheila Noberta, nyampe ke bahwa pihaknya terus menggelar berbagai pelatihan keterampilan pecak pembuatan buket, pengembangan produk UMKM, hingga mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan melalui kegiatan menanam di lingkungan masyarakat. Harapannya berbagai program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Oku Timur. Nah, dulures, semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat ini memang jadi kunci dalam membangun daerah. Masih seputar informasi menarik lainnya dari Sumatera Selatan, saya lagi Cek Ewan bakal ngebahas kabar berikutnya yang tentu sayang untuk dilewatkan. Tetap bersama kami.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolore, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini kembali ngadir ke inovasi dalam pelayanan kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, MUBA resmi meluncur ke aplikasi ePuspade, sebuah sistem rekam medis elektronik yang langsung diterap ke di 30 puskesmas se Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, menariknya aplikasi ini diberikan secara gratis selama 1 tahun pertama. Kemudian operasional selanjutnya cukup didukung melalui kas BULED puskesmas dengan biaya sekitar 1 juta. Langkah ini dinilai mampu menghemat anggaran sekaligus mempercepat transformasi digital di layanan kesehatan. Sekretaris Daerah MUBA Syafarudin mengapresiasi inovasi tersebut sebagai bukti bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk terus meningkat ke kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan MUBA Zwesti Wisma Devi jelas ke bahwa nama Pade ini diambil dari bahasa Kayu yang berarti bagus atau mantap. Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan dan sistem BPJS Kesehatan sehingga data pelayanan kesehatan dapat terhubung secara nasional. Dengan hadirnya ePuspade, proses pencatatan rekam medis itu menjadi lebih cepat, aman, dan akurat. Bahkan berbagai dokumen pecah, surat keterangan sehat, surat sakit, hingga surat buta warna kini bisa dicetak lebih praktis tanpa harus mengelola tumpukan berkas fisik. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin modern, transparan, dan tentunya lebih nyaman bagi masyarakat Musi Banyuasin. Nah, dulur, itulah salah satu bukti bahwa pemanfaatan teknologi kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat ya, termasuk di sektor pelayanan kesehatan. Artikel ini Cek Yohan kutip dari rri.co.id. Jadi setelah jeda sejenak ini kita bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya seputar perkembangan di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Pro 4 Sore Budaya Sumatera Selatan.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Lapa-lapa 4.4 Palembang, Sore Budayo, Sumatera Selatan. Dulur, sekarang 52 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti sebentar lagi Cek Yohan bakal pamit undur diri dari ruang dengar ya. Nah, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini, setelah Cek Yohan, bakal ada Sriwijaya Malam yang direwangi sama Cek Ilham. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dari kawasan Jalan Radio nomor 2. Cek Yohan bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

negara wong. Jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelo itari Sriwijaya Sore. Dengan lagi, kita berada di Sriwijaya.

0: budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bece, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya atau di kesempatan malam ini di Kamis tanggal 2 Juli 2026. Mudah-mudahan Mance becenya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang sama Caca Ilham ya untuk Sriwijaya malam kali ini. Senang, sehat, mudah-mudahan dapat menghibur suasana hati Mance bece yang lagi apa ya, yang lagi senang pastinya, jangan lagi galau ya. Atau aktivitas malam ini juga tetap dilaksanakan sembari monitor di Perempat FM Palembang. Kebersamaan kita bakal jelang tuntas di jam 24 kagetnya. Kita bakal awali perjumpaan kita dengan mini drama legenda yang bakal kita simak sama-sama sesaat lagi. Dan dengan judulnya yaitu ada Kisah Tebing Peninjauan. Kemudian dilanjutkan kembali kagak ada Sumsel Bertendang. Bakal ada juga di Senjang Sekayu malam ini Mance Becek kagenyo dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin kami ketengah ke. Dan setelahnya ini kita bakal ada di informasi lagu hiburan sampai ke renungan malam kagenyo juga Mance Becek ya. Baik, dan mudah-mudahan program kami ini menyenangkan untuk Mance Becek. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cilam yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Nah, kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wongrot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Uluk, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat sakti bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubu diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti mandraguna.
3: Lihatlah, Adinda, kerbau kita semakin bertambah.
4: Iya, Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
3: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini, Adinda?
4: Becando, Kanda, jangan marah, makonyo, Kanda, makannya diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh, mungkin lagi diet, badannya kecil.
3: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti ya, Dinda. Lihat.
5: Lihat.
4: Iya, percaya Kanda. Cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
3: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
2: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
6: Ada apa, tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak. Kita kesulitan memeliharanya.
3: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
6: Atau kita potong semua? Kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
4: Idak bos, idak anak buah, samo bae, makan tulah yang dipikir ke.
6: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan, tuanku, untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
3: Tapi, itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
4: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tidak balik, rugi kita.
3: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
2: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
7: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu penasihat?
8: Iya, benar tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaan yang makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber tuanku.
7: Kau kira kerbau ini dipelihara dalam baskom? Ah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
8: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
7: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
8: Baiklah tuanku, hamba mohon pamit dulu.
2: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasehat untuk menjadi utusannya.
8: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini, luar biasa.
3: Ada keperluan apa kau kesini wahai utusan Raja Kubu?
8: Oh, maaf beribu maaf tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini
6: untuk apa? Kok kamu megang leher?
8: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf tuanku, terlalu jauh hamba berjalan kesini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
3: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
2: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
8: Ampun Baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan Raja hamba yang menerima tawaran Tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin meminjam kerbau-kerbau yang Baginda tawarkan.
3: Pulanglah, pulang dan sampaikanlah kepada Rajamu bahwa aku menyetujui keinginannya. Besok, aku akan mengirimkannya beberapa puluh ekor kerbau. Dan apabila nanti mereka telah berkembang biak, maka aku akan mengirimkan utusan untuk mengambil pembagian hasilnya.
8: Baik Baginda, kami mohon pamit. Tapi sebelumnya, saya izin meminta makanan ini untuk bekal. Bolehkah?
3: Silakan menikmati makanan dan minuman ini.
8: Terima kasih, Baginda.
2: Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya, Pangeran Mas mengirimkan puluhan ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun dengan senang hati menerimanya. Mulai sejak saat itu, ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik hingga akhirnya berkembang biak dengan sangat cepat dan daerah kampung Kubu pun sebagian besar telah menjadi kubangan kerbau. Sejak saat itu, negeri kampung Kubu dikenal dengan nama Negeri Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
7: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
8: Bagaimana dengan janji kita dulu, tuanku?
7: Janji yang mana, penasehat?
8: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
7: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
2: Karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
3: Apa? Ia sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
4: Marah kok gak total, belum pas karakternya belum keluar.
3: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
4: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
3: Maksudnya?
4: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita, dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
9: Kalau hamba sarankan, Baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
3: Aku juga sakti, Ulu Balang. Dan kita punya pasukan yang banyak.
4: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar, kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
9: Ya, benar sekali tuanku. Hamba sarankan kembali, kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
3: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
2: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
10: Baiklah, aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Kubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternak.
3: Tapi bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti mandraguna?
10: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
3: Aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
10: Yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
2: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat angkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para pengawalnya.
7: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
8: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni Baginda.
7: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warganya sibuk berternak kerbau. Mau lihat? Yuk, kita nonton ke lapangan.
8: Raja jangan keluar kerajaan. Keamanan raja yang utama.
7: Yang penting kita menghibur hati kita dulu.
2: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang dan para pengawalnya.
8: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
7: Apa? Gerakan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
2: Raja Kubang pun menjadi terkejut, setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
10: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau, kalau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
2: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
7: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
4: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
2: Sesampainya di kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Hidara Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
10: Nah, terima kasih Ayanda telah mengestui kami berdua nih. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Itu pesta daging kerbau.
4: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau kerajaan Lesung Batu ya?
10: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
2: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri semata wayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajang, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.

0: Tis belagak baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewek. Dudulur, lah kita pelo itari Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita berado di Sriwijaya Malang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Di sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau Pintu Belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang.
3: Abah, uidah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

Baik, 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Sriwijaya Malam. Tadi kita sudah dengar ke sama-sama domini drama legenda Kisah Tebing Peninjauan. Saat ini 26 menit langkah dari jam 20 malam, masih Cik Ilham Rewangi dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Dan sesaat lagi kita bakal terima line telepon ya di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788488. Untuk yang pengen request lagu daerah Sumsel di Sumsel Berdendang sama Jelang Kaki di 21 malam.

0: Iya baik, 34 menit melangkah dari jam 20 malam. Terima kasih dan juga salam semangat, salam sedulur untuk Bang Cebece. Ya masih bersama kami di sini di 88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jam-jam semua ini Bang Cebece paling lemak tuh selonjoran kaki ya. Makanlah sudah, tadi tuh makanlah sudah, minumlah sudah, ngopilah sudah, ngeteh sudah galau pokoknya ya. Tinggal bersantainya sambil monitor nih Pro 4 FM Palembang. Merewangan dengan siapa tuh di situ. Kalau ada Rewang bagus sih, tapi kalau ada Kate tenang. Ini Cailam bakal jadi Rewang Mace Bece di malam ini ya. Baik dan 351656 Sunsel Merlendang. Pecah biasa kita bakal terima telepon, beberapa penelpon sampai jelang di jam 21 malam. Oke, inilah akibat kebanyakan makan manis tadi tuh ya. Jadi tenggorokan rada cak mano cak itu nah. Oke, kita terima kembali penelpon pertama kita, ada siapa? Sumsel Berlendang.
1: Sumsel Berlendang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jasmine ya ini ya.
1: Iya,
0: Cak. Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Cak mano Cak Asmi, kabarnya Cak Asmi?
1: Alhamdulillah baik, Cak.
0: Jadilah sudah galau gawean ya.
1: Oh, sudah, Cak. Sudah makan, Cak.
0: Lemaknya. Nyuci piring sudah juga?
1: Sudah, Cak.
0: Udah beres galau ya?
1: Oh, Cak. Kapan sudah makan langsung nyuci piring, Cak?
0: Itu ya. Kalau Cak Ilham, makannya sekarang nyuci piringnya luso, Mbak Tuna. Alangkah pemalesnya.
1: Hah? Apa cuma dewek, kalau dua kali makan dua kok.
0: Hui, Cias tidak tahu baik. Kadang kan si kok piring tuh baik, rasa nak nyuci drum besar itu, saking kemalesnya mak itu kan. Iyo, tapi lemak ya Cias Mi rajin ya.
1: Alhamdulillah cie, alhamdulillah rajin cak mandu lagi cie.
0: Itu benar. Jadi.
1: Aku nak rapi cie, aku nak rapi perasaan aku unyam aku cie.
0: Itu ya.
1: Iyo. Aku rumah tiap hari, Cek. Dari dosen dulu aku tiap hari, Cek.
0: Lah rajin nian memang. Kalau Cek Ilham ini nak ngumpul ke niatnya yang susah nih. Oke, Cek Asmi nak lagu apa malam ini?
1: Minta bulu hidung panjang.
0: Lah, bulu hidung panjang ya. Aduh, apa lagu itu? Aduh, nian apa lagu itu? Aduh ya. Oke, siapa yang nyanyi Cik Asmi?
1: Tanjung Batu ini, Cik.
0: Aduh ya, Tanjung Batu.
1: Alang kepanjang bulu hidung, Cik.
0: Alang kepanjang?
1: Bulu hidung.
0: Oh, lah judulnya ya.
1: Lucu, Cik, nyanyinya, Cik.
0: Pernah minta tak sebelumnya?
1: Pernah, Cik, diputar, Cik. Dari Cik Ilham lah dulu.
0: Iya, Bo. Belum perasaan.
1: Iya, sama
0: Cik. Aduh ya. Wih, singgonya lagu Cik Aswinnya. Ini-ini-ini-an ya. coba kita cek dekennya ya. Ada dah lagunya.
2: Apa yang nyanyi lupa aku, Cik?
0: Oh, aduh nian. Retinya. Coba ya kita.
2: Gitar tunggal itu,
0: Cik. Oh, gitar tunggal lah lewat.
2: Oh,
0: jam 8 tadi.
2: Udah.
0: Jam 8, jam 19 jam, tadi. Kalau lagu lain apa lah, Cek ya?
2: Modal Hawa be.
0: Ah, Modal Hawa do. Yang versi kami ya atau yang lain?
2: Versi Cek, alhamdulillah.
0: Oke, kita siap ke lagunya ya.
2: Kirim galau-galau be ya.
0: Oh iya, gimana masuk Senjang Sekayu ya?
2: Ya, spesial untuk Bontet tadi be.
0: Nah,
2: yang Bontet.
0: Oke.
2: Ya, untuk Jerman, saya selalu saya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aswin, Cik Asmi. Dua sejoli kita nyebutnya ini ya. Dua sejoli dari Waitam. Lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya kita sambut kembali 351656. Ada siapa? Halo Sumsel Berlendang.
3: Sumsel Berlendang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa dia kabar malam ini?
3: Sehat, Alhamdulillah, Cik Ilham.
0: Ngapa agak menges ini?
3: Pagi tadi di Uber, kena Uber tadi.
0: Wah, itu ya. Jam berapa tadi tuh?
3: Apanya?
0: Nobarnya tadi.
3: Nobar?
0: Iya. Kan
3: subuh tadi, Cik.
0: Wih, teman ya. Jadi tidak stay doan, Ian?
3: Tidak, Cik.
0: Malam kelelap, beda ya?
3: Tidak tidak, pening kepala.
0: Berewang, aduh, rewang nobarnya.
3: Asdwn
0: wae, Cek. Wah, itu ya. ditemani bayangan Cak Juwong tuh. Saking genyoda ya. Lagu apa kita malam ini Cak Saro?
3: Ini Cak ada pesanan dari ini Mbak Jubai.
0: Masuk lagi sudah ini.
3: Ini apa? Tipu dapo katanya.
0: Bantak kalau ini ya.
3: Iya. Kalau kau masuk lagi pesan ke lagu tipu dapo.
0: Iya. Nggak nanya ke Nian ini. Nian ini yang apa lagi? Aje salah Bik Jubai, bukan Bik Jubai yang si Anu, datanya si Anu yang si kok itu.
3: Benar.
0: Itu ya. Oke. Yo Pak Yo.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sarul ya Pak Cak Nian ini dah. belakangnya Cak Sarul kita terima kembali 40 menit belakang dari jam 20 malam ada siapa? Sumsel berdendang.
4: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam lengkap seraknya minum dulu. Om. Ayo. Wah, lemaknya caknya ya.
4: Iya, belum minum.
0: Pasti udah ha itu.
4: Bukan lagi.
0: Ha, ujinya mak itu sudah makan pedas tadi kan. Lagunya apa Cik Eli?
4: Lagunya ini deh. Lagu Palembang.
0: Apa tuh judulnya tuh?
4: Lagu Cik Ilham sudah.
0: Yang apa namanya tuh? Cukup Dak Becukup belum?
4: Ah, sudah itu deh, Cik.
0: Itu be. Oke. Okay. Ayo.
4: Cik Ilham semoga sehat selalu, Cik.
0: Amin, ya robbal alamin.
4: Ya,
0: oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik Maca Becek, dulur-dulur dimanapun berada, sudah jam 21 malam ya. Becaknya kita udah sempat lagi untuk angkat telepon di Sumsel Merdendang, tapi tenang Maca Becek, sesaat lagi kita akan berlanjut di Senjang Sekayu. Cek Lam bakal terima telepon kembali 3516656 dengan lagu-lagu daerah musik Banyuasin yang pengen ikutan gabung. Kita gege ngomongnya pakai bahasa Sekayu juga, tapi yang lainnya juga boleh gabung ya. Karena itulah tadi, Indonesia kaya akan keragaman termasuk bahasa dan juga kesenian lagu-lagu daerahnya Manca Becek. Jadi walaupun Manca Becek berasal dari daerah lain, untuk masuk boleh juga dong. Supaya kita bisa bertukar apa ya, bahasa sama itu. Nah, jadi yang tadinya tidak tahu bahasa Sekayu, karena monitor desainnya Sekayu dan juga masuk gabung, akhirnya jadi tahu Manca Becek ya. Oke, dan sesaat lagi yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Ugang Kite. Hey, koyong-koyong, kopi-kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dah, sikatlah tempatnya.

0: ambil buah damar. Adik ku pandang sob Atif kan bimbang, dalam lagi adik akan ku lama.
1: Aduh.
2: Oke, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Mance bice, dolor-dolor koyong kopek, namik kabare. Malam ika kita di Senjang Sekayu balik lagi merewang dengan koyong awan. Malam kak, tanggal berapa kak? Kak Kemis di tanggal 2 Juli 2026. Payo yang nak bergabung sama koyong awan, lain telepon 3516566. Di WhatsApp juga pacak ya, kita baca ke juga WhatsAppnya. Bacanya sudah ada yang nak bergabung, kita sapa dulu ada siapa. Halo Senjang Sekayu. Waalaikumsalam, kopi Ita.
3: Au.
2: Cak kucing ya.
3: Au.
2: Mantul lah. Au kalau kucing tempat kami.
3: Iya.
2: Ada. Au. Kucing Sekayu tuh namanya, berarti yang au tuh kan. Ayo,
3: barin lah kudengar
2: ya. Cak mana kabarnya kopi Ita malam Ika, kopi Ita?
3: Apa?
2: Kabarnya malam Ika apa?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
3: Tidak cak sarung tadi timpo dapur.
2: Nyelaninya apa yang nyetip lagu itu?
3: Deh ah. Ngapain nak pesan lagu timpo dapur? Tak galak aku.
2: Timpo kelapa.
3: Tambah lagi timpo kelapa.
2: Itu. Jadi malam kak lagi santai PKP ya. Santai deh.
3: Alhamdulillah pacak masuk ini.
2: Nembus deh ya.
3: Yang pertama.
2: Karena sama-sama di Sungai Lais kan.
3: Yang mana?
2: Sama-sama Sungai Lais kan.
3: Di mana?
2: Sama Wangto. Jadi aman dia sama. Pasti masuk deh kopi Ita.
3: Tidak, tadi kan. Ini masuk eh.
2: Iya.
3: Tapi ada lagi yang lain. Nah,
2: itu.
3: Udah ini tembus lagi.
2: Nembus lagi akhirnya tembusnya itu kan.
3: Banyak yung yang nelponnya bukannya Wong Siko.
2: Banyak malam kak. Apalagi
3: ganti-gantian.
2: Jadi kopi Ita ngomong-ngomong ke soal nama yang tadi tuh pengen kau ngawan nanya ke. Kalau kopi Ita terakhir kali ke dusun, ke tempat wisata. Dah lama kalau V.
3: Ayo lama nenyum.
2: Tidak pernah berjalan lagi ke dusun. Dusun kopi Ita kan di Sungai Lais itulah. Ini bukan?
3: Sungai Lais tempat tinggal kita yuk.
2: Dusunnya mana?
3: Dusunnya kalau dusun ya lah dusun Wong Tuwo.
2: Tidak tahu, jauh itu daerah mana itu?
3: Sikoknya daerah Kumbeng, sikoknya daerah Semendo.
2: Oh Semendo.
3: Kalau dulu yuk, nggak masih kumpul-kumpul dulu yuk.
2: Lemak ya.
3: Nenek masih hidup kan.
2: Mendosen Kamilah jual.
3: Nah, sama lah cak tu yang cuman belum boleh dijual, masih pacak kami balik.
2: Masih ada dulu ya.
3: Masih ada. Masih pacak balik itu yang ada tugu tubangnya.
2: Oh tugu tubangnya masih di situ.
3: Iya masih ditunggu oleh ada ponaan teh.
2: Jadi dah hilang jejaknya pe?
3: Ya budayanya dah hilang.
2: Ngomong ke soal budaya, kalau daerah kopi Ita tuh apa budayanya itu pe yang paling kental atau yang pernah kopi Ita tahu?
3: Yang mana di Sungai Lais?
2: Bukan, yang dusunnya.
3: Oh dusun. Iya pantauan yung.
2: Pantauan. Pantauan tuh kegiatan apa tuh?
3: Yang mana?
2: Pantauan tuh kegiatan apa?
3: Itu kalau kita umpamanya ini kita apa diajak makan dari rumah ke rumah.
2: Nah,
3: yung jangan banyak-banyak makan kalau rumah siko, kayak naik lagi.
2: Tuang ke ngormat ke ini tuan rumah tadi nyiapin makanan kan?
3: Yang pastinya ngajak makan, itu kan.
2: Jadi kenyang tak kenyang, makan tu lah.
3: Meraju uang kalau kita tidak ada makan.
2: Tersinggung
3: dia.
2: Apa itu pe? Lah dibuat ke, soalnya tu tidak lemak pulek kan? Malah berbuatan.
3: Apalagi jemur tu lah sudah apa, motong ayam, itu kan?
2: Motong bebek angsa.
3: Tidak, motong ayam.
2: Ayam kampung pulek kan?
3: Dipindangnya.
2: Wih lemak ayam pokoknya kampung tuh.
3: Pokoknya selera masak-masakan mereka itu.
2: Itu.
3: Nah, dari rumah ke rumah yung. Diajak igal.
2: Itu waktu kunjungannya apa nih? Pada saat lebaran apa emak mana?
3: Nah, itu kalau umpamanya kita dari Palembang nih, enggak pula nak nunggu ke lebaran nih ya. Nunggu anu idai. Kalau kita dari Palembang kan namanya wong Palembang.
2: Oh, lah jadi wong kota itu kan. Sebutan kita dusun ke, itu.
3: Oh, kita ke dusun itu kan nak di Sanjoy galo.
2: Wih, boleh lah. Itu VE kalau ada di situ VE.
3: Nah, jadi kita tapi kita enggak boleh balik ke ini ke
2: Palembang lagi.
3: Mano-mano mesti ditunggu tuh, Bang.
2: Oh.
3: Walaupun kita nak kemana-mana, kita singgah dulu.
2: Oh, itu.
3: Kita di Tubang.
2: Tidurnya di rumah Tunggu Tubang pula?
3: Tahu.
2: Itu. Sampai dia balik Tunggu ke Palembang lagi?
3: Nggak, ini. Itu singgung yang nunggu Tunggu Tubang.
2: Itu dia sampai balik ke Palembang, Pek? Tinggal di rumah Tunggu Tubang itu tadi?
3: Paling kita bersanjo baik, kan?
2: Atau
3: lagi kalau kita nak tidur, dia itu permisi dulu.
2: Sampai Tunggu Tubang sampai tadi?
3: Malam dulu situ.
2: Oh.
3: Kalau adat dia tuh kan mesti nuruti adat istiadat.
2: Jadi secara dah langsung kita balik ke dusun tuh merasa diperhatikan ya, Pe, dihormati nih ya, itu kan.
3: Jamunian mangkonya mendak dah sanggup jadi Tunggu Tubang.
2: Nah, ini
3: kan harta titipan apa dia tuh, sawah apa itu kan dia yang ini.
2: Ke Tunggu Tubang tadi.
3: Tapi dia tidak berhak menjual, cuman meliharanya.
2: Merawat. Merawatnya, memeliharanya tuh mungkin dengan itu tadi ya, merawatnya, cuman berkembangnya, mak itu kan.
3: Nah, kayak persatuan dia tuh cak ini yang.
2: Oh, ada persatuan pula.
3: Ya, bukan, adat itu apa jurai, negak ke jurainya. Nah, yang dari pihak-pihak yang kalau lanang kan tidak dapat Tunggu Tubang, anak tua betino dah
2: tuh. Yang dapat Tunggu Tubang tuh.
3: Kayak anak tua yang anak tua ni tadi punya anak, anaknya tua betina juga nurun ke.
2: Oh, regenerasi mah itu.
3: Nah,
2: okay.
3: Tahu itu kopi Ita itu sudah 4 periode ya bu itu sudah turun temurunnya bang.
2: Itu. Jadi yang jadi Tunggu Tubangnya tuh urutan dalam keluarga kita itu mak mana itu, Pak?
3: Anak betina.
2: Anak betina paling tua. Isnani ya man tempat kami artinya.
3: Kalau Cik Ita anak tua, bukan anak tua, anak nomor 2 betino enggak dapat jatah.
2: Oh, enggak dapat ya. Ini yang nomor 2, nomor 1, Be.
3: Oh, yang nomor 1.
2: Dia punya kendali, Be. Eh?
3: Oh, kalau jema tua tadi ada harta.
2: Kan
3: jema tua dek ngati. Harta dek bisa.
2: Misal dia ada kebon dia dewe yang ngambil itu hasilnya.
3: Tidak, kayak kan kalau umpamanya kita ini dicicipi. Kebon juga itu kan, ini dia yang ngurusnya kan. Nah, kayak kalau umpamanya itu dikeheminya.
2: Umpamanya itu, Be. Kan? Daerah mana itu tadi, Pe, Tunggu Tubang tuh? Adat budaya Tunggu Tubang, Semendo. Ada mendasar lagi. Kayak
3: umpamanya ada yang ribut-ribut umpamanya. Anak tua, cucung tua, kayak negak kejurai. Ya tuh mendamaikan,
2: supaya berdamai lagi.
3: Nah, walaupun dia tadi tuh wong tua ini tadi tuh udah kati jabatan, dia tadi yang apa ponaan-ponaan tadi yang anak-anak tadi itu kan berjabat galau,
2: Iya.
3: Itu harus hormat dengan yang tidak berjabatan tadi tuh,
2: karena
3: menghargai dia tua. Iya, harus patuh dulu dengan itu, harus melapor ibarat tadi. Nah, itu ada yang di ini nih Tunggu Tubang masih dihargainya kan?
2: Itu adatnya situ.
3: Kalau bapak dulu masih.
2: Tapi sampai Maika masih lestari enggak Pak itu, Pak?
3: Masih.
2: Masih di jalan ke, Pak ya?
3: Masih di jalan ke.
2: Termasuk di urutan keluarga ku Pak Ita pula?
3: Iya.
2: Dulur tua ada di doso Mika.
3: Kalau dulur tua kan. Kalau umpamanya bapak nih umpamanya hartanya ada, Nah, dia nurun ke anaknya yang betino, tua betino.
2: Ngomong itu, yang lanang dah ya?
3: Tidak berhak nunggu, tapi dia betino tadi sekedar nunggu.
2: Oh, cuma nunggu.
3: Makanya kayak umpama yang dijual itu banyak, itu rentetannya. Banyak keluarga.
2: Iya, oke.
3: Itu.
2: Cek itu, Be. Ada Tunggu Tubang. Oh, jadi tambah pengetahuan kita malam ini, Kak. Oleh Kopi Ita ya.
3: Kalau kompring kan.
2: Tapi Tubang tuh ada kepanjangan kan, Pak katanya?
3: Tubang itu nunggu rumah, Mak.
2: Nunggu rumah, Bang, Tubang, Mak.
3: Turunan kan?
2: Heeh.
3: Tunggu Tubang. menunggu itu kan nunggu.
2: Nah,
3: Tubang tuh turunan dia tuh tadi dapat turunan dari situ kan.
2: Oh, cah itu dalam istilah katanya ya.
3: Anak tua betina. Lagi anak betina tua tadi tuh punya anak betina ya. Nah, nurun pula kagak ke anaknya itu.
2: Kalau anak lanang paling tua dak ya?
3: Tidak, cuman dia nenggak ke jurang. Julian itu nenggak ke jurang itu ialah payung ibarat tadi kan. Melindungi tempat laporan, tempat mendamaikan.
2: Oh, di situ di rumah wang tua tadi.
3: Iya. Kalau kabar ribut kan. Aduh, ini mesti laporan dulu kagak.
2: Kalau mak ya, jadi kita itu kayak termanajemen yang itu apa ya? dalam apa?
3: Masih itu dipakai.
2: Dalam keluarga itu nah sampai turun temurun kan?
3: Walaupun dia berjabat tinggi, kalau lah sudah termasuk di tunggu tubang dia masih tetap di bawah. Itu. Walaupun dia imbarat jabatan dia tinggi umpamanya dihargai pokoknya pejabat lah. Tapi dia kalau dalam keluarga tetap tidak bisa dia nak jadi. Ibarat tadi nak nunggu itu tidak bisa nurut aturan.
2: Itu pe.
3: Jadi mengangkat anu keluarga,
2: maksudnya. Semenda.
3: Nah, semenda tunggu tubang itu ada lagunya.
2: Ada.
3: Budaya itu. Kalau anak ini anak tua cucu tua, enggak ke jurai.
2: Itu.
3: Iya. Itu lagunya aku sangat milih lagu. Aku ada budaya.
2: Ini nah yang lagu. Lampung di cuai jurai itu bukan?
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Itu
2: Lampung, oh, beda
3: itu,
2: ya.
3: Itu apa tuh? Cikanya tuh ini yang danau Ranau.
2: Oh, daerah Ranau itu beda lagi, Pe.
3: Itu.
2: Anu,
3: apa ya jadinya teh? Bumi Wajurai.
2: Bumi Lampung si cuai jurai mana?
3: Bukan.
2: Oh, beda itu ya.
3: Beda.
2: Itu Ranau itu.
3: Ranau itu.
2: Lanak para Lampung itu, sih memang.
3: Kalau Ranau itu hampir sama dengan Lampung.
2: Itu. Oke lah. Kalau
3: ini itu. Besema kan.
2: Besema Libah.
3: Lahar.
2: Iya, Be. Besema Libah, Be.
3: Iya, Besema Libah. Bubusek Besema Libah.
2: Lebar kan. Luas.
3: Luas.
2: Oke, kepetan lagu apa malam kafe?
3: Lagunya. Tadi Kota Randik sudah
2: ya? Kota Randik sudah.
3: Apa dia?
2: Kota Randik belum. Ada budaya kita sama Kantilame. Kota Randik. Kantilame sudah tadi tuh. Kalau Kota Randik yang belum.
3: Kota Randik.
2: Oke, salamnya untuk siapa, Pe?
3: Kirim ya.
2: Kenalan
3: sudah lama yung ini kita nih ngobrol kaget ya? Belakang langasan pulo
2: itu
3: kaget mang jubai kaget nak masuk lo
2: abi jubai kaget yang ini mang juhai kalau
3: mang juhai.
2: Lawannya abi jubai itu
3: masuk kaget ada mang juhai apa abi jubai yang
2: tikok
3: itu bayang
2: okay, payo
3: tanpa terkecuali dari A sampai Z. Balik lagi dari Z ke A.
2: Itu amalah bolak balik tuh kena galek artinya tuh.
3: Jadi jangan lama ige.
2: Ayo.
3: Kalau lama ige kagi ini.
2: Jadi donat nyanyi laju dadonan itu kagi.
3: Itu bayangnya.
2: Ayo.
3: Baliknya hati-hati yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Ita di Sungai Lais. Terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan. Di belakangnya kita sambut kembali ada siapa? 351656 Senjang Sekayu.
4: Senjang Sekayu. Ada Kopi Nadia yo.
2: Kopi Nadia, alhamdulillah masuk lagi.
4: Halo.
2: Apa kabarnya Kopi Nadia?
4: Alhamdulillah sehat lah yo.
2: Itu. Nah, kalau Kopi Ita tadi tentang ada tunggu tubang. Kalau di Kopi Ica-nya kalau Padang juga tidak kalah kayo akan tradisi budaya, Fe.
4: Banyak, Yung, sebenarnya.
2: Apa tuh, kalau rentetan?
4: Kami tidak terlalu ini, Yung, menguasai, tidak terlalu-tahu nih, Yung.
2: Tapi kalau
4: jadi
2: ada di...
4: Jadi agak ngeri, Yung, nak ngomong.
2: Itu, ya. Itu. Kalau sepengetahuan kau, Fe, ada juga kau yang ngawan pernah nengok, mungkin di beberapa, tidak segala daerah di Sumbar, ya, mungkin. Tradisi tentang... malah betine pe pada saat ada nak nikahan mah itu nah. Betine yang metu kafe tuh kayak semacam apa itu nyebutnya untuk nikahan tuh itu nah.
4: Ini kalau dibahas ke kita cak ini nih, jemputan
2: istilahnya. Nah, senjemputannya malah betina itu pe?
4: Oh, memang yung itu.
2: Itu namanya adat budayanya apa itu pe?
4: Apa dunia itu yung itu kan tidak tahu menguasai yung jadi agak ngeri-ngeri lah. Mau kayak ada yang paham
2: nah. Itu, tidak apa sih kita cuma.
4: Memang ada yung.
2: Sepengetahuan kopi sebagai uang Padang itu.
4: Kami pakai yang itu yung. Kami yang kalau yang dari Pariaman.
2: Oh, pakai yang cek itu.
4: Nah, itu. Jadi
2: ada keluarga kopi itu ada.
4: Kalau kita bahas kita yang awam nih ngomongin kan beli istilahnya itu kan.
2: Itu.
4: Sebenarnya bukannya beli sih.
2: Bukan betul, beli itu, sih, istilah kata untuk di adat budayanya memang sudah cek itu.
4: Namanya kan dari pihak lanang itu kan, apalagi kalau dia gawainnya bagus, ya nggak? Ya, kan, selainnya punya jabatan kan, itu tuh ibaratnya tuh sebagai apa ya? Wong tuanya ini kan nyekolah dia sampai dia berhasil
2: di sana
4: kan.
2: Oh itu. Nah,
4: tapi jangan salah yong, bukan yang istilah itu yang betinanya be yong, yang keluar modal
2: kayak kan. Lanangnya pula.
4: Lagi itu ada lagi balikannya yong itu dari keluarga yang lanangnya ada lagi itu.
2: Oh tetap.
4: Jadi ada yo saling timbal balik lah kayak itu nah.
2: Jadi termasuk ada sepupu atau dulur kope Nadia yang sudah jadi pengantin di situ menjalankan adat budaya itu masih pe tradisi itu.
4: Kalau yang keluarga yang masih ditinggal di Padang tuh yang pakai itu yo. Tapi kalau yang tidak kami yang adik-beradik ini yang koyongku dulu adikku dulu tuh yang itu tidak pakai yang cak itu.
2: Itu.
4: Karena dia juga tidak ini yang tidak dengan wong Padang juga cak itu.
2: Oh, jadi dia tuh harus Padang sampai Padang mah itu pe.
4: Padang sampai Padang.
2: Oh, gitu. Cak koyong awam mas kayu tidak acak mah itu kan?
4: Tidak acak.
2: Oh iya iya. Oh jadi dia tuh ada harus ada.
4: Sebenarnya, itu tuh kesepakatan dia antara dua belah keluarga cak itu nara. Tapi kalau misalnya Padang otomatis dia pakai adat itu kan.
2: Itu.
4: Jadi cak waktu yang koyong kami yang paling besar tuh yang dapat uang sini kan?
2: Iya.
4: Ya, yuk belok cara sini gitu kan.
2: Di mana tempat dia tinggal metu pe? Ya?
4: Ada lagi yang kuyung-kuyung nomor 2 itu yuk. Dapat uang Jawa yuk.
2: Itu.
4: Nah, lain lagi.
2: Beda-beda lagi adatnya metu.
4: Beda lagi itu kesepakatan dua belah keluarga
2: sebenarnya. Itu yuk, sih kuyung kope. Jadi apa yang disampaikan kope Nadia kak? Jadi nambah pengetahuan kita juga ya karena
4: ada ketakutan sudah kan.
2: Benar. Ternyata itu harus sama-sama uang asli daerah Sumatera Barat ya.
4: Sama-sama dari Sumatera Barat yang memang tinggal di situ masih pakai adat itu yang pasti itu berlaku yuk.
2: Itu nah itu kan. Masih tetap dijalankan. Dan itu berdasarkan kesepakatan pe.
4: Oh yuk. Tapi kalau yang istilahnya cak yang koyong kami yang besok tuh yang dengan uang Palembang nila kan ya tidak pakai yang itu
2: karena tidak ketemu kan sebagai apa istilah kata itu sebagai pakem-pakemnya ya itu nah
4: kalau diturut kan yang dari kakak kami kan yang lanang yang seharusnya betina tuh yang ngasih itu kan
2: tapi berhubung tapi kalau tidak menjalankan itu kan adat budaya betinanya
4: yang betina juga ngomong kami Palembang biasanya kami yang dapat yang ini yang dikasih kan cak itu kan jadi kesepakatan itu yuk.
2: Itu sih koyong kope jadi alhamdulillah kita dapat pengetahuan lagi nih dua ekor kopi itu sama kopi Nadia
4: adat istiadat itu kan memang sudah ada dari zaman nenek moyang kita
2: warisan ya, nenek moyang leluhur
4: cuman jangan sampai adat istiadat itu kan mempersulit kita yang
2: benar
4: kita beda adat ya itu kan
2: jadi orang berjodoh kaget laju aman itu kan laju mau terbalik lagi no
4: banyak
2: sedih.
4: Cerita kalau masalah tentang jemputan cak itu
2: ada juga apa wajib cak itu nah daerah mana itu ya yang katanya kaget dituko dengan lemari isi perabotan rumah itu apa ada juga yang cak itu jadi unik-unik
4: kalau
2: kalau
4: di kami itu kan beda-beda yuk tiap-tiap daerah kan beda-beda cak itu kalau di kami tidak ngerti yang cak
2: itu ya masing daerah tuh masing berbeda kalau salah daerah Sumsel itu itu. Oke, okay. Kopi Nadia, nak lagu apa malam kak? Dapat lagu mubah?
4: Lagu injuk pilihan yung.
2: Pilihannya kak yang bagus, gitu. Kau ngawan coba buka dulu ya. Ada lagu gitu. ada lagu ini nape berumah, ada pula lagu ngape, ada lagi ase kudak kuase maika, ada lagu ngan lagi, ada juga lagu kota kurengki tadi sudem, lagu mana nih si kok lagi.
4: Nah, yang itu yang kami pilih yang agak panjang, yang agak susah nyebutnya kami tadi.
2: Gimana itu?
4: Asek kuda apa tadi?
2: Asek kuda kuase maika.
4: Nah, asek kuda kuase maika.
2: Tahu dah artinya apa itu, Pe?
4: So, apa istilah itu? Rasanya kuda apa? Da,
2: asek kuda kuase maika tuh.
4: Rasanya aku udah
2: rasanya
4: tidak sanggup kayak ini.
2: Nah, wih, bolehlah kau Feita. Kok pacak tahu? Kau Feita, kau Feita Nadia. Kok pacak tahu artinya ke situ?
4: Pantan pule,
2: gue
4: kan dulu
2: ngomong. Oh pantas, koyong pule artinya dulu.
4: Mamang itu kan tahu kan ya dulu kan.
2: Oh tahu, yang si Anu kan.
4: Yang si Anu itu kan. Oh, jadi aku tuh ngerti yang dikit-dikit.
2: Oh, ingat.

0: Oi, jangan nih ya sama itu nah. Oke, salamnya untuk siapa, Pe?
1: Untuk gali-gali, Bu Yangi. Bener, macam uji kopi Ita tadi kan. Lagi lo ngobrol panjang lebar, nah kirim-kirim gali-gali. Gali-gali kan lah kena gali.
0: Kena gali, sama lah bulak balik mah itu.
1: Nanti itu yang gak kena itu. Iyalah, untuk kau yang awan, selalu sudah Bu
0: Yangi. Oke, Pe.
1: Amin. Lancar untuk segala aktivitasnya, ya. Gawiannya pokoknya bisnisnya juga lah, ya.
0: Amin.
1: Balik, hati-hati Bu Yangi.
0: Itu Bayong. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kope Nadia di Sukabangun 1. Terima kasih teleponnya. Luar biasa ya, kita dapat pengetahuan banyak nih malam Kak Kope dari dua penelpon kita. Coba kita ke penelpon ketiga, siapa tahu ada tambahan edukasi lagi yang kita dapatkan. Ada siapa? Halo Senyang Skayu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ika adik kandungnya Kope Ita kan?
2: Ya'o.
0: Uang selapan apa ya'o nih? Hah? Lah. Ngapain dipotos kayak Kope? Empai ku bertanya mitu dah. Grogi lah juga Kope kita ya. Oke, di belakangnya Kope yang terpotos tadi, kita sapa lagi ada siapa? Halo, Senyang Skayu.
3: Senyang Skayu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Koyong Rian.
0: Koyong Rian, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Belum
3: Koyong Rian.
0: Bukan. Kok suaranya mirip ya?
3: Mirip.
0: Seragi. Oh, Koyong Pauzan.
3: Ayo.
0: Ngapain sami ya tadi sekilas ya?
3: Oh, lalu kan?
0: Itu ya.
3: Kalau aku nih lebih apa?
0: Lebih apa ya? Lebih mak mana mak itu nah?
3: Mak
0: mana? Mak lame.
3: Makanya, iya mak maru lemah deh.
0: Belum berganti.
3: Iya.
0: Kalau Koyong Rian kak asli Tungkal Ilir.
3: Bukan Rian.
0: Koyong Rian, Koyong Pauzan.
3: Asli. Kita lahir di Sika itulah.
0: Asli Tungkal Ilir ya.
3: Iao.
0: Nama dusunnya atau nama kecamatannya itu yang?
3: Iya, Tunggal Ilir itu kecamatan.
0: Oh, ya. Kecamatannya.
3: Iya, kabupatennya kita masuk Banyuasin.
0: Banyak sawit situ, Yong, ya?
3: Iya, sawit, Yong.
0: Jadi, umat di situ jarang-jarang enggak, Yong?
3: Kalau kita di Sika lah, ini, Yong, apa? Makin hari makin rapat, Yong.
0: Wah, itu ya.
3: Tapi enggak serapat kayak ini, ada jarak juga, kan? Iya, pekarang, satu pekarang itu kadang kalau ada...
0: Kebon.
3: Mbak sama anak kan kadang sebelahan. Ya ada juga yang masih pekarang itu kosong kan, belum ada rumah kan.
0: Jadi kau yang awan lagi mengimajinasi kayak di situ yang umanya rumah panggung yang ya?
3: Kalau di Sika tidak panggung ya.
0: Oh, udah lagi panggung di situ.
3: Tidak dari zaman
0: Majapahit.
3: Dulu,
0: Majapahit.
3: Enggak.
0: Oh, itu.
3: Nah, kita ini kan tanah kering, Yong. Bukan pasang surut, bukan.
0: Oh, jak lagu, Yong. Orang bilang tanah kita tanah ini.
3: Itu
0: kan. Di tanah mape dia subur, tumbuh, itu nah.
3: Iya, Yong. Apalagi waktu awal-awal buka dulu kan.
0: Buka apa, Yong?
3: Orang yang bermodal. Ya, pasti ini kan karena... Belum banyak terkontaminasi kan?
0: Wah itu ya. Ibarat kata kertas
3: masih
0: tuh.
3: Dulu
0: tuh ibarat kertas tuh masih putih Yong ya dulu tuh ya.
3: Betul lah Yong.
0: Belum banyak apa tuh waktu itu, belum banyak kebon.
3: Iya dulu kita di sini hutan juga Yong.
0: Sampai mereka ada lagi ya.
3: Alhamdulillah karena makin apa ini makin maju nih. Kita ini masih bersyukur banget makin maju wae Yong.
0: Itu. Kalau di apa kebun sawitnya ada yang nunggu Yong itu Yong?
3: Tidak juga Yong.
0: Balik uangnya ngapain gawe tidur di kebun sawit nih? Ngumpet
3: lah.
0: Ngapain pulek nginap di kebun Koyong Awan kak? Kalau cak di apa deh? Galak ada yang nunggu tuh di Ume ada itu kan Ume itu kan? Ume di Ume cak juang tuh kan? Siapa tahu kaki ada hewan liar atau hewan yang merusak tanaman kebon itu tadi biasanya ada yang nginap di situ.
3: Kalau di sini yang nggak ditunggu di PT Yong. Ada nian dia security kan?
0: Oh, itu beda.
3: Iya, kalau kita di dosen cak ini indak layong apalagi lah sudah.

0: Panen-panen itu udah perlu ditunggu, Yong.
1: Oh, kalau panen.
0: Mm-mm. Cuman kadang kalau baru awal-awal tuh, Yong, ya.
1: Mm-mm.
0: Misal masih kecil lah ditanami, kadang kalau ada ini, misalnya beru itu, Yong.
1: Apa dia beru tuh?
0: Beru, Yong.
1: Oh, beru.
0: Beru.
1: Cek Pausan besar nih ngomong berunya ke Koyongawan. Bangsa di Koyongawan tadi lah ditunjuk kayaknya pas ngomong beru sambil ngancung ke Koyongawan mak itu kan.
0: Tidak, Yong, aku tadi ngomong sambil kututup.
1: Oh, itu.
0: Kututup ini buku kan.
1: Tutup jari ini 10 tapi masih terjingok.
0: Sekarang ini banyak itu kan. Hewan itu berkeliaran di ini, di kebun-kebun.
1: Hewan beru itu tadi?
0: Kalau ini kan, apa? Banyak hutan-hutan lah sekarang mulai dibuka jadi kebun kan. Lalu jadi makanan, taruh habitat dia tuh lah ini kan. Lah kena ini, tuh ini galau kan jadi.
1: Jadi tausir.
0: Kadang berkeliaran ya.
1: Oh pantas baik itu. Jadi tak ada tempat tinggal lagi.
0: Iya, ada nih yang kadang.
1: Tapi ngigit dah itu yang.
0: Kalau yang beru itu tuh dia agak melawan yang apalagi dia rombongan banyak yang puluhan dia.
1: No mirip nih artinya itu ya.
0: Dari yang besar sampai yang paling montat yang ando kalau.
1: Bawa rombongan jadi aman kita ucak.
0: Iya rombongan yang asal kita dewean takut yo.
1: Ah oh, ya mana aku orang balik aku aman diadang oleh rombongan
0: itu. Andonian yang jalan dia memang apalagi kalau kita jalan di kebun tuh kan enggak luar luas juga kan. Kalau lebih kurang setengah meter kan.
1: Itu ya.
0: Jadi kalau diadang itu yo cak mana lagi ya kalau kita balik tuh lah kan.
1: Ngigit dah itu yang ngigit yang ya.
0: Aku rasa yo panjang juga yang ngigit.
1: Ngeri ya, yang mandi cakarnya itu kaget tuh kan.
0: Yang di sini kemarin belakang rumah malah ngebek nangko yang dia betik nangko.
1: Ah? Dibawanya?
0: Ada nian itu. Oh. Ada nangko tuh lah dibungkus sama karung kan. Nah laju memang nangko itu enggak perlu bau awalnya karena punya lah mateng. Dia ngebeknya kemarin.
1: Jadi hilang nangko itu tadi?
0: Kebetulan sempat dipetik yang ya. Nah lah ketahuan dia di ini dilepasnya dia berlari.
1: Oh, tapi masih terselamatkan nangke itu tadi yong ya?
0: Iya masih terselamatkan.
1: Wah emang Koyongawan tadi Koyongawan ajak ngobrol dulu dia dengar. Kau ke alang kekurang ajarnya ngembek nangke uang.
0: Jadi kalau dia dia jawab yong.
1: Apa?
0: Hai kalau aku nak ngembek ini ngomong pasti tidak dibulati. Nah. Jadi aku ngembeknya tidak ngomong-ngomong katanya.
1: Tahu nian Koyongnya jawaban dia ya?
0: Iya tahu dia.
1: Kalau di Palembang di Punti Kayu banyak yang masih petang-petang kalau ada tuh ke pinggir jalan.
0: Iya.
1: Pas Koyong awal liwat manggil yang sini kak aja main tuh.
0: Koyong jawab apa?
1: Age deh.
0: Koyong age sore.
1: Itu aja Koyong awal aman ditanya kawan ngapa ya ke Punti Kayu nyok ponaan main tuh nah. Age Koyong Fauzan nak lagu apa?
0: Lagunya ini Bayong. Serasan sekate Bayong.
1: Oke, okay, enggak berasan ku ngate metu Yong ya.
0: Itulah kira-kira.
1: Salamnya untuk siapa Yong?
0: Kita salamnya kan lami ngobrol buat gale-gale Bayong. Ucapannya mudah-mudahan di mana berada.
1: Oke.
0: Okay. Kesehatan gale kan?
1: Amin.
0: Lancar ke rezekinya. Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya itu bae buat Koyong Aiwan. Aina Iwan apa Awan ini?
1: Iwan Koyongku aman Iwan.
0: Yo,
1: Koyong kami Iwan.
0: Oh, ada Koyong Iwan juga di sana.
1: Bukan Koyong Iwan tuh Koyong kandungnya Koyong Awan mak itu nah.
0: Oh,
1: namanya
0: iya,
1: Iwan.
0: Iya, iya. Salam baik untuk Koyong Iwannya.
1: Ayo, gitu sampai ke Yong uangnya.
0: Iya, apa lagi monitor juga kalau kan kita udah tahu kan.
1: Dia lagi nyosong karung.
0: Oh, nak bungkus nangko tadi apa?
1: Oh, nyambung nih langsung ke situ ya.
0: Iya, ya itu Bayong.
1: Oke, Yong.
0: Yang awal selamat tugas. Terima kasih, Yong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo Koyong Kope. Lasudem 4 penelpon. Kita ke lagu dulu ya. Agi Koyong Awan balik lagi ngangkat ke telpon. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Senjang Sekayu. Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nga tahu dah, sikatlah tempatnya.

Koyong-koyong Kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nga tahu dah, sikaklah tempatnya.

0: kesenian-kesenian Melayu. Sudah.
1: Ayo Koyong Kope, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Sika di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tadi Koyong Awan juga informasi tentang ada ikan paus terdampar di daerah Sungsang, Banyuasin, Koyong Kope di Senin malam. Pausnya dengan panjang 12 meter, besok pula ya Koyong Kope, tapi ditemukan oleh warga di situ dalam keadaan sudah tewas metuna. Ikan pausnya itu tadi Koyong Kope singgo kate beritanya jadi viral mereka Koyong Kope itu diakibatkan oleh ayo pasang katanya cah, itu menurut informasi yang Koyong Awan dapat ke. Oke, kita lanjut lagi 351656, kita sapa ada siapa? Halo Senjang Skayu.
2: Halo Senjang Skayu, Koyong Awan.
1: Halo sama Kope Ani.
2: Halo?
1: Bukan.
2: Bukanlah.
1: Sama siapa ya, Kape?
2: Sama Anggita, Koyong Awan.
1: Oh, Kope Anggita yang waktu itu masuk ya?
2: Iya.
1: Di mana Kope Anggita?
2: Di Pusri, Cik.
1: Oh, di daerah Pusri.
2: Koyong Awan.
1: Daerah Pusri ya. Dekat Kope Ita, Bar, tidak?
2: Kalau Kope Ita di Sungai Lais kan. Itu duluan aku, duluan.
1: Oh, duluan Kope.
2: Baru Sungai Lais, baru Mantonera.
1: Oh, ke situ.
2: Baru Sungai Batang.
1: Bukannya ini dulu, Mata Merah dulu, baru Sungai Lais, dak?
2: Enggak.
1: Sungai Lais kan agak ujung situ, Pe.
2: Enggak lah.
1: Iya ya. Kira Mata Merah dulu baru Sungai Lais. Benar enggak sih? Benar kan?
2: Tidak lah, ini dulu.
1: Urutannya Mata Merah dulu yang belok kiri itu kan, maju lagi baru Sungai Lais. Apa
2: ya,
1: bukan?
2: Maju lagi ada pasar. Pasar apa ya? Pasar Yada.
1: Oh, di situ.
2: Ada pasar Yada.
1: Jadi Kope termasuk wong yang sudah lama tinggal di situ, Pe?
2: Tidak juga sih. Kalau di situ tuh rumah Ayu.
1: Di mana?
2: Di Harapan Jaya.
1: Di Harapan Jaya situ. Oke, jadi Kope asli mana memang tinggalnya kalau bukan di situ?
2: Banyak rumah ya.
1: Wah, boleh lah wong kaya lame, Pe. Rumah di mana-mana sih enggak kate.
2: Di mana-mana hati tersenang.
1: Wah. Mentang iya, lah kan? Itu lagu Pe, di mana-mana hatiku senang itu.
2: Oh, iya lagu anak-anak.
1: Anak-anak.
2: Iya kan?
1: Tapi ku yang awal ubak-ubak bukan lagi anak-anak.
2: Iya, karena itulah bagiannya mungkin lagu ubak-ubak.
1: Itu. Tapi kalau Kope dewek tahu enggak tentang tradisi adat budaya lame atau khas di daerah asal Kope?
2: Kalau tradisi kayak pernikahan gitu ya? Atau sih kok soalnya kan belum nikah, jadi yang ku tahu tuh kayak dari pihak cowok tuh ke rumah cewek kan?
1: Pasti melamar itu namanya,
2: mutus kekerasan. Pasang apa cincin
1: tunangan
2: kapan ya? Ya mutus kekerasan kapan tanggalnya, kapan tahunnya, bulannya itu kan
1: itu.
2: Terus juga resepsi akad nikah itu ya, dan ya, seperti itu yang sejauh ini yang
1: kutahu. Itu umum Pe ya, yang umum cah itu kalau adat budaya itu. Tapi kalau cah Kope Ita tadi itu nade adat budaya kalau tadi di tempat
2: itu kalau
1: Kope Nadia
2: kurang paham juga, kagak salah ngomong kan
1: itu Pe.
2: Iya kan Pe. Beda. Kagak salah ngomong lah pokoknya.
1: Tapi kalau Kope asli dan juga besoknya Palembang.
2: Iya, lahir di Palembang.
1: Itu kesenian Palembang dan juga tradisi Palembang juga tidak kalah banyaknya juga itu Pe.
2: Banyak macamnya. Kalau dipelajari lebih dalam kan
1: Alangkah pelajarinya. Kalau diselami, salah selami pula. Emang alangka sungai apa? Alangkah diselaminya ya. Jadi apa bahasa pesnya nih?
2: Apa?
1: Bahasa pesnya jadi apa ya?
2: Mempelajari.
1: Wah,
2: dibangun. Mempelajari kan. apalagi
1: kalau diulik. Wow, pedih ya yang nak diulik-ulik, capek apa diulik.
2: Iya, diulik-ulik.
1: Kalau ditelaah, wah.
2: Dijelajah?
1: Dijelajah raso. Apalagi? itu jadi ya. Jadi memang termasuk Palembang juga kayu akan tradisi adat budayanya ya, itu ya. Adik kita iya, tuh makan ngobeng. Tahu kok ya, ngobeng, bukan obeng, ngobeng. Ngobeng tuh apa jadi itu? Kita datang ke tempat kondangan atau acara apa mek tuh nah. Jadi kita kan biasanya kalau kondangan tuh kan ngembe dewe dengan Perancis.
2: Oh, itu Perancis.
1: Kalau ngobeng kita duduknya dalam siko meja tuh ada uang berapa ya? 8 atau berapa? Maaf oh, kalah iya, kalau koyo ngawan salam itu kan. Jadi kita yang gak saling kenal tuh duduk satu meja, disaji ke makanan, ada lauknya, ada nasinya, dilayani juga, itu nape?
2: Orang kayak di gedung-gedung VIC gitu.
1: Tapi itu adat budaya asli di Palembang, ngobeng itu namanya.
2: Oh.
1: Tapi sudah jarang.
2: Apa?
1: Koyong.
2: Koyong awan.
1: Itu. Tapi banyak kok informasinya kalau kita rajin akses di internet tuh banyak sumber informasinya, cek itu nape?
2: Iya, balik-balik kalau galak. Belajar menelaah, olah ke menelaah.
1: Balik ke situ lagi. Kalau di ulik-ulik sudah tadi ya.
2: Ulik-ulik lagi. Di situ lagi ketemu teman saya.
1: Atau ya. Oke okay, kopi. Lagu, kopi Anggita nak lagu apa?
2: Lagu apa lah? Siko 23 Mas Joko.
1: Lagu Sikonya ini ada lagu Nuntut Ilmu Mendam Indu. Wah, itu. Ada lagu juga Budaya Kita. Ada juga lagunya Rande. Dan juga ada lagunya Untuk Nga. Yang mana, Pe?
2: Ah, itu Pe, Untuk Nga.
1: Ah, itu untuk kamu artinya itu. Salamnya untuk siapa, Pe?
2: Karena
1: menyentuh galau-galau
2: baik. Oke. Okay. Kalau masuk tadi kan?
1: Yo.
2: Kesan yang belakang ngajek latte apa? Terjulak-julak deh.
1: Wah, wow, kedejulaknya ya.
2: Oh, kedejulak.
1: Oke, Be.
2: Oke, kau yang awal. Sekiranya situ deh pelajaran hari ini. Dadah, kau yang
1: Yo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singgonya kopi Anggita ya. Terima kasih yang ada di mana-mana katanya tadi ya, jangan sampai pucuk batang. Oh, tengah malam pula itu. Terima kasih Kopi Anggita yang sudah bergabung, lagunya sudah kita siapkan. Di belakang Kopi Anggita coba kita sapa lagi ada siapa? Halo, Senjang Skayu.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam. Ngapain habis pulsa? Apa tadi tuh? Habis pulsa. Apa? Salah pecet. Jangan boleh dipecet, Pe. Kan kalau sudah masuk, iya, nama cet apa lagi?
3: Jadi mati.
1: Oh, ngapa tidak terdengar apa tidak di speaker?
3: Tidak.
1: Oh, itu ya.
3: Kabar kau yang?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi suaranya Kopi Ani hampir sama dengan Kopi Anggita tadi ya?
3: Adik kandung ke Ita tuh.
1: Anggita. Sama-sama memang pusur ya.
3: Adik
1: kedua. Adik kedua, adik pertamanya siapa Kopi Ani tuh? Kopi Ani tuh lah adik pertamanya.
3: Iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Oke, kalau Kopi Ani dewe asli Sekayu kan?
3: Iya, tapi orang tua aku Sekayu, tapi aku Palembang asli.
1: Cak mana itu bentuknya, Pe? Orang tua aku asli Sekayu, tapi aku asli orang Palembang asli.
3: Salir masuk dengan seirama.
1: Coba pelan. Coba pelan-pelan. Agak dulu, coba kita pelan-pelan kata Kopi Ani tadi nyebut ke uang tuaku asli Sekayu. Oke, tapi Cik Aninya asli uang Palembang. Oh, agak dulu Pe, aku nuntut ke renungan dulu kalau Cik setengah jam itu kan mikirnya itu kan. Biasanya kita itu kalau uang tua kita uang Sekayu, secara otomatis kita uang Sekayu pula Pe. Nah itu nah.
3: Jarang balik ke Sekayu.
1: Oh, jadi kalau jarang balik ke Sekayu, tanah lahirnya bukan tanah lahirnya apa ya, rentetan asli manenya itu jadi berubah mah itu, Fe?
3: Kan ada acara adik kawin kan.
1: Itu ya.
3: Keluarga kawin. Ini kah salah.
1: Oh, itu. Jadi mak itu pandangan kopi Ani ya terhadap asal usul kita tuh. Oh,
3: udah
1: kacau. Itu. Tapi kalau besoknya di Palembang, mak itu maksudnya tuh. Halo, kopi Ani. Kalau lah tete ido aja aku kalau.
3: Baru berapa tahun ya ke Kayu 2021. Baru ya ke Kayu 2021.
1: Ngapain ke Kayu metek cabe apa?
3: Yo, kebos.
1: Kopi Ita jeung adeknya nah.
3: Tidak ingat kelapa nih Kang Di.
1: Ah, nyok kelapa. Kelapa apa, Pe?
3: Kelapa pucuk.
1: Kelapa pucuk. Emang ada kelapa bawah apa tuh?
3: Kelapa
1: kita mau masuk Iya. Lasudem masuk tadi.
3: Kita masuk Gelok apa dia?
1: Hah?
3: Gelok apa?
1: Gelok.
3: Gelok apa?
1: Lauk.
3: Lauk.
1: Enggak tahu. Sorry kok becak jauh nih ya. Lagunya pe mungkin pe sebelum terputus kayak gitu taunya tiba-tiba terputus lagi. Banyak lagu yang kita pilih kayak ya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Salamnya untuk siapa, Pe?
3: Salamnya buat galu-galunya Bella dari A sampai Z.
1: A. Oke.
3: Okay. Aku pikir itu tadi Bella.
1: Yo.
3: Jadi ya, lama ke belum?
1: Lah sudah.
3: Sudah, alhamdulillah Pak Arti. Ada obrolan.
1: Oke. Yo, Pak Yo.
3: Hati-hati, sukses terus.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Payo Heri ya.
1: Payo, kita sampai ke salamnya yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Kopi Ani di Sako Perum, Perumnas Sako Kenten. Cak mana sih nyebutnya itu? Sako Kenten atau Perumnas Sako itu nah. Terima kasih pokoknya PA sudah bergabung. Di belakangnya kita sambut kembali 351656 ada siapa? Senyang Sekayu.
4: Senyang Sekayu.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ngapain sakit gigi apa yo? Ngalang kecak lesunya ini dah.
4: Tidur.
1: Oh, tertidur. Oh, caknya meresahin nih ya.
4: Iya, cuman dengar-dengar ada koyong siaran tuh melo.
1: Dipaksa ke melek dulu yo, ngek. Oh, jadi ingat zaman dulu koyong awalnya tidur nyenyak galak dibangun ke ada pajuan. Oh, rasanya itu mate tuh. Cak nak umban mak itu. Mulut masih ngunyah mak itu kan.
4: Oi. Lah kan ngunyahnya ai.
1: Iyo. Ika koyong siapa namanya tuh? Lali aku.
4: Andra.
1: Oh, aku koyong Andra yang ada adiknya apa linjangannya di Palembang itu kan.
4: Oh, lah kan linjangannya.
1: Dedek Lop, Cak Jiwang tuh.
4: Sehat, Yung.
1: Alhamdulillah sehat. Koyong dewek sehat apa?
4: Sehat, macam jamak enak tidur.
1: Oh, apalagi bulan muda kan, enggak kan?
4: Oh.
1: Tambah sehat, awak tua malam bulan muda.
4: Bulan muda tapi belum cair, Yung, tuh kan?
1: Ngapain, hari panas belum cair, batu es belum cair.
4: Oh, baru cair tuh, Yung, enggak lah.
1: Itu ya, terbalik-balik singgungnya ya. Kalau kopi, kopi lagi, kau yang Andra asli mana, Yung?
4: Aku asli orang sini lah.
1: Oh, mana orang sini lah tuh?
4: Orang Murinim.
1: Orang Murinim. Kak Abah. Logatnya memang cek itu ya, Murinim. Bagus logat. Logat di Sumsel ini menarik galek metana. Tapi kalau di Murinim, cek mana yang Maika Yong? Di Dosun Goyong?
4: Apanya itu?
1: Apa ya, kalau kebun karet, ceknya ada di situ kan?
4: Karet.
1: Kebon karet.
4: Sama bae.
1: Ade kalau sawit.
4: Sama boleh.
1: Ade boleh, itu ya. Kalau mengenai adat budaya di situ.
4: Jauh-jauhnya beda.
1: Hah?
4: Tak deh, jauh-jauhnya beda.
1: Sama bae deh tuh. Tapi kalau asli adat budaya di situ apa, Yung?
4: Adat budaya yang cawane, Yung.
1: Contoh cak tadi. Tadi kata Kopi Ita kan ada adat budaya Tunggu Tubang. Kalau tempat Kopi Nadia tadi ada istilah apa tadi disebutnya ya. Pokoknya mengenai pengantin lanang dan juga pengantin betine. Nah kalau di situ apa, Yung?
4: Oh, tergantung itu, Yung.
1: Apa itu namanya?
4: Tergantung.
1: Oh, tergantung. Apa tuh yang digantung?
4: Ada yang tunggu tubang, ada yang ida.
1: Oh, di situ makai tunggu tubang pula yung eh?
4: Ada yang itu, ada yang ida.
1: Yang ada tuh ngapa tuh yang ada?
4: Kalau dia apa ya? Kalau dia yang kami itu memang apa ya? Yang intinya tuh apa ya? Budayanya harus ke Tugu Tubang, yo seperti yang disampaikan yang lain-lain tuh ada kuma itu.
1: Yang kalau yang enggak itu.
4: Tapi sebagian ada yang tidak juga mah itu.
1: Itu ya. Faktor idaknya lagi.
4: Kita campur-campur yuk
1: daerah sini. Oh, itu ya.
4: Kalau di daerah Semende itu mayoritas.
1: Itu yang kata kopi itu tadi kan Semende Liba ujinya tadi.
4: Ngapa?
1: Semende Liba kata kopi itu tadi tuh nyebut ke. Jadi benar lah yung ya. Oke, kayaknya lah ngantuk berat nih ya yung. Lagu apa yung? Kaget lagu ini terputus teleponnya.
4: Lagu apa
1: film? Apa lah?
4: Aku nggak banyak apa lagu kayu nih.
1: Kita pilih ke B ya?
4: Coba pilih lah dulu. Kaki aku nyebutnya tiga lagu B.
1: Tiga lagu. Lagu yang pertama ada lagu
4: yang jarang diputar yung, tapi yung.
1: Yang jarang diputar ya?
4: Yang kalau sering diputar janganlah.
1: Ada lagu Bujang Lapuk satu. Ada lagu Pucuk Pau. Ada lagu Iban Iban.
4: Nah,
1: yang mana?
4: Yang Bujang Lapuk tuh yung.
1: Lah itu ya. Ngentakannya ya. Oke.
4: Caknya banyak juga di pendengar kita nih yang cak itu.
1: Termasuk yang nelponnya pula ya.
4: Nah, itu pula.
1: Oke, okay, salamnya untuk siapa yon?
4: Makanya lagi ini. Yon kami tuh lagi cari kudai.
1: Lagi musim.
4: kalau bedo kan yang ketemu ge.
1: Cak lagu tapi. Pacak lah puyang pacak lah urang. Itu kan ada kan lagunya kan? Dak kate gadis ada si amang kance di rumah talang
4: itu nah. Karma diraga itu. Salah pasangan itu yung.
1: Itu ya. Oh iya Tekuit Bengkok itu judulnya itu.
4: Salah pasangan itu yung.
1: Bukan salah pasangan. Belum dapat
4: memang di toho bicara pasangan si Amang Hungau.
1: Maksudnya tuh kalau dak di apa di situ tuh dak kate gadis sakit, tapi ada si Amang mak itu nah.
4: Ada ini dak laku.
1: Itu ya. Iya jualan apa laku. Salamnya untuk siapa tadi, Yung? Salamnya untuk siapa tadi?
4: Hai, salam untuk yang nyenggol-nyenggol bae lah ya.
1: Yang dak nyenggol lidah ya.
4: Biar
1: kalah. Siapa lagi?
4: Di uji kami itu Dide nak disebut.
1: Dide. Dide Kabah. Siapa lagi?
4: Yang jenggol lah ya. Siapanya didoakan semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
4: Doa yang terbaik. Kalau lagi sakit moga ketemu.
1: Itu siapapun itu ya.
4: Panjang umur yang pasti.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak sen, panjang umur. Makan selak.
4: Penyiar kita yang ini ya.
1: Yang apa ya?
4: Yang Kuyung Awan. Iya. Jangan kalah lupa nama Kuyung tu.
1: Apa?
4: Banyak IG nama Kuyung tu.
1: Tidak sih. Kok Kuyung Awan tu lah. Empat huruf Awan. Ayo kan?
4: Iya, pokoknya sehat selalu banyak umur ini ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
4: Yang pasti kami doakan supaya apa ya, selalu sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Iya, kalau sehat kan pacak selalu menghibur pendengar.
1: Pacak bekais, dah yungnya.
4: Banyak soalnya yang pacak melok-melok kuyung siaran.
1: Pacak. Itu ya. Oh, enggak boleh lah kuyung dah.
4: Aku belok gitu tidur denger kuyung cerita tuh.
1: Boleh lah ya. Jadi suara kuyung awan kak mampu memasuki mimpi wang mak itu nayungnya. Wang yang sedang belajar dalam mimpinya tiba-tiba terkejaja ya man basis kayu tuh. Jadi terbangun mak itu nah. Oke lah kalau mak itu yo. Yo.
4: Spesialnya untuk Anggi ya.
1: Oke.
4: Okay. Yang umum.
1: Anggi yang tadi ya. Anggi yang tadi, Anggita tadi bukan?
4: Anggita yang mana yung?
1: Yang tadi barusan masuk bukan ya? Ya udah, pokoknya itulah. Iya, lanjut lagi yung, untuk siapa yung.
4: Ya pokoknya buang kita, yang di pusri ya maksudnya.
1: Ah iya benar.
4: Ah nyelam artinya.
1: Nyelam.
4: Cara dia lah yung.
1: Nyelamnya.
4: Ini gatal tangan di tempat telepon.
1: Cana ini bae lah, cana dapat duit bae biasanya. Kalau tangan gatal tuh nak dapat duit biasanya tuh kan.
4: Cari gadis zaman sekarang yung.
1: Oh, bukan lagi singgonya ya.
4: Itu bae yung ya.
1: Yo.
4: Makasih Pak Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong awan tuh milu senang koyong kope. Koyong Simon dengan kope Siti Aisyah. Koyong Andra dengan kope Anggita. Cik Ani sama Mang Yasin, itu kan. Jadi mudah-mudahan awet itu. Jadi kita ikut senang kalau memang akhirnya mendapat jodoh itu kah. Oke, sekarang apa lagi sebelum kita ke lagu, kita sambutkan ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
5: Senjang Sekayu, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kopi Sisi.
5: Iya.
1: CCTV ya. Apa kabar Kopi Sisi?
5: Alhamdulillah baik. Tadi yang nama-nama yang yang sebut ke tadi ada pasangan gak loh, tapi Sisi sama siapa?
1: Sama ini baik lah ini. Pak Koyong Sobari. Dak oi itu ini kan.
5: Itu ayahku.
1: Iya, itu jadi apa ibarat kata itu tetue kita kan.
5: Iya.
1: Kopi Sisi kita ini kebaik dengan Koyong Sarul bae mana dak?
5: Mau oh, jangan itu punya
1: lara. Oh, sudah bae Koyong Sarul. Ih, boleh lah Koyong Sarul ya.
5: Iya.
1: Tadi masuk dan nyecaknya lagi monitor juga caknya.
5: Masuk.
1: Oh lah, ada pasangan gale ya.
5: Iya, aku lewat cape yang sama siapa.
1: Gilo kita pikir ke dulu yang mana yang cocoknya ya. Sama, oh lah, demang gale.
5: Iya, bantu gale deh, biar lagi.
1: Dengan dodong mana ya? Dengan dodong gak? Ini be.
5: Dodong
1: lagi
5: yang punya
1: dia. Jadi cak itu be lagi santai be malam ini be.
5: Santai santai.
1: Wih lemak lah.
5: Pagi ini lagi lihat akademi.
1: Itu.
5: Iya, ada perwakilan dari Sumatera Selatan.
1: Ah, itu ya. Heeh. Mudah-mudahan menang, Kakek.
5: Ya, mudah-mudahan ini masih kan audisi, mudah-mudahan tembus ke babak selanjutnya.
1: Nah, uy, boleh lah ngikutin ini dari bahasanya, bahasa kompetisinya itu. Menembus babak selanjutnya. Cek itu ya. Oke, Kopi Sisi nak lagu apa malam ini?
5: Lagunya ini, Be. Apa namanya janji punti kayu?
1: Janji punti kayu, ade kita ringek ke pe.
5: Ya,
1: Payo, salamnya untuk siapa pe?
5: Salamnya buat galau-galau
1: bela.
5: Selamat beristirahat bela ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan cak mana pasangan aku tadi masih dipikir kan?
1: Untuk sementara kak caknya, kau yang pausan caknya pe?
5: Oh, pausan
1: tentunya
5: juga.
1: Sudah mah ada galau ya?
5: Tidak ada galau.
1: Iya.
5: Ya,
1: makasih kok
5: ya.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sisi, terima kasih teleponnya. Dan pas dah ya, si kau penelpon lagi ya. Oke, pas lah caknya. Si kau penelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sambut ada siapa ya? Halo, Senyang Sekayu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pucuk dicinta ulang pun tiba.
6: Iya,
1: cek. Caknya dipancing dikit, yong ya. Jadi, lah benar nih, yong, apa
6: ya? Apa?
1: Kopi ini tadi tuh.
6: Kopi jubai tadi.
1: Kopi rara. Boleh lah. Pokoknya ini bayungnya ibarat itu. Akhirnya kalau memang itu nia ogan ilir dan tangi buntung, metena.
6: Amin yung.
1: Amin. Tidak boleh jauh yung.
6: Ya.
1: Wah ya cuma naik travel nyampe.
6: Lagi kan. Kalau kata travel. Ketek.
1: Lah, teman nak naik ketek. Stop di mana tapi aman tangki bontong. Oh, banyak tangki bontong kan ada Sungai Musi.
6: Oh iya.
1: Oh iya benar. Jadi Kopi Rara lewat darat, lewat sungai pacak galek be, iyung ya.
6: Pacak galek.
1: Nah, itu. Jadi pendek bacanya, panjang ayatnya tapi iyung ya.
6: Panjang ayatnya. Lagi MC-nya koyong awal.
1: Oh, jadi gampang diatur itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini dia kedua mempelai kita. Pas jengok koyong Sarul begandeng dengan Kopi Rara kan. Nah,
6: kita sambit.
1: Kita sambit kan, dengan kita sendal. Kan. Kita sambit dengan sendal itu. Oh, dulu sekali kopi itu ngambil sendal tadi. Jadi mak itu.
6: Yung.
1: Kalau ganilir kak, yang ini Yung di pemulutan kamu ya?
6: Di pemulutan.
1: Pemulutan tuh ada patung buaya ya?
6: Nah, iya Yung.
1: Lihat situ ya?
6: Lewat, masuk ke dalam.
1: Dulu zaman belum ada tol, ada sih tol lagi pembangunan kalau tidak salah. Kuingawan lewat pemulutan tuh banyak batu koral mak itu bukan Yung?
6: Iya kalau dulu iya Yung, kalau sekarang lah bagus mulu.
1: Oh lah bagus, nyebrang lurus baik kami tuh singgonya.
6: Iya iya.
1: Tidak belok-belok lagi kan?
6: Terus.
1: Pokoknya kaget nyebrang, apa dia bukan kapal sih dia tuh kayak papan mak itu nah, motor pun pacak nyebrang di situ. Di situ nah kami. Yang? Pokoknya daerah pemulutan itu kalau salah.
6: Nyebrang sungai itu.
1: Nyebrang sungai, tapi bukan dengan kapal, dengan
6: yang
1: itu
6: mirip but itu kan.
1: Iya, petak deh tuh Yung. Tempat mau mandi, tapi bukan bisa berjalan itu mak itu nah.
6: Iya, pakai mesin kecil kan.
1: Nah, pakai mesin kecil itu.
6: Iya, ini yang cak speed itu kan.
1: Oh, terpucat aku singgonya nah itu berpegang di motor tadi kan. Soalnya itu cuman petak beda kata dinding itu nah.
6: Benar.
1: Oh, mak mana aja aku kalumba nih kak.
6: Untuk penyeberangannya itu Yung.
1: Untuk nyebrang bayar ada mamang-mamangnya kan yang ngerak kayaknya itu tadi. Singgonya besolawat aku pucuk itu tadi.
6: Pakai mesin kecil itu
1: ya. Iya. Mak mana aja aku juara kalau ika umban. Kuda aja berenang.
6: Enggak Yung, tapi Yung.
1: Apanya enggak Yung?
6: Enggak, enggak terlelap kan.
1: Itu dalam Yung. Bukannya parit itu tuh. Luas mak itu. Jadi jaku transportasi sunginya masih jalan di daerah situ.
6: Tapi kalau di daerah Selet yang ini, itu gale yang kalau untuk nyebrangnya.
1: Berapa ya mayonya kalau tidak salah 2.000 kalau tidak salah ya?
6: Kalau dulu ya, yang kalau sekarang 10 yuk.
1: Walah 10 lah naik ya?
6: Naik.
1: 5.000 apa 2.000 mak itu? Pokoknya murah deh tuh Yung, kami nyebrang itu.
6: Kalau dulu, kalau sekarang 10.000.
1: Cuma sih kok minta itu, buatlah pegangan sampai di situ. Jadi tidak terpucat pasti mak itu naik itu.
6: Cuma aman juga gitu yuk.
1: Aman ya.
6: Iya.
1: Cuma namanya ada ombak tetap tidak aman. Tidak sesuai ombak ya, bukan laut itu tuh.
6: Ya, tapi kalau anginnya kayaknya ada angin, bisa juga yang ombaknya.
1: Itu ya.
6: Nah, itu yang bisa sunginya.
1: Itu yang gak nakut kata yang itu. Karena kau yang aman cuma.
6: Apalagi pas ini, pas acara apa?
1: Misalnya lebaran.
6: Lebaran yang kedua itu.
1: Agak ada bang lomba speedboat kan?
6: Oh, iya.
1: Ya apa lomba bidar, pokoknya rame di situ kalau lebaran.
6: Ada-adanya.
1: Muda-mudi ngumpul situ. Oh, lemaknya ya di situ ya.
6: Kalau lebaran kedua yang rame situ, nyebrang nak tempat ziarah itu. Rame
1: gitu. Kamu lewat situ pula ya enggak lebaran?
6: Kalau kami ziarah lewat situ.
1: Itu. Jadi memang ini nih anjung berfungsi nih ya itu. Tempat nyebrang itu tadi.
6: Ya kalau di daerah Selet tadi Yung, mana kalau nak dibangun jamba, tidak diizinkan oleh yang ini tadi, yang usaha itu tadi kan.
1: Oh iya, agak dia sepi lah Jo. Iya benar pula itu Yung ya. Tapi tidak apa-apa lah untuk mata pencarian itu Yung ya.
6: Iya.
1: Penting aman, lancar, baik bentuk nah.
6: Emang.
1: Pokoknya dulu tuh ada fotonya, tidak salah masih di HP kau yang kawan. Ada fotonya masih kau yang kawan simpan. Bermotor pehelam tapi naik itu tadi kan.
6: Iya.
1: Oh, berpegang kuatnya nah, aku di stang motor tadi.
6: cuma aman Yung itu Yung.
1: Aman dak Yung ya? Pokoknya terkendali.
6: tenang loh ya.
1: Lagu Skyunya lagu apa nih Yung?
6: Gadis Ngula sudah.
1: Gadis Ngula apa yuk kita rengek kayak kage. Salamnya Yung mungkin untuk siapa?
6: Salamnya untuk semua-semuanya Pak
1: Yung. Yo Pak Yung.
6: Nah, sudah malam juga kan?
1: Itu ya.
6: Yo, cepatnya selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pak Yoyo.
6: Kami spesial ya.
1: Untuk siapa?
6: Untuk Kopi Rara ya. Cepatnya.
1: Sudah wow langsung ya.
6: Baik, kan?
1: Amin.
6: Untuk Kopi Puan. Sukses selalu.
1: Amin.
6: Dan dipermudahkan jalan urusannya.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Sarul, terima

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi

tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari Tugu Tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, Tugu Tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Payu 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Goyang Gopek, kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk Desain Jans Kayu edisi malam Ika, Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih untuk Goyang Aswin dan juga Gopek Asmi, Goyang Sarul, terima kasih Gopek Eli Gandos, ada Gopek Ita, Gopek Nadia, Goyang Pauzan, ada Gopek Ani, Gopek Anggita, Gopek Goyang Andra, dan juga terima kasih untuk Gopek Sisi yang tadi sudah bergabung ya. Oke, dan lagu-lagu yang sudah di-request Gekko yang awan, rengek kayak siko-siko sampai jelang kaki di jam 24 malam ya. Jangan kemana-mana, tetap disikat di Sriwijaya Malam, Perempatan Palembang, Suara Budaya Sumatera.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Weh, jam-jam semua ini memang jam yang lagi apa ya? Kalau di rumah itu lagi menikmati benar kayak suasana istirahatnya macam beca ya. Atau yang juga lagi tugas, ini jam-jam yang menantang nian antara semangat dan juga ngantuk itu bercampuran. Tapi mudah-mudahan macam-macamnya tetap semangat untuk menyelesaikan tugasnya atau menjalankan tugasnya sampai selesai. Dan yang pasti kita masih rewangi dengan lagu-lagu hiburan serta beberapa informasi juga. Kagetnya sampai di jam 24 malam, dan untuk saat ini sudah 19 menit melangkah dari jam 23 macam-macam.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saya berada. Inilah Pro 4 RI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menyapa Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas ucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada? Senang berhati-hati kira baca bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dulu-dulu cak biasanya di sejak pagi kita buka kayak dengan hikmah pagi pukul 5 hingga pukul 6, dan dilanjutkan dengan nantinya cerita pagi ini dengan tema besarnya, ya, ini mengenai Green Radio. Dan kaget juga diisi dengan anjang sana pendengar pukul 8 hingga pukul 9. Sementara itu ada suara komunitas yang bakal kita isi lagi dengan ngobrol bersama komunitas, ya, pukul 9 hingga pukul 10. Maitra dulu galau-galau lah kami sampai ke rangkaian acara, ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk yang pertama, yaitu rangkaian hikmah pagi pukul 5 hingga pukul 6. Dengan sama-sama kita bakal dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, ya. Mana suratnya kami bakal putarkan, ya, rekaman lawas, ya, yaitu surat Saba ayat 8 hingga 14.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد

وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

0: صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Ya, dulu kita isi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Luigi, dan sampai nanti kita akan isi kembali dengan memutarkan rekaman ya dari renungan pagi ini ya, dan tentunya dulu galau-galau untuk menambah wawasan informasi kita di pagi ini dengan mengawali dengan hal kebaikan tentunya. Dan kita bakal dengarkan beberapa lagu-lagu bernuansa religi. Percaya yang siko ini dari Sahrul Gunawan dengan Duha.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Ya, selanjutnya kita akan ikuti hikmah pagi bersama Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI yang berjudul Lika-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar. Dan kita akan putarkan siaran rekaman pada pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadir Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara hikmah pagi di pagi hari yang penuh barokah ini. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana perjalanan hijrah seorang pelaku maksiat yang suka minum minuman khamar dan suka melakukan kejahatan mendapat hidayah dan kembali berhijrah untuk kembali kepada Allah sehingga beliau menjadi ulama. Dan salah satu dari periwayat hadis beliau adalah Malik bin Dinar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindah atau meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks spiritual dan sejarah Islam, makna hijrah berkembang menjadi proses perubahan atau transformasi diri yang mencakup ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu hijrah secara fisik, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain demi menyelamatkan keimanan, amatkan jiwa dan raga harta benda dalam kaitannya menegakkan agama Allah. Contoh sejarah daripada hijrah baginda Rasul SAW dengan para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah secara spiritual atau moral, yaitu proses meninggalkan segala perbuatan dosa, kebiasaan buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kehidupan yang lebih baik pada ketaatan dan ketakwaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, berhijrah sering dipahami sebagai komitmen untuk bertobat dan memperbaiki diri secara total, baik dari segi perilaku, pola pikir maupun ibadah. Para pendengar Pro 4 RRI Kota Palembang, bahwa kisah daripada Malik bin Dinar dari pencandu miras atau khamar menjadi seorang ulama dan ahli hadis tentu mempunyai suatu perjalanan yang panjang. Siapakah Malik bin Dinar? Beliau adalah lahir dari keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi, termasuk bagian daripada kerajaan dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Beliau adalah orang yang terpandang. Dan kisah beliau adalah setelah mengalami transformasi dari seorang pendosa, kemudian dia bertaubat, kemudian menjadi ahli hadis. Tidak kurang lebih hadisnya adalah sebanyak 40 hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar ini adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh para porawi yang adil dan tidak ada kejanggalan atau cacat yang tersembunyi. Tingkat kekuatan hafalan porawinya di bawah hadis sahih. Namun meski demikian, hadis hasan dapat dijadikan suatu hujah atau rujukan dasar dalam hukum Islam. Malik bin Dinar ini diketahui hidup satu zaman dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dan beliau juga masih sempat berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah atau suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Awalnya dia merupakan pemuda yang senang melakukan kemaksiatan. Salah satu favoritnya adalah suka minum khamar, suka mabuk-mabukan. Dan suatu hari, suatu ketika dia ditawari oleh seorang temannya, yaitu ditawarkan seorang budak yang sangat cantik kepada Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar pun membelinya dengan harga yang sangat mahal. Karena dia tertarik dengan budaknya dan sangat menyayanginya, akhirnya dia menikahi budak tersebut. Setelah beberapa lama, sang budak pun akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Dan Malik sangat menyayangi anak perempuannya yang sangat cantik dan sangat cerdas. Meskipun putrinya ini beberapa kali sering menumpahkan khamar di pakaian atau baju daripada Malik bin Dinar, karena putrinya ini tidak suka dengan bau khamar, dan putrinya sering menumpahkan di bajunya atau di pakaian Malik bin Dinar. Namun Malik bin Dinar tidak memarahinya karena dia sangat menyayangi putrinya. Dan puncak daripada kebahagiaan Malik bin Dinar ini akhirnya hilang. Tatkala sang anak belum genap usianya 3 tahun, dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Anaknya meninggal dunia. Dalam kisahnya diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban, di mana seharusnya umat Islam bertaqarrub ilallah, namun Malik bin Dinar justru minum khamar sampai dia mabuk, sampai dia tidak melakukan sholat isya. Di dalam mabuknya dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi bahwa Malik bin Dinar mengalami suatu keadaan dalam kondisi dunia telah menjadi kiamat. Rompok sang sangkakala ditiup, orang-orang mati pun akhirnya dibangkitkan, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di dalam kisah ini terjadilah kepanikan, huru-hara dalam suasana hari kiamat. Dan Malik bin Dinar pun mengalami petaka tersebut. Dia dikejar oleh seekor ular besar, ular raksasa yang akan memakannya. Dan pada saat bersamaan juga Malik bin Dinar mendapati seorang syekh yang sudah tua, dalam keadaan lemah, berbaju putih, tapi duduk dengan tenang melihat Malik bin Dinar berlari. Dan Malik bin Dinar pun menghampiri syekh tersebut. "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi aku dari ular itu." Namun syekh itu menjawab dengan tenang dan menyuruhnya, "Engkau terus saja berlari, wahai Malik bin Dinar, karena aku tidak sanggup menandingi kekuatan daripada ular tersebut, dan aku tidak sebanding dengan kekuatan ular itu, jadi aku tidak bisa menolongmu." Akhirnya Malik bin Dinar terus berlari sehingga dia mencapai suatu tebing yang di mana terdapat api yang menyala, yaitu tebing neraka. Ketika dia akan masuk ke dalamnya, neraka berkata, "Wahai Malik bin Dinar, ini bukan tempatmu, karena engkau bukan penduduk neraka, maka larilah engkau ke satu tempat yang lain." Kembali Malik bin Dinar berlari dan didapatkan satu tempat yang ada tirai di dalamnya. Dan di dalam tirai itu setelah dia buka, banyak terdapat anak-anak kecil dan terdapat malaikat di dalamnya. Salah satunya dia menemukan seorang perempuan, yaitu putrinya. Dan putrinya memanggilnya, "Wahai ayah." Dan mengatakan, "Demi Allah, ini adalah ayahku." Maka Malik pun menggendong putri tersebut, dan putrinya membacakan ayat Al-Quran kepada Malik bin Dinar. Dan akhirnya dia selamat dari kejaran ular raksasa itu. Kemudian Malik bin Dinar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, apakah maksud ular itu mengejar dan untuk memakanku?" Dan mengapa orang tua itu tidak mampu menolongku? Dan putrinya menjelaskan, wahai ayahku, bahwa ular yang besar itu yang akan memakanmu adalah dosa-dosa yang kau buat, yang kau kumpulkan menjadi suatu bentuk kekuatan, yaitu ular yang besar, karena dosamu sudah menjadi besar. Sementara orang tua yang berbaju putih, yang kelihatan lemah, dia adalah amalmu yang lemah, sehingga dia tidak mampu mengimbangi dosamu yang besar, dan dia tidak mampu menyelamatkanmu. Dan seketika itu, Malik bin Dinar tersadar dari mimpinya. Dia terbangun dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian Malik bin Dinar akhirnya mengambil wudhu. Dia melakukan sholat dan sholat taubat. Dia bertaubat kepada Allah. Maka setelah taubat, Malik bin Dinar menjadi sosok yang tidak lagi terlena dengan kenikmatan duniawi. Dan dia fokus beribadah kepada Allah. Sehingga pada saat ini menjadi ulama yang besar. Menjadi salah satu perawi atau orang yang ahli dalam hadis. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, lantas apa hikmah di balik kisah tobatnya Malik bin Dinar ini? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi orang-orang yang mau kembali atau mau hijrah ke jalan Allah, yaitu dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, karena Allah akan menerima taubat orang-orang yang ingin melakukan kembali kepada jalannya Allah. Lantas yang kedua, apa maknanya? Bahwa setiap perbuatan, setiap dosa mempunyai konsekuensi. Maka dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu Allah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa setiap yang kau kerjakan seberat zarah, sebesar biji atom, niscaya engkau akan melihat balasannya. Dan sebaiknya perbuatan yang baik akan kau lihat balasannya, perbuatan buruk pun akan engkau lihat juga ganjarannya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah, bahwa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, tinggalkan keburukan sekecil apapun keburukan. Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Kemudian apa makna yang ketiga? Bahwa hidayah akan datang kapan saja kalau Allah menghendaki, asalkan orang mau menjemput hidayah itu. Sebaliknya, hidayah tidak akan dapat diterima oleh seseorang. Dan ini dikisahkan dalam sejarah, sekalipun paman Rasul sendiri seperti Abu Lahab, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia meninggal atau mati dalam kekafiran. Yang keempat, bahwa setiap orang akan mati dan setiap orang akan diberikan ganjaran atas perbuatannya. Ini difirmankan Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gharar. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Dan hanya hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan atas perbuatan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dan yang berikutnya, yang keempat, bahwa anak yang soleh akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Ini dalam mimpinya Malik bin Dinar, dia ditolong oleh putrinya yang meninggal dalam keadaan yang masih suci, meninggal di usia kanak-kanaknya, sehingga dia termasuk anak yang soleh, yang suci, dan menjadi penolong bagi orang tuanya. Jadi tentunya hikmahnya, semoga kita termasuk orang-orang menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang senantiasa mendoakan orang tua kita di setiap solat kita. Robbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang senantiasa diliputi hidayah dan kasih sayang Allah. maka kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah agar kita dapat kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Demikianlah hikmah pagi kita, semoga bermanfaat dan kita beraktivitas hari ini dengan penuh keridhaan Allah. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya dan kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Muhammad Yamin ya, yang telah memberikan kajian pagi ini atau dalam arti renungan pagi bersama Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan judul Lika-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar, dan semoga menjadi referensi, wawasan dan juga inspirasi untuk dulur galau-galau di mana berada dalam mengawali rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Dan dulur, kita lanjut kembali dengan beberapa lagu-lagu bernuansa religi yang sudah kami siapkan untuk menghibur sore pagi hari ini.

0: Ya, dulu masih dengan lagu-lagu bernuansa religi dan beberapa informasi yang kami sampaikan dan tentunya melalui ILM dan juga promo-promo kegiatan yang ada di Pro 4 dan juga RRI Palembang. Dan kita lanjut kembali dulu dengan yang berikut ini.
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada religi.
1: Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Dor, informasi sekedar perempat, ingat ya. Dan kehebohan mendadak terjadi di Kalimantan belakangan ini dalam sebuah video yang viral. Tapi di tepi sebuah sungai kecil yang punya lebar sekitar 3 meter. Warga berkumpul dengan wajah penuh dengan antusiasme sekaligus keheranan. Bukan tanpa alasan mereka menyaksikan fenomena alam yang tidak lazim, di mana ratusan udang galah tiba-tiba naik ke permukaan air hingga ke tepian daratan. Dan peristiwa langka yang terjadi di salah satu wilayah provinsi tersebut pun memicu kerumunan massa yang ingin menyaksikan langsung keajaiban alam tersebut. Nah, kejadian unik ini segera menjadi perbincangan hangat setelah unggahan dari akun Instagram Banjarku yang mendadak viral di jagat maya. Dan dibalik kegembiraan warga mendapatkan tangkapan melimpah, tersimpan sebuah tanya besar mengenai penyebab perilaku anomali para udang gala ini. Dan menanggapi situasi ini, Guru Besar Budidaya Perairan IPB University, Profesor Sri Nuri Hayati, memberikan tinjauan ilmiah untuk membedah misteri dibalik fenomena yang menghebohkan warga di Kalimantan Selatan tersebut. Menurut penjelasannya, pergerakan udang menuju permukaan daratan merupakan indikator adanya gangguan serius pada kualitas lingkungan di habitat aslinya. Dan penjelasan pakar dari IPB ini menjadi sangat krusial supaya masyarakat memahami kondisi kesehatan ekosistem perairan mereka. Informasi selanjutnya, Indonesia kembali mengukuhkan eksistensinya di benua Afrika melalui diplomasi pertanian yang moncer. Dan Indonesia meresmikan kembali Agricultural Rural Farmers Training Center atau RTC yang berlokasi di Genoi, Gambia. Pusat pelatihan pertanian ini resmi beroperasi kembali setelah melalui proses revitalisasi intensif oleh pemerintah Indonesia. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Armananta Nasir bersama Mendu Gambia. Dan langkah ini bukan sekedar urusan peremajaan infrastruktur fisik sementara. RFTC menjadi bukti komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama di bidang strategis bersama Gambia untuk memperkuat ketahanan pangan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, dalam cerita pagi ini, dan kita sudah siapkan ragam informasi untuk dulu galo-galo ya. Kali ini mengenai Kabupaten Pali yang menetapkan status siaga kebakaran hutan lahan. Nah, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Sumatera Selatan, resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan sampai dengan November 2026. Dan penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Dengan penetapan ini, Kabupaten Pali menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga karhutla. Dan hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, Sudirman. Dan menurutnya, penetapan status siaga karhutla di Pali berlaku hingga November. Dan penetapan status siaga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan di lapangan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, lalu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi ini. Dan tadi pagi mantang ya, pagi mantang, sampai kaget pagi-pagi. Biasanya jam 2, jam 3 sudah mulai berangkat kadang para petani atau pekebun ya. Jam 3 lah ya. 3, jam 4 sampai kebun udah mulai itu mantang kaget ya. Sampai dengan subuh dan pagi hari. Dan itu juga dengan mamam-mamam bibi-bibi yang ada di pasar-pasar tradisional kami ewangi di kesempatan pagi dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dolo Galo Galo. Kali ini kita kembali dengan lagu dari Kombring dengan Tombai Tambakas.

Ya, terima kasih Cek Norman nunjuk tahu ya. Lagu yang terputar dua kali. Iya, benar ya. Ternyata ada otomatis yang terputar dua kali. Jadi, galo-galo kita lanjut kembali dan kali ada Mutik Tihau ya bersama Dewi Asta. Dan di menit ke-33 dari pukul 6 pagi hari ini banyak yang gawe ke ya. Oke, singgahnya pacak lancar-lancar baik dan sukses untuk galo-galo ya. Terima kasih Cek Norman ya yang nunjuk tahu tadi. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Ya, kembali dengan lagu dari Linggau dan Musirawas ya, dengan Uma-Uma dengan versinya cover dari remiknya Logic Production ya. Untuk galau-galau, sambil nanti kita akan selipkan ragam informasi seputar Green Radio dan juga seni budaya di rubrik kali ini.

Ya, dalam informasi kali ini mengenai cukup ada sinar matahari, lahan sempit bisa disulap menjadi kebun produktif. Nah, dari

0: yang menghadapi keterbatasan lahan akibat padatnya pemukiman. Banyak rumah yang tidak lagi memiliki halaman luas, bahkan sisi kanan dan kiri bangunan telah dipenuhi tembok. Namun kondisi ini bukan berarti menghilangkan kesempatan untuk bercocok tanam. Ia menjelaskan urban farming ya atau merupakan upaya memanfaatkan lahan sempit supaya tetap produktif. Dan berbagai tanaman kebutuhan seperti untuk kebutuhan dapur maksud kami seperti kangkung, bayam, sawi, cabai hingga tanaman obat keluarga pacat dibudidayakan menggunakan pot maupun polybag. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sijat 2 3.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, satu lagu pilihan tambahan ya untuk pagi ini. Ada satu lagu irama dangdut bersama Yen Inka dengan Ada Rindu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat sistem pengolahan sampah dengan menyediakan fasilitas yang memadai sekaligus mengubah pola penanganan dari sekedar membuang menjadi mengolah sampah. Hal ini dijelaskan aktivis lingkungan sekaligus pendiri Karmapala Hariri yang menjelaskan di RRI. Dan menurutnya persoalan sampah akan terus berulang apabila tidak dibarengi dengan perubahan sistem yang berkelanjutan. Yang mengatakan penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau masyarakat menjadi salah satu langkah sederhana, namun penting untuk membangun budaya membuang sampah pada tempatnya.